0: Kuat eh, kuat nak monan luas sok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
1: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil multipali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
2: Nah, kau betul dinang ku tiap. Ti memang pensel ku.
1: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
1: Yo cego.
2: Okey cego. Ke luar dia cego ya.

0: Yo, mak nakal-nakal di sekolah yo. Mestinya belajar benar-benar di sajuratnya BKI, dodingannya, di sajurat berebut barang dodingannya. Benar tak, Mil?
1: Betul. Apa kita berebut barang, apa kita senceh. Sekarang kita minyak barang masa dengan kita paring kita lagi ya, paring kita dengan kita ya, apa kita nyukan barang ding ada nempuk dengan kita ya.
0: Benar.
1: Okay, ini pun topik kita berbagi ti berkait dengan duit. Sekiranya kita cukon RM100 dengan duit yang perlu kita gubok ne sebaik narangan lu bagi Leni ni jangka na Leni.
0: Jadi
1: birih Leni.
0: Kalau aku kan, kalau aku dapat duit RM100, barang the paling okay mini, okay kalik boras dia. Kalik boras dua paket. Sebab lega boras, ingatlah. Ogik ge lega boras di murah, ogik ge di mahal kan. Aku mungkin nak milih boras, mending inyua barang-barang keperluan dapur. Inoh barang diperlu kat milih dia. Simo ingan wat ki ingan. Semua ingat ya, bikusi ataupun kelakar doko di konti ingat dapat telefon di konti adanya di nombor ku demi
1: 2000 mahin yang PPI 2000 mahin yang berima kosong dua lain kita terbuka dia berbagi ni dengan bila kita pun boleh ngantar the komen kita the Facebook YFM Bidaya ya, ada berbagi ti. Dengan terima kasih lagi bagi bila kita ada keping minan RTM klik the masa itina dia dapi sajak bagi kita. Boleh sajak kita download aplikasi RTM Click.
0: Iyo, saya ingat dapat ngojit kok di radio. Walaupun ingat di luar negara ingat dapat gaya ngojit kok iyo.
1: Betul.
0: Yang penting ogi line internet ingat.
1: Tapi saya bagi kita boleh keping ami de masa itu. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama bagi pukul 6 berpagi je ne. Pengisi market krim khas bagi bila kita ada telefon penelan kita mesti buka di masa itina atau bila kita
0: kajo-kajo dengan perami kok ya.
1: Ya, boleh ngata ngata komen bila kita minum Facebook the YFMB RTM Kuching ya.
0: Semua ogi info de ya berkusi ingan de berguna ataupun info de magah ingan ingan dapat ge tulis di ruangan komen ya. Sa ko dapat magah info ingan not ya.
1: Okay, dah berupa gitu sebenarnya Hiong boleh dengan kita bersama kita Min Lucas, Medesim, Roy Kwang, Babay Konten, Selagar, pernah dia bersama kita Ronald Dennis, pernah dia bersama kita Sinyup Rujis, pernah dia bersama kita berupa gitu Mary Sarop, Derek Essen, si lagi dengan kita di Rosin Gunyau, pernah dia bersama kita Tedious Pitcher, pernah dia bersama kita menang jerebuk daras kuan ada tiba di masa ini. Ini pengaruh bagi kita sentiasa gagit lah, sentiasa berjaga-jaga lagi dengan keadaan dulu di masa itu.
0: Iya benar. Semua kan keadaan berjerebu ataupun anang putih daras. Jadi tongon koyu mesti gak buat pisok ya. Jadi masa tihadin ingan dirarang naik tabun.
1: Iya.
0: Ingan dirarang naik opui sebab teru bijawit doh menyebabkan kebakaran ya.
1: Iya. Okay, mana kau rasa gunyau ti? Nada komen berkait dengan topik tadi. Dan menang sekarang ada terima duit RM100 mana? Ada penanda miri dua beg beras.
0: Benar nangkut ya, dua beg beras ya.
1: Ya. Nenek kai dapat nyina ramiri barang beken kuana. Menang miri beras saja kuana.
0: Iya benar. Ingat pikir ya, semua ingat milih barang selain daripada pinguman. RM100. Contoh RM100. Ingat milih dua beg beras kira okey lah.
1: Yeah.
0: Daripada ingat milih pemakai.
1: Yeah.
0: Kalau dibeli pilihan, oh ini milih kan? Mesti ingat milih pengumuman dah daripada ingat milih pemakai. Sebab pemakai ti didapat man. Tapi boleh bergaya.
1: Betul. Bila pemakai ti mungkin kena dua beg beras. Mungkin dalam ni bulan setengah ataupun dua bulan boleh kita gubok ni.
0: Kalau asal donaan mungkin dapatan taruh ataupun taruh bulan lebih lah. Asal bogok adang bori mungkin dapat tan ni bulan lebih
1: lah. Pasal lagi hati pakok nak menang bagi adib nak kena dapat terima duit RM100 kerana Tuan Nomon ni ada pernah ambil baras, ada pernah ambil susu, inyo nana, kopi, bawang, kuana, barang-barang dapur lah, kuana. Okay, awak ni pun balik kita boleh skunci, buat fikir kita ada berupa gitu, ada Facebook, ada YFM, beda ya. Dengan belakang kita pun boleh telefon 2005-2005-6-5-0
0: Kau ikat jengkaja dengan ya?
1: Ya.
0: Kau ikat jengkaja dengan sama-sama tak gerak bersama.
1: Okey, kita bersama lagu-lagu pihibur kita, Lenny.
0: Jom terpihibur lagi dua lagu seterusnya, lagu desok Tony Peace Band, lagu Napa-Napa.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemeruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

0: Ya, lagu Cinta nomor ni lagu desa dijekan band mak menghibur to pagi itu ya. Ya pagi ti to agi pemanggil.
1: Ya, kita cuba angkat pinggan kita.
0: Osika
1: Hello.
0: Iti.
1: Hello.
0: Hello.
2: Oh my god.
1: Oi.
2: Mana nak susah-susah raya nak angkat telefon aku dah sujun. Keratot.
1: DJ kan masih berlagu.
0: Ayo. Masih berlagu.
2: Ayo. Ha.
1: DJ kan masih berlagu.
2: Ani topik duit ka pingku ya?
1: Ya, topik duit.
2: Oh, topik duit ti. Kait ne senang, kait ne susah. Mung jaku.
1: Yeah.
2: Tetap laku miri baru minak baru. Pakai kanan miri susu kayu ice kalai. Ya. Ah. Anu magret, tapi dah nyana ti.
1: Buat pandorin.
2: Gelegalan te kamu ya. Ayo selamat berpagi nak kini dua. Memang aduk mirih dah. Hanya aduk mirih kayu sebarang. Mung nak baru nak kini aduk mirih dari 5 kilo tanah. Wang aduk mirih dari 5 kilo. Karena aduk nak mirih tulo ni krek. Enak aja lah. Kayu aduk kanan ngaja. Ini ada bahas-bahas gaji.
1: Iya betul.
2: Iya. En menak nak penyahut aku migret.
1: Iya.
2: Asal dengan mudamu pilo.
1: Ken Leni.
0: DJ Leni ti.
1: DJ Leni.
2: Iya iya. Ayer.
1: Okay. Terima kasih.
2: Okay.
1: Pandorin.
0: Okay, bye bye.
1: Okay, Pandori de Martina de bisa mar kita berpagi ti. Mana pun de berpagi ti pun ada dengan kita Nur Azira dan menang kerana dia pernah dapat duit kuana. Ada pernah era nyimpan duit sen de saham kuana. Dengan lagi sedekah dengan inya ada perlu kuana. Sedekah sen dapat pahala.
0: Ya mana kumpul pahala ya.
1: Ya betul. Mungkin terima perlu merit account.
0: 50 beranya. Dah pagi na.
1: Ya. Mubok dah. Sebaik terandu mubok dah.
0: Ya benar. Oh di Nikon ke bank 50. Belanja 50.
1: Ya.
0: Ino langkah de bijak.
1: Ya. Okay. Masih lagi Richard Linggan. Dia bersama kita berpagi ti dan menang topik dan nuti kuana bagi adip dalam kalau dapat duit 100 tinan ku milih barang de penting memberes enyo nanek barang-barang keperluan de beken
0: ya bona
1: mungkin kai dapat tinan dedek niburan mungkin setengah bulan pun masih sedia lagi
0: ya bona
1: betul
0: ya meh sebab kalau mau olah mel kalau mau dapat duit 100 ringgit oh ni barang dia milih mu selain daripada boras.
1: Kan selain masa boras, ku rasa ku milih macam sioka. Barang-barang de pimaan bilangan dulu lah. Masuk ke pimaan bilangan dulu. Atau bila kita pun boleh milih sabun ke anika. Keperluan kita bilangan dulu.
0: Ya benar. Sabun pun keperluan ya. Ada sabun ni mami ak bojuh. Dia bising
1: Omo ke
0: sabun domo ni sama.
1: Sabun
0: sabun mami ya, sabun mamu
1: sabun mamu Omo ataupun barang-barang dia beken lah dia biguna lah dia tinan kita anu-andu tiap pandu kita perlu minat
0: kau dah dengan garuak misin nak dia pakainya naik kudus nak tong perlu ke Mil
1: ya saya barang keperluan kita lagi ya ok ini pun bagi bila kita ada pandai ngatur perbelanjaan ti bila kita boleh sekunci dengan kami berpagi ti dan bilangan dulu ok ini pun bagi bila kita ada pandai ngatur perbelanjaan ti bila kita boleh sekunci dengan kami berpagi ti dan topik kami dua sekiranya bila kita cukup 100

0: Tapi ogik ke mungkin yang ada mutik yang mau ogik buka boras eh. Mungkin kayak milih barang depokon selain daripada barang pengumuman. Ha, ogik ke pemanggil tu.
1: Hello.
0: Oh, Siti. Hello.
2: Hello.
0: Iya, selamat pagi.
1: Selamat berpagi.
2: Iya, selamat berpagi.
0: Iya.
1: Asyik pagi.
2: Aduh. Aku rindu ku gengar topik kita ada buruk pagi, Siti.
1: Asyik pengabak kita, Ti.
0: Oh, Siti.
2: Babajak, Siti.
1: Babajak.
2: Rindu ku keringat sebab kena dua menang topik pagi, Ti. Kena dapat duit 100 atau duit 100 and tiap bulan.
1: Yeah.
2: Bagi Babajak, nona senang raya ku mikir. Baru nyenun aja aku ayo tinggap. duit 100 saja. Dua telefon. Kami dua selalu ngiri beras ini paket 9 kilo beras atau beras pandan. Beras pandan nyenun ada berharga 46 ringgit. Lepas en, kami dua sendiri susu everyday dapat rupiah ringgit. Nak tabel ni cek kami dua sendiri ni. Musim selalu pendapat kami dua. Sebab barang dah satu ringgit sen hanya untuk dapur. Kaya kita dapat benan-benan miri ke depan bagi bejap lah. Sen ya pendapat bejap sti.
1: Ya, terima kasih Pak Bejep.
2: Oke, saya aja. Oke, thank you. Terima kasih.
0: Okay, bye. Okay. RM100 milih. Milih boras, ini milih susu, dan milih mie. No cun RM100.
1: Ini pun ini masuk keperluan kita. Ini masuk keperluan kita. Kalau dapat RM100, bila kita bercadang milih barang-barang keperluan kita milangkan dulu ya. Okey, masa lagi dah kuan during go base nak menang. Kalau ada pernah dapat RM100 kuan ada pernah ramiri barang dapur, memberes, inyon anak, sabun, sabun pencuci kuan susu tepung. Susu dengan tepung kuan. Sebenarnya hari keperluan dah beken dah boleh kita miri namun tolok ka bawang. Anu-anu kita lebih tahan dek ya.
0: Iya benar.
1: Boleh miri bawang ataupun miri kena. Macam-macam sebenarnya barang-barang keperluan dia boleh kita.
0: Tak sebab lagi ngaji apa mangke tinggal.
1: Hello.
3: Hello.
0: Yeah. Iya.
3: Oh, yang nak Jeremy dengan Jimmy ya, Mak Rupiah.
0: Iya.
3: Oh, pasal kayu miri mati. Pejim keringan sini kakak mati. Ada kutipun ke anak nyaut no. Todori mati kak. Halo kak.
0: Iya.
3: Pasal gini lah topik si miri kayu ya. Menok lagi lah kon baboy jeb lah. Iglis sini lah bekas lah penting dek amin lah. Menok kaya ya.
0: Betul.
3: Orang tu suntuk nini. Asal bakas et na wang dap nyap kena ta anak mu bakas boleh depaan dengan gulo ku tayung dap sami. Memang batu hamin lah bakas bikin gulo meng bela kerja buka-buka kaya tentu penting lah meng bakas bikin gulo sen penting lah alamak. Bagi ku lah kayu mikir bakas beras mati sangat mahal lagi kegan. Ni pakai dapat mereka 1 kilo lah, 5 kilo sangat. Sangat tapi aku perlu, aku selalu lah. Dah kemin ke dah. Wang mu sempat mati nak masak lah, aku pondorin saya mudik tima, mada nang kepik kakak semakin. Selamat pagi tuan Dorin, kakak semua semua lah. Abla kena dekat bila yo lah.
1: Ya, terima kasih.
3: Okay, aja bye. Bye. Apa lagi bye.
1: Okay, Lenny, masa babai konten menang kena dapat duit 100, babai ramiri barang keperluan bilik mandi kuana pitak mamu jaman barang dapur kuana mung gulo bawang inyo nenek dengan lagi beras kuana sebenarnya barang-barang dia dapat kita miri ini dengan RM100 ya.

0: Waktu milih barang di roga murah-murah. Kalau beras tempatan pun roga di murah. Yeah. Bisa juga milih beras di wangi-wangi, di sidik. Milih sejak beras tempatan. Asalkan busuhnya mana. Tong dapat dia mungkin taruh beg. Okey lagi ni pemanggil. Mira tak soba pakai teh si KT.
1: Hello.
2: Hello. Hello DJ Neil. Hello.
0: Midesen. Hello. Midesen. Hello. Selamat pagi. Mau ngopi-ngopi?
2: Sedang ngopi.
0: Sedang ngopi. Sedang ngopi dua sih, no?
2: Ini DJ. DJ. Ini topik kan?
0: Topik pasal duit. Pasal duit, Titi. Semua ingat abah ngin duit RM100. Pakai mesti ingat perlu kabuai si bayu unonu. Oh ni barang di paling ingat yak mini eh.
2: Ati aku tengah stok barang tu. Munana di merebo bisa kata de gula bit. Pak kembali ada stok anak di babu lagi tunggang dengan bawa bulan aku dah ni aku dah ambil. Jadi aku cek dia. Aku cek stok anak di merebo di dan merebo mune bawang lah, bawang, gula. Jadi mune merebo, ganti aku ambil. Kau mune gas. Gas. Aku dah kira ayo rebo atau bayu aku ganti ni demi gas. Supaya ambil tong. Mune ya. Sebab madi ni susah tak ada ni amai manusia madi ni mudah pakai wang, mau pakai gas katanya. Sebab one time aku kok dog. Aku bayar merisa spare gas ku di tong. Tiba-tiba apa ya mesti kia bu sebab gas mabo.
0: Tengah masak tiba-tiba gas obo.
2: Aku masak kudos. Tiba-tiba gas obo. Paksa angin jap de tabat ni anak ka minjirat kudai tendak. Aku tendak ke mana? Ya, soalnya aku menjelaskan stick lesson dia ni ku. Gas, berhenti, mesti lagi. Ya. Saya dah kira, hati dipakai kutong ni, berebo atau lagi pakai spare gas, aku mesti lagi.
0: Iya, benar.
2: Kau mana, mondi ini paling penting, aku... Kiri tinggal bawang. Bawang. Kau mana inyok man. Inyok man. Jadi hati kemana stok hati babu lagi. Cukup bian ku. Aku bayu ambil tanah. Bayu ambil nyamai. Pakai memori abu. Sekiranya gura. Gura jarang ada selamat lah. Jarang ada selamat dek ku. Ya mesti tu continuously gula lagi deku bawang ni. Ati keperluan nama sekedar keperluan dapur mesti ada lagi ani lagi ada. Muni bawang nyoman mana lah. Jadi beras cek lah beras. Pakai kadang beras ati kadang malam lah. Mun aku sadir anak di sembilan kilo kadang-kadang ayah ani bawa. Mudah kena. Jadi madin membubuk. Jadi madin biasa aku ambil 5 kilo. Anak 5 kilo. Mudah kena ambil anak di 5 kilo. 5 kilo, 5 kilo. 5 kilo anak darip tunggang kuma nani ani anu di bulan. Kadang habis di bulan. Kadang habis di bulan. Tak babo aku mix stok ke jadi. Ya.
0: Ni anu dikong lah.
2: Nenu ni kong.
0: Masak ni untuk ni
2: kadang-kadang dah mandi di arahan pun nenu. Kadang mandi siapa tarut lah.
0: Mandi gede.
2: Kadang kami mun metik mun bak begorot kadang dah man lah. Dia kira on diet kah dia kah ni lah pakan dia mematik sedara mana dah kuman. Tunggu na sengaruh mendek lah mana ayah aku tinggal je lah mana aku berselera pakai meja lagi selera kekuman ataupun dia dengar kat kedai mana lah
1: kedai mana kedai lebih selera lagi lah ya
0: asal lebih selera nak no, si masak atau ingat masak ke ataupun ada bukan masak
2: ada ko masak kadang-kadang tu dak anak buah ko call anak buah ko dak masak kan ada ko rajo masak anak dep ko lah kadang kumuran mana ni tu tunggal beken ni aku dak anak buah ko masak amai anak buah ko expert ya adik masak maklum lah ya ni Muslim so ia mempunyai taulu lah kari ayam memang expert so pergi menandai bihun ni mi Jawa pak aku dah sorry lah dah aku sambung aku dah suka mi Jawa pak kita taulu mun taulu itu nak first class lah so anak di dapat ku cerita so aku ingin nak salam ke angan dua di konti di Jemel enggak sih di Jeki
1: di Jeleni
2: di Jeleni member di ketat geng ketat tapi tuang kambut kudun kami nak barang DJ tak dibeken geng salam happy Monday kok nak barang geng awah kok nak barang pamina radio station FM kaya dikit lagi ingat selamat happy Monday harap so perang barang dia dalam senang ke damai
1: terima kasih
2: Okay, thank you. Okay,
0: right. Bye-bye. Sama-sama kita bersama. Okay, bye-bye.
1: Okay, Veronica said dia berbagi tipe ada komen lain ni. Namanya kan ada pernah dapat RM100. Dia paling penting nak ada beras. Barang-barang bekens and mesen ngira.
0: Tapi idea me the same nanti, Pago. Ya? Ya, nang you standby tunggas.
1: Ya.
0: Ni ada bukan soalnya nang ameri boras, ameri gula, ameri inua. Tapi, you study enang standby tongges. Benar, no?
1: Tongges, kena wadip deramin, kan? Aku rasa sampai 5-6 bulan deramin dari ni.
0: Kalau you study, mungkin setengah sowa lah. Sebab jarang-jarang masak. Masak pun, ni sidoh dang ni ondu. Man pun study. Kadang-kadang mandi kede. Aku rasa memang setengah sowak lah.
1: Sampai setengah
0: sowak. Tengkes senang. Okey lagi pemanggil ni. Terus apa pakat lagi? Osi ke Iti?
1: Hello.
0: Osi Iti. Hello.
3: Hello, selamat pagi di jalan ni, di game. Semoga glinas.
0: Selamat pagi. Duduk ingat. Semoga glinas. Ditoyak ke adik?
3: Ya, oi.
0: Ditoyak ke?
3: Aku ada pininjau tiap demit dengan aku di temui Henry Bali. Adik penusah kan, no?
0: Okay.
3: Nang sukut na meninggal na jadi aku pen club semoga dia nasu di kanok boleh ti tapi nuti leh.
0: Salam takziah.
3: Yo takziah doa yo cucu Henry Bali.
1: Salam takziah. Okay, ada kepin topik berpagi ti.
0: Jangan kau cipta.
3: Okay, kau mesti tu ti media sem ti kepok kaya nang no ini dengan nang duit deh 100 ini seot ni pakai duit 100 ke maksud tu tadi jalan ni?
0: Ya benar. Semua ingat lagi duit RM100 ni dapat ingat RM100 tapi syarat ingat mesti kau buat duit ino sebayuh semuang dua unang tu. Jadi barang ini kena milih ingat pakai ya?
3: Bagi aku nombor ni bolas kedua gula and then taruh pencuci barang leh kata dengan no sabun sabun dikira soflan no ni leh
0: angket
3: mana ogi kubat no amit bawang leh bawang bawang mupuk bawang diriah no wat no mana ogi lagi kubat leh milih kata teh ke atau susu ku ke wat no dah ku ni no no leh dek no ku ni Dek perlu kau ni.
0: Iya.
3: Aku rasa cukup lebih dah. Lebih okey dah 100 nanti ada.
0: Aku rasa mau lebih. Itu cukup duit RM100 dah. Sebab barang adin.
3: Iya, itu kan? Cukup ni. Mau dah dapat. Dah dapat ni bila dah bolas. Inyok man.
0: Iya.
3: Aku rasa mungkin leh cukup.
0: Mau ingat milih boras.
3: Lebih no, okay.
0: Mau ingat milih boras tempatan. Ada murah-murah no. Mungkin cukup.
3: Aku selalu milih adit na jadi aku milih hupulas wangi tapi aku beralih adin nak selera aku mau umur aku telefon lewat na dendi sewati aku mau milih bolas senang yang boa BOA nak boa ke DJ
0: bolas senang
1: ya
0: ayo
3: BOA ini BOA boa ke dina boa ke atau na boa ke dina
0: lebih kurang ke dina
3: Ah, yo lah kumak mit noh dah mit ku ne. Ah, pagunya mano. Toliak ga nyaman ne. Hmm. Pagu ga mona doh ye di ska blokpok aru. Hmm. Ska de wangi.
0: Iya. Hello.
3: Ah, noh ja ada DJ. Oh, yeah. Okay. DJ aku mitak lagu ana. Baladingan Syok Megapos yo.
0: Lagu Baladingan.
3: Okay. Yo. Okay. Jo ku yang salam mitak lagu ja. Aku ya pono gete. Thank you dengan lagi nawat pon ku yo. Thank you DJ me, DJ Lene. Bye bye.
0: Okay, bye-bye.
3: Okay, bye-bye. Okay, bye-bye.
1: Okay, ada Martina semua Glenas. Bersama kita berpagi di Senja sama-sama sekunci topik. Topik berkait dengan duit ni.
0: Ya, pasal duit RM100.
1: Ya.
0: Pasal duit RM100. Oh, ni barang dek milingan. Tapi ingat mesti kau bawa duit no. Sembayuh unang dulu.
1: Ya, betul. Ada bila kita kena dapat RM100 nak kami beri barang pemaan. Nak mirih barang tinana kenangan. Ada lagi lah ni.
0: Mungkin okey ke balik ingan. Dia betoyak kan. Dia barang no dia perlu ingan. Ingan mungkin dia milih abok pakai pakai ngabok kudus ingan ke. Ataupun ingan dia milih rasun pakai ingan ngerasun duh ke. Mungkin ni noh lah.
1: Bila kali ada dia nak mirih ane kena nak keperluan lah, keperluan de kebon.
0: Mungkin dengan ya M yang milih tajak. Tajak ke buku ke sina ke dia pakai dengan naik naik kerja dengan kebon.
1: Macam-macam keperluan sebenarnya dapat kita milih nya. Kerana barang pemaan ti menaan bo. Kerana biri barang kebon ti mundukan rumatin membiri buku ke.
0: Nog nak kudu-kudu sama dapat buku anak nak nak nyoma asalnya dapat
1: masih dapat tindan
0: iya asalnya dapat jaga buku anak memang mau buku ni dah mau ya ple dapat dengan dengan buku anak nak ingat nyoma jadi cak tobi bodoh dah lagu
1: kita boleh bertanya
0: bermiti ada so semuk glinas dia lagu dia so mega force lagu baladingan sama-sama tok berhibur.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab mogok game dan mana. Ya mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone nanti. Meninggal main game ni. Ya panai tiwas, panai siin no ni. Atih pengobatan guru-guru dia dapat nak nanti di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone ke sekolah. Pakai wadid di poli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengobatan mesti mit berat. Baru bongkar hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lah buat kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belanja. Okay, jadi mau fail ke benar-benar. Di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain handphone nyaman Nadina
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Ya, lagu The Sok Roran Lias mau menghibur tau pagi tu ya, lagu Bujang SS Slow and Steady.
1: Bujang Slow and Steady.
0: Bujang Slow and Steady.
1: Okay, hari ini pun bagi bila kita ada pejendera nyuh berpagi. Ada masa itu serapan berpagi. Selamat serapan berpagi. Sebab kita ngatur tugas kita ada sekambuh dan ada anuti. Sebab bila kita pun ada tenaga, ada semangat kita ngatur tugas kita.
0: Ya, ada palingan dan nyamut anu beranak anuti. Aku juga, aku juga selamat anu beranak duduk balingan yo. Harap nengan sihat rami. Rami munuas dua cerai-cerai si cak yo. Harap nang ingan sihat paling pagu. Sihat peronggonan.
1: Sihat-sihat selalu.
0: Sihat-sihat selalu.
1: Pagi ni sebenarnya ada sejak komen masuk dengan kita. Masuk Christopher Nili ada bersama kita berpagi ti. Namanang bagi ada pernah mirih keperluan asas rawang penting kan?
0: Iya.
1: Kemai main di kedai aku akan kuranglah kan aku lebih suka makan di aren
0: kan?
1: Masa lagi Mami Cikgu Esther namanang bagi ada pernah ada pernah mirih mirih 5 kilo gula apong 4 kilo gula budak, 5 kilo tepung kuana, taruh kilo tepung paras, stok tengok dah penyarap kuana.
0: Itu mestinya ada tukang naik kuih ya.
1: Kegunaan adab lah.
0: Kegunaan lagi, odop ataupun the, pakainya bijua pun dapat ke?
1: Ya, betul. Okay, masa lagi ada bersama kita berpagi ti Rosa Antugal, Peter Kilang, Medesem, setiap bersama berpagi ti. Terima kasih Bindi bersama ya, dan berpagi ti.
0: Okay, sama-sama tak gerak bisa mah.
1: Kena kita tebak ke gaya nandu, gaya nandu de de kudu-kudu nandu ti. Ada cukup paras.
0: Sumia, gaya nandu Sumia ya. Mau teringat keadaan jerebu Sumia di bahagian Serian di paling begatung ya. 170 pertaru.
1: Ya, lebih 170 lah ya.
0: Ya, lebih 170. Semua 200 bala anak kopot contohnya di sekolah tadika sekolah dua ini lagi tim ya dang berita atau kita non ya nang asa indeks IPU nama lebih 200 sekolah mesti tu apa ya?
1: Ya betul. Ini masuk langkah dengan kita jaga penyelamat, jaga penyihat bala anak-anak sekolah ya. Kita buat aktiviti-aktiviti de sepak pun kai dapat dok tunda.
0: Iya.
1: Ngi kedandu de cukup perasti. Boleh ngamban macam-macam kandam lah ni.
0: Terus lagi-lagi nya ada gi asma. Itu memang gaya orang tu tadi memang dipagu saat nya ada gi penyakit asma. Ingat perlu lebih rodang bori daripada disopak bori ya.
1: Masa lagi ada anu yang dua sebenarnya ada peri kawasan ya. Dia menetap kawasan de kai pagu IPU na de anu yang dua na senceh de Bintulu Kuching Seraman sama laju Serike Miri dengan Tibede ya. Dengan peri lagi kawasan de Beken senceh de Sibu Muka Kapit ILP Miri Limbang Lundu Lubuk Antu Lawas dengan Bario ya. Menipun kawasan ti senceh de Takah Bijaka-jaka Walaupun sentiasa kita jaga penyihat kita, sentiasa kita kenurang guna aktiviti di sepak.
0: Nok pi masak bugo-bugo. Pagu lagi ni nok pi masak daripada ni nok pi mosia. Ingat dapat nok pi mosia pagi saja muka nok pi masak bugo-bugo. Itu bagus ana penyihat peronggonannya. Lagi-lagi cuaca de bongoh patadin. Memang perlu nok pi masak bugo-bugo.
1: Betul.
0: Sebab perkara kurang pi masak meal. Dapat ada gonannya ido sihat. Dapat ada bongoh gonan. Demam, sesema. Sebab kurang piin tangkunan.
1: Ya, betul. Ini kena dah sedar-sedar lah. Ngena kita mumpuan wang keadaan anu dah peres. Kita udah adas, madas. Ngena adas kita luar. Kan kita kurangnya pemon. Kita boleh dog hidrasi. Ataupun kurang pemon dah habis tibu kita. Segas end bala. Ini kena doktor, bala nurse. Kita supaya kita sentiasa nyehep kuantiti umon de sedia lah umon kusok ya.
0: Iya. Jadi di balengan dia selalu naik exercise di sofa bila masa jerebu di doras patadin pagu ingan naik aktiviti ataupun exercise di body saja. Di body pun dapat gini exercise.
1: Betul. Exercise di body saja. Ya. Bagi bila kita ada bisikal, boleh gaya bisikal terapin saja.
0: Iya. Lagi satu mil, ingat exercise cara cara aku lah. Aku kalau exercise jarang ku keluar ke sofa. Aku buka lagu and then exercise sendirilah di body. What you know. Ina pun dapat peluh das.
1: Betul.
0: Lagi pagu ingat mop mop lantai ya.
1: Betul.
0: Mop lantai. Mop lantai. Semua ingat mop lantai das das net gulung-gulung dua. Ina pun cara cara cara exercise di pagu sebab dia dapat puluhan das. Bukan bukan sejanya perlu exercise di sofa, dapat gini exercise di dangbori.
1: Ya,
0: nenak keadaan cuaca ya.
1: Aktiviti-aktiviti de boleh peluar das benda nak lain ni.
0: Ya,
1: baik nak bagi kita deramin. Ada gago, kerja deramin. Ini masuk kerja dia dapat peluang das lagi. Contohnya kita nyapu kawasan-kawasan bagi kita ngembap habis ramin kita. Pan ini masuk exercise.
0: Iya.
1: Okey, Uni Pan, terima kasih pagi bila kita ada setiap bersama berbagi ni pengisi segmen Makai Krimahans. Kita bersilu lagi lah kalau kami buat kita lain ni.
0: Yo, jam tu Adin memang mencemburui otak Mil. Dia cukup tak masa tu Mil. Adin supiah dua lebih kurang kudu menit tadi. Cuk menit lagi ngajak pukul peri pagi. Otak menog penubuhan segmen Makat Kermohas.
1: Ya, awak ni pun pukul peri temati kita rasa sama-sama pengagak. Dia masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan Repas M, bagi tapi silam bersama dengan pengaruh nama di Beken. Pengisi yang dengan di Arab. Dia pukul
0: Semua dua Uno aha.
1: Okay, dengan saya, aku Mildred Anin.
0: Dua aku Lini Cemon. Yang terima kasih. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Jiara Barang Nu Sepukur Pri Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunan Nu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

lagu Happy Muka Kena Masu Richard. Lagu Kena Masu Ada Cinta. Ini untuk muka segmen yang nanti hari kita ada berpagi tia, berpagi lagi. Semua lebaran Mahi 2026. Berpagi tia bersama dengan aku berancangan. Semua pukul semua dua narangan mati. Dengan pembiasaan pukul peri setengah berpagi, kita bersama dengan program carta lagu budaya bersama dengan George Martin. Jadi aku balik lagi dengan balik ini wang pukul semengi setengah berpagi. Berselung lagi ya segmen yungan di Arun Getati ya. Okey, anu kita ada spa. Lalu lagi ini kita ada bandarai Kuching Ti. Ada anu kaitan tu bersih ya. Indik menekes angin The Serian 177 di masa ini dengan Kuching 177.

0: hari itu, anu kaum reis-reis Asia Tenggara, ASEAN, dok sita ngamai anu bulan Ogos 2026, yang nana penetapi adi merima kupi soal. ASEAN dok netap ripas deklarasi ASEAN, pontkah deklarasi Bangkok, dok nai ngamai anu bulan Ogos 1967. Penetap ASEAN ati lalu berguna yang ngatat pemasang ekonomi, penyekembang sosial, ngabatan asa di ratawati. Penyita anu ASEAN ini yang kingat anu penetapi kidaan pasal pemujur sama rakah adido temit yang ngatat atu nikaban ngan kerjasama dupan reis anggotai. Reis-reis adi suak dalam ASEAN ini Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura sama Thailand. Brunei suak murid ASEAN ngan suak semempri imai perupat. Vietnam ngan suak semempri piprima. Laos ngan Myanmar ngan suak semempri Pripuju ka Kemboja ngesuak semempri PPPI. Ngesuak 2025, Timor Leste suak jadi ahli ASEAN adi teban ka Perungun semengni reis Neng Madin.
1: Segmen yang ngan diare barangandu sepukor PI Isanisan nepukor semengdua Yunanu. Kaes di YFM Bidaya gerak bisama.

0: Hey, hey, hey. Selamat berdapat lagi bahawa dua aku, Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya di Radio YFM Budaya dan pagi itu. Atau bersama dengan episod Carta ke Talu Perundi. Kada biasa dan pagi itu, aku sadik saja dalam studio sebab DJ Jazz mungkin ambil cuti umur saya ikut di Puan Kaki Saudi. Padahal dalam pagi itu, aku tetap naik tugasku saat magah nuduk ingan top 10 Carta atau saat tiap-tiap minggu lah ya. Alright, jadi ngidi atau ningga kedudukan Carta atau saat episod kita 20 ni ja atau sama-sama dia ningga kedudukan Carta atau saat minggu lepas.
1: No more small.
2: Ku pakai motor sadi, ku penuh musim kapo.
0: Alright, ina saya ragu di sebungas Carta, ina ragu so Valentine LS, cinta kajon-kajon.
1: No more prii.
0: Nama beli ragu so Hamilton Joneng ragu dalam jerah yang pimo.
1: Nomor moi.
0: Di depan nomor moi amba kais barang Nazri NJ.
1: Nomor ju.
0: Di tempat nomor juice so Valerie Tiam sa Dewo I
1: nomor nuam
0: ragu di tempat nomor nuam salah ku Kamelia Freddy Thompson
3: Kamelia amu madayu dan meniku suka
1: nomor limo.
0: Di depan nomor lima, The Vipers dengan Ragu Dodon Jogger.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas lagu ingan tapot kai main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingin dapat sekian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hato pakat industri music oto.
2: Sementara ragu-ragu dah selamat dengan minggu rapa seno ragu so penyanyi Division Ocean rindu-rindu sayang agogo yang senuh. So Patrick Debeng jawab pinggu dip sesia dua nog buah asengku Beethoven ino ragu-ragu selamat minggu lepas dua pagi ngan daraan re notu ataupun ngipago lagi kedudukan ragu rumono ingan boleh ngundi di Facebook YFM Bidoyo ingan klik like CJ ya. Alright, jadi dalam pagi ti ha aku sadi CJ dang studio mungkin selepas itu mungkin Jason akan bersama Doto ninggal dah tiak ya.
3: Bersama.
2: Itulah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
4: Ya no, ku nanti rodak nuk sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketemu.
2: Ya, mono, don't speak many you.
4: Nah, adi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
2: Gorot baku ngujit musina nih. Liu, nyamuni di bemakung baku ti ngujit musina di no nih. Adeh.
4: Eh, mau tiba nang dapat gitu, mau terbati.
2: Eh, tunggang baku terbati deh, nggak mau, nggak aku gong steering gitu ya.
4: Agong sih ya, mau mau mogo nih, kuning nggak mau monu mau shoti ya, kau nekot, mau lihat, mau palitnya.
2: Eh, tonggon di ku monu deh, kaki ku guyu monu loi, tonggon bunuku nogo ge motote
4: bukan ni ogi soto e mo ge soto e kada didingan ku ni ha so lepai le gagala yen dua kuati ke nang dope idoh de no ni nang tonggon panu paling ngapus kati pus kani nyuyu kani bojang potnya idoh ku talu ku sebenarnya ne mo gaca munang do dapot anu do dapot aku bukan ni aku ti dog apa nai tebak ku kristen ku gi pakai dog berani ne mo ma nah tak bo lagi ya itih de doli aku ne. Coti apa sih nasi adikku? Nah, aku nang memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kau nada aduh, ini tua telegi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
5: Mak tambah motor temabuk, bahaya.
2: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pengituang top 10 carta lagu-lagu Bidoyo. No more small.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan yang mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sihir non ni. Atis pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu dengan konai, sekolah benar-benar hujung minggu ke kau tak akan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi tih mesti dia buat kontrol. Waktu dia buat kontrol, susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail ke mana di masalah ti di harapi tu nyaman tadi nah handphone selain handphone nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihut.
2: Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perus saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi ke bus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
3: Sama Roku, Josh Martin, Nadif Smoh, lagu paling popular di YFM Daya, carta lagu-lagu Daya.

0: masak dia beli inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakai pek boras mengkilo tong idogem tungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh dia PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, doh dia kalau dia betulak untuk kata ni. Boleh motor kati oma, bat lagi no. Dah pokok cukupnya monap meh.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi pri pro limo ku. Aduh. Mo buat dia. Eh. Dapat ku nyam IC mo dia yo.
1: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah ki sebek duit ke teh. Titih. Oke.
0: Okay. Wah, tobal mana bek duit mo no. Be patut suara IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nya ada bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan nyaa ada kaku sije. Nyaa ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.
2: Sama doku Josh Martin nog di semua lagu paling popular di YFMD yo. Carta lagu-lagu daya.
3: Alright, jadi ini jaya dua ragu di mengingat ngajit ragu di sebungas di depan mas mong jaya ragu sobeli tiam ragu dan dawo i. Betul ada ragu di depan mora pri i ragu so Nazri NJ ragu dan amba kai si barang. Alright, jadi ingat masih lagi bersama aku dalam program carta lagu-lagu budaya minggu ini saat episode ke 30 ni. Aku lenang hai dia nuduh suak barang dengan tau di Facebook YFM Budaya dalam pagi ini. Selamat pagi nuduh Ronald Dennis, Lawrence Mick, Bunda Ubabe Y, Mide Sam, selamat pagi. Rachel Marika, Notogi Desus Payne, Notogi Elizabeth John. Selamat pagi kan, Nudu Puan Dorin Gubes, Puan Doli Tawin. Dua suak ingat lagi bersama aku dalam program Carta Lagu-Lagu Bedoyo dan pagi itu. Dua harap pada pagi itu, Onu dah terbang dengan Bogot Tuah ya. Mungkin dalam pagi itu lagi kau dah ingat berandam ya sebab ini nanya biasa deh dan tipu musin lu bongoh kera itu tiap sengumi agian dua ijan dek totu dah atau mudah deh aon jadi mak kombut ya mak kombut jaga kesehatan ingan. Alright, jadi dalam pagi ti atau masih lagi dalam penghitung susun carta atau saat ngojit kedudukan ragu-ragu no gala juara atau saat minggu itu dua di tempat nomor moi minggu itu
4: nomor moi
3: ragu di tempat nomor moi ragu so the Vipers ragu dan joget bujang nami ya.

0: Kirat Bersama.
1: Alright, jadi pada lagi bersama aku Josh Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi ini Ninoh Jaya ragu so kumpulan The Vipers Taban ragu dan joget bujang nami. Jadi ragu ini sebenarnya rabu ya, setapan melimoh minggu lepas kita pat nomor moih 2 minggu itu yang ngarang 100 undi sejak berbanding. Dan minggu lepas kumpulan ini kita terima 120 undi kaki so undi dia 120 undi ini. Ini sekian untuk para peminat-peminat kumpulan The Vipers ya. Orang jadi peminat-peminat kumpulan The Vipers yang boleh ngundi ragu dan carta itu hingga nanti ke Facebook YFM Bedoyo, ingin klik like saja di punok ragu ini, you know, mbak nambah komen ataupun nono ni sebab sekira komen dia ia akan dah nino Facebook itu punua, ino tiak nusah cara ngitung dia. Ya. Alright, jadi dalam pagi ini ingat bersama aku noga pukul semong di lobby saat ngojit ragu-ragu dan carta atau ogi pencalonan bau atau dan minggu itu doa makomut, ya yeah, makomut. Nah, du maningan dalam pagi itu ngundi ragu-ragu dan carta ya. Sana tu lagi kedudukan ragu-ragu atau dengan minggu bau. Alright, jadi pagi itu masih lagi single-mingle aku dan studio dari dengan ku, dari co-pilot ku Supiah ya. Daki-daki saya Odi dan Puana dalam pagi itu. Dua harap co-pilot pari ya. Sa rami lagi program carta lagu-lagu budaya itu. Alright, jadi bagi ingan da ogi onani activity ingan da pagi teh mbak sekian naik activity so pak mungkin lagi kalau ingan da jogging sebab pada masa adin pandaraya kucing dua de bagian-bagian bokon di seluruh Sarawak obuah penusah jerubu mau 100 lebih kesembuh ya IPU jadi berhati-hati berjaga-jaga sekira ingan anda jogging ya pakai le face mask ya sekira ingan dalek ngan pakai face mask ya susah ga sebab aninangnya so dua ingan tiak ingan ngasong dobu-dobu muti ino tiak rengin lagi pasal kesehatan nudu ingan. Alright, jadi ngurang le aktiviti di luar nok le cukupin masak mati nok ya gorak bala nak ingan da nok piin ya bogo-bogo emak da nok piin da sidi-sidi muno bim gura tiak ogi enam de bokon lagi nok. Alright, jadi atau terus dengan kedudukan carta atau dalam pagi ti atau berlari ke ragu atau di tempat nomor ju dalam pagi ti atau dengan ragu so Freddy Thompson. Itu adalah ragu dalam Salauku Kamalia. Ragu itu minggu lepas di tempat nomor 6 Rabu ke tempat nomor 7. Teruskan dengan ragu di tempat nomor
2: 7.

0: kati ya. Ponu nek ponu, mu tito sehat sebenar pamu.
1: Tiak, tadi kuli dukun kena de tubun ku puak te.
0: Nah,
1: nyutiak ni sidoh je. Panai pagu pamu. Boleh ku tolu ku dekati pamu.
0: Inoh le buat nai inoh le. Iso-iso dukun, iso-iso dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti tiak. Dia cek kota sebarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Ku nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tadi mit nomor. Pada terus tadi ni dia tunggu tu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat tiban. Tempat tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pandang pandang mentik sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya leh ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gelo. Aba, terobek. Ya, betul
0: terobek. Gelo, ti.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Kali siapa almu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulunya nak, gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, mana nimbak kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang mana nimbak sih, nyas sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya lah iyo ti. Kau dengar siapa pagi aja, duit yang pucat mana, dua kopi, agong sakit leput, tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri ni yati. Kadang yati kuasa ni. So lagi so endok yang mau umur yang ti kuasa doy yati pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku si iat na.
2: Kau
1: mau ngecek apa semua ni? Kau nama si iat.
0: Itu yang si iat mak mudo it na.
1: Ayah mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Bukan
0: mai. Ah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Tanah sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah nah. Nas cek otopnya nyepuan. Ani onapnya terus ngen ubat. Ti dukun puah. Aku ni jadi ya ti. Dati dia paguh eh.
2: Selamat tiada beringku nyampak akmu.
1: Ani nangan lo.
0: Bak mu kaning ke dos beiti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Oh. Kada ada guna lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Oh, bak bergolot.
0: Ah. Ngecit dia ngecit
1: dia nang.
2: So slow saja, relax. Relax aja kada relax.
1: Okey mai ti. Ana lagi ada dan tai tu mai.
2: Ngecek adat mu tayar, ngecek adat mu.
0: Ah, domni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemputnya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo madu terlihat penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok lagi sambung ah
1: okey mati
2: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang sikit tip kado di kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul sana aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah. Tapi
2: surat siklif mula. Mitu bak urit sepat mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan tu lagi ketaban ya tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kot ya?
2: Iya, boleh.

0: bersama.
1: Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... No sekurang-kurang ini mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas puan kah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN. Gaya anu diperas dapat teban susah.
2: Tapi aku update baru kena pantun.
3: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
4: Maka cium pagi, ku ajawin.
5: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
6: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, tu betak bukudu.

0: sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atuin sampai dia botong.
2: Digadu asyongku kadang-kadang. Nastong onak kobok mokat ujang.
3: Jak mai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otok Bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0-2-25-04-3 ataupun 25-05-00.
4: Itulah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
5: Ya no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on katimu.
4: Ya, mono, don't speak many you.
5: Nah, adi, sinai mukon gitu ya. Adi, ino nga, mau tanam soto ada no.
4: Gorot baku ngujit musina ne. Liu, nya muni di bemakung baku ti ngujit musina di no ne. Adeh.
5: Eh, muti bonang le dapot gitu, muti rebati.
4: Eh, tunggang baku rebati dan nga mo. Nga, aku gong steering gitu ya.
5: Agong sija, muma mogo ne. Kuni nga mu, monu mu soti ya kon-kon. Muna liat, muna palitnya.
4: Eh, tonggon di ku ponu tu ya. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggon. Kon bunu ku, no ku gak mau tati.
5: Bukan ni, aku shoto eh, bukan lagi shoto eh. Kalau di dengan ku ni he, shoto apa le? Gagal ayun dua kuatih ke? Nang atau pe idoh dari noni yang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu ku sebenarnya ni. Mula kacau munang do dapat, anu anu dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik terbang aku kelihatan ku gigi pakai do keberani nang. Kamu mama, ngah terbohos lagi ya. Iti di doli aku nang. Coti apa sih nasi adikku? Itu kena memang mau mabuk. Nggak mau tua tanamu kau ada aduh. Ini tua terlagi no aduh. Oh, mari gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
6: Mata bang motor yang mabuk bahaya.
7: Boh keinginan puan ragup doyoh de paling popular.

0: Douglas Mong Douglas juara. Itulah Carta Music de kajon-kajon ingan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komod setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan penghitung top 10 carta lagu-lagu bedoyo.
3: Ya, kembali lagi bersama doku ya. Dan pagi ini dalam episod carta ke taruh perundi ini dia okta ngajit lagu seterusnya. Aku dah lenang selama pagi dia nudu James Pengiran dan pagi ini. Selama pagi kan nudu Mr. Dennis ataupun Donny Lim. Selamat pagi nudu Mr. Donny Lim dan pagi te dua selamat pagi kan nudu suak barang ingan dogi buka radio YFM Bedoyo dan pagi te sama ada ingan dengar jit pakai di 0.2 MHz ataupun ingat dengar jit pakai di 0.2 MHz 2.0.2 MHz. Waktu nak ingat dengar jit kai pakai RTM clicks, ingat ga dengar jit kai pakai portal radio dan pagi ti selamat pagi nudu sengan. Lu ingat dan ingat kai di Facebook YFM Bedoyo. Hai nudu sengan. Dan pagi ti sehat ya. Sila ingat dengan sehat kalau biasa lah hari berapa do doktor ya ataupun mak kombut man ubat kada cerita ti. Inolah ni so sketsa ngantun cerita nudu bala dengan kusi info. Semadi ke dalam pagi ti atau gi appointment ke ataupun ni kan atau ni ya. Ningat ni kalender ingan ke ataupun ningat lah kad klinik ingan dalam pagi ti pada gi appointment ya. Ramat pukul sepatut biasa pukul moi start. Ingat ramat mun itu mau mulai pukul semong ni ti ya. Likas lah. Baru semamu, likas mamu. Okey, jadi atau terus dengan ragu dan seterusnya dalam pagi ti atau di keragu di tempat nomor 5. Ragu so Hamilton Johnning, ragu dan jerak yang pimo.
0: Nomor 5.

0: Konten carta lagu budaya bersama DJ Joss.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuang pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
2: Segmen yang ngan diare barangandu sopukor PI Isanisan nepukor semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Vanessa Kebulan DJ Gan Ragu Dadan Cinta Namun Ni. Sementara itu ragu bau saya Milton Janeng Luruh Atinku.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam ragu ingan ino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu pakat industri music oto.
3: Anak-anak kering waktu ya, buka bukan, menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
4: Ngin balik pasal aku.
5: Aku dia kilin tu semen ti, doi nyak aku kumit lah. Ni enggak, sangon pasal ti.
4: Pensel aku no, bau sih aku milih ha.
5: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
4: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
5: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, bido ku. Jadi aku bido lah. Kira penyelamat gak aku ti?
4: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang ku dan back ti ya. Pensel no, tipotil gini na, bigulang gini na. Cikgu, jod mi pensilku.
3: Oni-oni gehingan duoti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
4: Cikgu, jod ti, noku pensilku.
5: Kiyo gi ku noku, cikgu. Jason ti pinapo ada apa ni?
4: Ngin pali pensilku.
5: Doli aku, nyayang ku pensil ti.
3: Ngin deh cikgu pensil no. Subangan gonci senda cikuti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuadak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
5: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil muti pali. Doi aku tiap jadi penuku. Jaga doi ponai tiap.
4: Nah, kau betul di nangku tiap. Ti memang pensel aku.
5: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
3: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
5: Yo cego.
4: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

0: Akhirat Bersama.
1: Alright, jadi Dato' Ragu naib juara atasan minggu itu Ragu Sotonis Poji Ragu Dodon Seraru Gaon. Dari berubah kedudukan masih lagi di tempat nomor 2 dan minggu itu dua ingan Mostap Podstat ngundi lah ragu-ragu dan chartan moh kuna dan Facebook Masa Adin dua atau moh kilandok ragu juara atau saat minggu itu Pak Ngedia ini aku lana nasma pagi itu nuduh Wellington Imai dan pagi itu lagi bersama Roto muka Nasi Miraj atau gigi ko aja penyanyi atau dan pagi itu lagi ngajit atau di Radio YFM Bidaya waktu ini agak bogok lagi madi-madi bokon lagi ngajit radio dan pagi itu saat puan kedudukan carta atau sedang tipu di minggu itu lagi ke Irvin dan pagi itu selamat pagi duduk ke Irvin dua harap ingin terus menyokong industri music atau budaya jadi atau ngajit ragu juara atau saat minggu itu dah berubah kedudukan masih lagi penyanyi Chris Wooden Gun bisa madua nyadi dua Ellen Kayan ragu dia dan ngunci cinta itulah gelar juara mingguan kali ketaruh juara

0: Okey, jadi waktu ini ada kedudukan carta top 10 dan tipu minggu ini episod ke taruh pro ni dengan ragu juara minggu kali ke taruh ragu dari ngunci cinta so Chris Duo Allen. Alright, jadi tak paling ngajit recap kedudukan carta atau sahaja minggu ini.
1: No more small.

Okey, jadi nak kita saja masa dah dapat top kursi top 10 carta atau saat minggu itu doku juga. Terima kasih bogo-bogo nuru suwe ingan demoh bersama doku selama 2 jam ataupun ni jam lebih dalam pagi tim le 2 jam ya dan program carta lagu-lagu bidoyo dan pagi ti terima kasih nuruga dengan do suingan dengan jita aku dah kira kisi jangan ogi dalam pagi ti 2 pagi ti atau ogi pencalonan bau. Pencalonan bau itu aku pilih lagu so penyanyi veteran atau penyanyi oma atau yang nak Ellen Lupeng dari toban lagu dari Mung Padi dan Mampak. Jadi no gotop dapur dan minggu bau dari aku Josh Martin. Bye-bye. Nuduk suangan.

segmen Yengan di Arun Barangandu sepukur Pri'i Isan-Isan nepukur semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas pangkah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.
1: Baik, kita balik lagi Dabi Seben dengan diaran kita ada berpagi ti. Dan mati kita bersama dengan George Martin Dabi ni dengan program Carta Lagu Budaya. Dan ini tempat pukul 9 ni berpagi.

Aku lagu bersu alun lupa yang lagu nan mengpadi de mampa. Jadi kita ada Sarawak ti ya kaya tentu di masa final. Lebih lagi na kita ada Bandarai Kuching. Setakat ini 160 perigi ya. Dek pengerasi angin kita ada Bandarai Kuching. Balai kita ada Sirian. Ada indek penakus angin. Indek penakus angin kita ya. Kerana itu bek dah setakat tiga na serinci 177. Jadi sebelum boleh nak kena orang lah aktiviti-aktiviti sepal lebih lagi bila kita ada ada risiko bila kita ada nyenge ataupun bila kita ada mesek bila kita ada asma ataupun kaya tahan dengan asuh ataupun asap ya. Kena orang kita aktiviti-aktiviti tersepa kena boleh boleh kita minan penutu undung penutu bebar kita ya sebab kaya kita tu berkeragaan kedai pun kena mahal bina ya. Boleh kita minan tiada kita ngancak asuh kai merut bila ada ke abih pengasuh kita ya. Kita terus dengan lagu-lagu penghibur kita dah sediakan dengan semua oleh kini bersama aku dekat berpagi anu ni semua anu buran mahir 2026.

Lagu bersu Jackson Boston, lagu berkenaan Bintangku. Tenoranglah kerja-kerja mapui kita ada sepa ya. Kerana kita ada barang-barang yang perlu kena mapui ni. Bakal nak mapui ni tanah ya. Kerana tempoh tempoh lega de tengah-tengah kawasan memang berjerebu ya de masa itu ni. Jadi bila kita dengan kita ada multi berjeg de panggil-panggil ramin bakal nak mada-mada balak uras kita ya. Sebab nanti orang asuh guna asuh lagi, nama asuh lagi ya. Sebab inya dengan kita pun inya ada besok dengan kita pun barangkali nak lagi tahan dengan asuh ya. Lagi balada asma ataupun balada kaitan tu ya. Jadi sebelum boleh na bila kita akan naik besok kan boleh uras ataupun bala uduh-uduh demo betul ya baik nuntusnya dan tipu-tipu lega dia. Lama lagi asuh dah Hong Segantung.

0: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi jer Istab Madin dapat teban begut susah adi saman rega ponkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.
1: Bersama lagi lagu menghibur kita ada berbagai gitu. Sorry menghibur bila dengan kita ada mungkin ngempan bala keban anak keban sungku luah mesu bilik kelas ada berbagai gitu ya. Ada tadika ataupun ada bala depera mungkin ada jaga na luah.

Oh ya, kadang-kadang orang kata ada dua simpang yang susah miri, tapi ada tujuh kita baik tahu-tahu ataupun ada kumahit ya. Kadang-kadang ada fikir kita milih kena ke kumahit, pakai asing kita yang kena kun tahu, ataupun kita milih kena kun tahu, pakai asing kita yang kena kumahit. Tapi kadang-kadang kita susah ira mengunah keputusan kita. Okey, lagu cuma lagu masuk Midnight Strangers, Cinta Dua Simpang. 20 mahi minit pukul 9 berpagi. Macam aku dah habis segmen yang dengan dia dan kita dah berpagi. Aku dah puluh lagu-lagu penghibur sampai pukul 9.2 narang anu terbati. Penghibur bila kita ada berpagi anu ni. Kita ada berpagi ti bersama dengan Ami dan Abi Mutu. Terima kasih kena masa ngawai FM Media tinan ngibur dengan kita ada Abi Mutu. Baik tinan kita ngayu adup ke tempat penuh menuju naga tempat dan tuju kita berpagi ti. Jadi pengharap Ami ngarap kita kikir ma gerdri Abi Mutu dan berpagi ti supaya kita selamat sampai naga tempat dan tuju.

0: Itulah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodaran duak sodaran ku. Pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, hadi, sinai mukon gitu ya. Hadi, itu ya, mau tanah, bisa tau ada no.
0: Kurut baku ngujit musina ne. Riu, nya mune di bemakung baku ti ngujit musina di no ne. Hadi.
1: Eh, mau tiba nang lihat pot gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati deh, nggak mau, nggak aku gong steering gitu ya.
1: Agong saja, muman mogo ne, kuning nggak mau, mau nunggu syuti ya, kau nekot, mau lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggong di ku pono deh, kaki ku guyu pono doi, tonggong. Bunuku, nogo gak mau tahu ti.
1: Bukan ni, aku soto eh, bapak gigi soto eh. Kalau di dengan kau ni he, soal apa le? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh di noni nang tonggon panu eh, paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu kau sebenarnya nih. Mau rasa mau nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogo pernah coba aku Kristen kau gigi pakai dogo berani nih. Kamu mama, nah terbohos lagi ya. Iti ti doli aku nih. Coti apa sih nasa diku? Itu aku nang memang mau tuh mabuk. Nengak mau tua tanamu kau nada tuh. Ini tua terlagi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mau tole mabuk. Bahaya.

0: lagu masuk adalah dari kelagunan sama-sama suka 40 minit pada pukul 9 berpagi. Masa aku dengan lagu-lagu kibur kita ada berpagi. Kita balik dengan kita ada mungkin mengenai rungan-rungan sayung de masa itu nah. Kerja masuk jaga berpagi je nah. Terima kasih ingin masa FM di itu dan ngibur kita ada berpagi itu ya.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam lagu ingan dino. Dota dah pakai email. Nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino. Ingan mesti ngisi dio borang timitia. Santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato paket industri music otok.

Ya, mak kain sebarang lagu mesu Nazri and Jay. Dan ibu bila kita ada masa setiap sama dan kami bingung radio de berpagi ti. Berpagi yang ini ya ti boleh dengar ni. Punya masa berlalu kita memerit minggu de baru. Berarti memerit naga minggu kedua ada bulan Mahi. Ya bulan Mahi ti ya macam aktiviti-aktiviti natur baik de peringkat kampung, peringkat bahagian ataupun peringkat negeri. Lagi berhenti senjata tandangnya buran kebangsaan sampai nak ke semengnem anu buran September dengan hewang macam aktiviti-aktiviti itu. Betul lagi masa 22 anu buran Ju sampai nak ke semengnem anu buran Pri. Ya kemudian tak ada minira kita ya. Minira ada tak ada ramin ataupun tak ada kade kita ataupun ada muto kita. Dan tanah kita semangat nyuka nyayang negara kita.

0: Kalau kamu masuk alim imbiran lagu anak-anak Onil Salaku, terima kasih yang lakukan ada bersama Nami masuk pukul 6 berpagi je. Ada segmen Makat Kedua Mahas dengan sambung dengan segmen dia dengan The Aaron. Jadi yang menggunakan pukul 2 kita anda Gemiri FM kepingin siaran Minan Senakayan dengan kita terbuka lagi pukul 6 ke menu temati Minan Gelombang FM 06.2 dengan 07.7 dengan kita ada bersama lagi dengan aku dan Nudu Beken. Terima kasih dengan semua berkini.
1: Segmen Yengan Di Arun Parangandu Sepukur P.I. Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama. Sama

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan lain hapan. Men kucing nes merahan.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul tuduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: sampai malam hitam.
1: Melarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing nes marahan.

0: ngedau-dahin sayur ngelarah pentelor lim yang menjualan Tuhan hitam dan pesuklaan dau ani. Okey, dan ni hati gate puluh do bulan saya duman 2026 hati megak te dau satu. Okey, nak laku sebelah saya pesuk menitam lim sayur ngedau happy jidahik DJ Rin hat redo kayan Miri FM ngejeloh program tam alang unak lo dau ani hati program ngelarah ngeluan dahin hapan alang pahmo matoh men pukun 22 ateng pukun telur lebih ya. Lahu lagu alang buka lasan tamdo ni nyati ji lagu alang kenan David Cuman lagu Halam Tuhan. Okey, program ngah ngulan ni napa ni hana program alang pahmo matoh men pukun 22 ngejeloh FM G0G.2 dahin G06.G lahu dang lim kaitan peji kelengi radio kain temani ngejeloh radio online ni hati RTM Click. Okey, tunggu kalau te payang pala page radio kain hati te link wak kongsi hinan. Tino tam dan menyak na itang dan peji kelengi matoh men pukun 22 atang pukun 6 lewi putung-putung dau ya. Okey, lalu mengkelak bakai-bakai ku alang hipun haba hitam deng-deng ni peji dahik klik adahik ngajalah live tam alang teha page radio kayan. Lalu menghadau mengkelak bakai-bakai ku alang ni peji dahik hati nainah kunsi dengah keluar peji dahik alang teha konti ini ya. Okey, ampun aku sempejoh alam segmen tam, ampun aku sang kunsi ano program tam doa ni. Ini aku sang geri tam pahapan jaki kelang hiji lagu alang kenan fragrance hati lagu liling menitam lim.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lalek.

0: Tak kenan silo kawit ni. Nun na jejam na tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula alam tak kupi na kre, memerana blend ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale leba duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang na tak. Imbara pa emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran na tak kupi na kenak de ah. Tek-te na doh.
0: Dan nak pitok seng na. Jadi tak ni umale. Dui ya tak. Gula lebak mi liang na tek bas.
1: Tipong u nate tipong. Deng nate. Masam-masam pika ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
0: Aku hinang tudak ko ni. Sayu ke jam tudak ko ni. Pok biasa kan ni. Gak aku ite meda rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Teh banit ok. Sayu kena jima duji u sayu na nak.
1: Ada-ada tipong dap loh ku hinang tudak kena ah. Jibulan u anan.
0: Sila kawit. Oh sila kawit jina ni ketek deh. Oh sila kawit.
1: Nun deh tipong nun deh.
0: Aku baru limu mobat. Itu marah semunang tudak kui. Aduh, nuk ni susah kena ku. Oh.
1: Entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat ka Radio Kayan.
2: Ngelarah, ngelarutan, ngelupan, hapan, hapan. Peji dahin, Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
3: Ngelarah, ngelupan, hinapan, peji dahin, Radio Malaysia, Kayan.
2: Ngelarah, ngeluan, hapan, peji dahin.

Okey, nama-nama hari tam ngarah jaki kelih hijil lagu ya. Okey, kerana aku sengri tam pala pejoh alam segmen tam. Aku sekunsi kena ke ana program tam ngejelas segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ya. Okey, hati tepat pukul pedua jenang ai tam peji alam segmen ngarah jaki. Lahu hati man pukul ji tam peji kelih dengar alang pahmo man pak undenga angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu hati man pukul ji 5 minit tam peji alam segmen dahok dau ani. Yati aku senggera itam pekalai tek dahok medam ya. Mengkelok bakai-bakai koleng jam kena kereti medam ni di. Hati kalau dah metai kata dahok dah ni. Ngejeloh segmen tam alang tek hap aku tei. Ngejeloh pes radio. Kaya lah kalau dah mata nak ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Okey, aku kongsi lebun WhatsApp konti tam menitam lim. Yati kusung ji-ji telok. Ji sayap kusung ji-ji patusu. Okey, aku basang luak. Kusung jiji telok, ji saya kusung jiji patusu. Okey, lalu makwanan hati man pukun ji junang yang tanpa ji alam segmen dahok tangan, dahok tebara menitam lim. Lalu hati man pukun ji 45 yang tanpa ji alam segmen dengah keliah. Lalu mempukun 25 minit hati tanpa ji alam segmen adat asen. Pukun 2 junang hati tanpa ji alam segmen lung alang jadi tedawani. Lahu man pukul 2.45 itam peji alam segmen dengah alang neman hawang dale. Ok, nonton ano program tam. Matau man pukul 2 ngedau atang pukul 3 lebih ya. Saya beladau dahin saya ngarah menitam lim.

0: api dahok dahok halam ka menda dahak tebin nyam telok kayane lah terutama orang ulu ka sampai tengah dahok menda dahak dalam murip dahak dalam hadir dahak
1: lain kena sun kita apa mendoa nak kui percaya ina taman nyam memang paan nangan anak-anak ni lebih nak membes sekolah anang tidak mau tidak mesti telok dang lap te komitmen alam sekolah dahin melu lain kelanghi dahun yang mau berhormat premier belahu berulang-ulang kali menyebut marung sekolah dahin usaha kerajaan alang sang membantu anak-anak Sarawak jadah hadang masuk oleh universiti nerai belahu nusi pada lo nyam tua alang lana telok alang nyadui alang tek diploma tek degree abin kahum dalam peluang melanjutkan pendidikan kali ini. Ika hipun diploma, tak cara nak ika dang na degree. Ika hipun degree, dang na master degree. Aku melu lah, tak kuri-kuri nak nyam kayaan kita alang kali ini na PhD. Di peluang-peluang ini tak. Jadi aku nangal lalan. Kalau make education a life lifelong journey, aku dah rebuti dia. Abin kata lang antara belajar dua ni jima duji mungkin berubah. So nasi telok dah puas hati ah utai nadi diploma kui, utai nadi degree kui. Abin hati peluang hati pakui nangan dah belajar telok pampaan. Abin sak sak kapan na kalau nanti dalam Malaysia ni pa. So bila terkap tay ngahum nanti perubutan untuk jawatan ataupun kerja-kerja yang ada mungkin menjadi lebih kat bawah. Nona dah marung tinan lah.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Okey, Luna nama Adi Tampeji, hati kelengi lagu lekenan Daniel Bampa, hati lagu Dales Sarawak ya. Okey, kerana apa yang aku pejuang gerita malam segmen hati aku sengkunsi. Kio lun gaya dah minyak langsung jadi alam Dales Tamha Sarawak. Bi yang pengenan aku sengkira dah hope hituk mentam lim hati tek tok lavat-lavat. Tek joh kerani hati Dales Tam Sarawak telunga tusah jerebu ya. Hati ji dengan halang naiman kucing tek telok ngawan kerani. Ipun rekod bacaan indeks pencemaran udara IPU tek tahap alang kira nusiha mage hati ani u update tek pukul 10 jihma ani dia hati hata tasarian kreni ngalung catatan basa alang paling bau hati ji atu sayak pulu lau hati kucing jatuh 62 kota Samarahan jatuh 60 telok Sibu jatuh 50 sayak Dahin Mukah jatuh 56. Okey, Behmananan Seri Aman kerani bacaan IPU hati jatuh 54. Sarikai jatuh 54. Bintulu jatuh 47. Sama Laju jatuh 42. Lahu hati tak telok ngaban laan hatata Pas Station alam bacaan induk nani hati Sendahana Hamiri jatuh Akasi Hamiri Pitan Puluh Lima, ILP Miri Pitan Puluh Dua, Limbang Sayak Puluh G, Dahin Hak Kapi Tusu Puluh Telur ya. Okey, dah hopi untuk minta melim ha, kerani nabi tatah dalai tamah Sarawak Telungat Dau Jerebu nu ni. Dah hopi untuk minta melim hati mengtam kira tunggu dang ngurang na hadui ha hawang amin ya. Lahu mengkelosang kira mengkelo hadau wina mengkelo haipun anaknya mengkelo lang da kaya urip ya. Mengkelo lang emage ya. Menghadau pakai tabun ba lahu tabun urung jaga kote musang lahu beh menanan hati mengkelo santai pepeng hak ngaban da hak ala kira pucen. Okey, nantuan ada hak pitu kalang naiman aku ya. Okey, kerana aku sepala geritam pencuh dalam segmen hati aku sengkeri, hati nang kunang kaki ulang gak dah ulang jadi hak dalih tam hak Sarawak darah telok dah matoh mendani jima dahin duji ya. Nanti pedah dani puluh dua bulan saya duman 2026 gak teh dah satu nanti tagak menjima ateng malam. Lalu kesudau alam pelupat atang telah pelupat degree Celsius. Okey, nana halang jadi alam dalih tamha Sarawak dawani. Lalu jima yang tiga tek puluh ji dau bulan sayak doman 2026 megak tek dua dua. Yaiti pada jima atang malam. Lalu hati tagak jima ya. Kesudau alam pelupat atang telah 45 degree Celsius. Lalu duji pihak lokah hati puluh dua dau bulan sayak doman 2026 megak tek dau telok. Pada cima lebih dahin malam lahu itam santulungat dau taga hati kesudau alam puluh telok atang telok puluh lima degree Celsius. Okey, dah hopi tung mitam lim lahu jakat dau lasunu ni mengkelau hadau dui kahum atak alang sukup ya. Okey, nantana hati kiolong gadam minat langsung jadi alam dalai tamha Sarawak matoh mendani cima dahin duji. Okey, kerana aku sengkeri tanpa hapan jaki, kelengi ji lagu alang kenan Rem Jana. Okey, ini hana ngepnu penghakai baketa Michael Almi alang nanya mau ngejalo pes radio kayan. Alang bara sayu bladau dijerin, sayu mano hadui bladau ani. Lasu dah kalau alang tehalong teru tinja kerani. Okey, DJ medak lagu pulai ke sarang alang kenan Rem Jana. Okey, lagu ni nasan tujuk men bakena Mary Ubung Martin. Zila Hani Amelia Amy Richard Sedaun LD Jaiton S Pidoan Rachel Merica Lim dalam alang nerana ihani jadi dalam dalam pahapan kelihi lagu anan lahu men DJ alang mano hadui melu-melu paget. Okey, saya kena menikah DJ Rin, Tuhan memberkati kena ini. Okey, saya kena menikah Michael Ami alang nanya mau naik kunci dengan alang teha long teru tinja ya. Okey, palotan pejoh kelenghi lagu alang kenan Rem Jana pulai ke sarang menitam lim.

0: happy birthday Mika Baun.
1: Kena mandi Kak Lin.
0: Jah, tepana 7 minggu ni tekuman. Tepana panah pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tak kita lo nak bantu. Okey.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Rok lo kena nanan. Neh, ada aku matang eka. Ini menana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Kan lupa ku ada no nirem. Lelan ku ada kere ni.
0: Ah, gaya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman pitu lahan, teh ngalui lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena do, kena kadi, teh ni tuk teh pakalui lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, oh nalau man 30 daun ati, man pa bayan lahan, jatuh 50 bayan saman kere ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik kak.
4: Dah hok hitu kemani tamlim, asal na do kanak hitu pakalui lesen kelita, Nurepah mutau sikan kelok.
5: Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesat. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM

online radio man pukul 92 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Hari Tanpa Ji, Hati Keleng Hiji, lagu Alang Kenan Dania Bampa, lagu Mang Timah ya. Okey, pada pejuang dalam segmen Tam Levian Angendawan ni, Nyati Ji Info Menitam Lim Hasangna Pesta Asa Jaya. Okey, ni hanya Ji Petading Hasangna, Petading Video Bekak TikTok Petgu Dau Pesta Asa Jaya 2026 Alang Sedana Te Hujung Bulan Ani Hati Gak Te 20 Sayak Dau Bulan Atang 30 Dau Bulan Sayak Duman 2026 Megak Te Dau 5 Atang Dau Migu. Okey, hadiah ni pertandingan ni sederhana ha Kompleks Sukan Asa Jaya. Okey, kenungka tema video sederhana hati Alang Una Lo Asa Jaya di Hatiku. Alang kedua hati Menarik di Asa Jaya. Alang ketelo Kami Orang Asa Jaya. Alang keempat hati Belia Asa Jaya Benci Dada. Okey, nana tema video. Lahu kategori pertandingan ni tek telok kategori limna. Alang una lo hati video pendek terbaik atau apa alang bekok ni di tino dasang ok prize menha alang menang lubun dua dahin lubun tolok dahin tek dua sagu hati ya. Lahu dasang ok anugerah video paling popular, anugerah konten paling menarik hati telok kategori limna. Okey, menha alang menang na hati segeri sin prize sin tunai dahin geri trofi dahin CJ lubun dua sin tunai trofi dahin CJ lubun telok sin tunai dahin trofi dahin CJ dahin lengkap sagu hati hati lubun pada hin lubun lima geri wang tunai dahin CJ. Okey, mana kategori video paling popular senggeri uli sin ping, sin dahin CJ lah dahin hati konten paling mulai kelahu senggeri sin dahin CJ. Okey, kelengkap syarat-syarat menhalang sengio petading video bekek TikTok ini di Nyati ani terbuka melim dah alang melok alam Asa Jaya dahin daerah kecil Sadong Jaya. Kategori individu dahin kumpulan usia hadang hui melima laung. Video ni mesti hana karya asli. Dara video ni mesti alam hang ji minit atang telok minit tu. Usia hadang hui ya, usia hadang bekek. Lahu hati format kalau sang pakai hana format MP4. Resolusi minimum full HD lahu ankloaten anklosok alam TikTok yati Pesta Asa Jaya. Akaun klo ni mesti klo na public ya. Lahu klo tag akaun rasmi Pesta Asa Jaya ya. Lahu guna hashtag Pesta Asa Jaya, hashtag Juh Nyengo Asa Jaya, hashtag Asa Jaya Benci Dadah. Okey, hati menkelo alam sematang antek tok haduyan ni klo dang pahabung dahin Half Mizan Hanmit lubun telefon 04 sayak pitan 52046. Okey, nantuan hati info marong Pesta Asa Jaya hati petading na video bekek TikTok ya. Alang hasilnya teh hujung bulan ini 20 sayak atang 32 bulan sayak duman 2026. Okey, nah hati tepat pukul J tam sangklihi dengan halang pahma menpaun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu mengkelah bakai-bakai Kuala Kelingi Radio jaka ni mengkelah hadau metai katah dahok dah ni tidak tak sampai kalai tak dahok medam ya. Yati aku sang basah aku sang kunsi nak menitam tepat pukul J 5 minit na'ah.

0: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Alarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okey, nuna lama adik tampaji hati kelenghi dengan halang pahmo menpaun dengan angkasa puri Kuala Lumpur ya. Kita nak pergi dalam segmen ini terjaga alam pial ante daun cima. Okey, kerana hati tepat pukul 16 minit aku palo segeri tam pejoh alam segmen tam segmen dahok daun ani tina aku segeri tam pekalai te dahok medam. Okey, kena kerti medam. Ini aku sang kunci nama nitam lim hui nama keluar bakih-bakih kui. Alang maring ni belajan daun kaya na. Kira daun malaikan ni mendah alang dekat urib bi melita malang nyam. Temen hang tam nusi payan jam kenun ka reti medam ani. Okey, medam reti na hati sakit atau epidemik wabak berjangkit berlaku secara tiba-tiba. Okey, tenup tuan hani perah gak kira perah pegai ni eh. Okey, katah na medam. Medam gak bengen lim kalau cakap ani. Okey, nana hati kata dah hodoh ani ngejelah segmen tam. Okey, nana aku sembrasa kena melim kalau bakai-bakai ku alang ni peji dahik dahu alang ni meju usu ma'uk husu halam ya. Okey, alang unah lo aku sembrasa kena mengkalau bakai-bakai ku alang ni nyemau. Alang unah lo hati men bakai tam dari usun. Saya kena men dari usun. Saya kena men balan anyi taman lahung. Saya kena menjau anyi, saya kena menkitan uban, saya kena men bosikadu ten, saya kena men Joseph Maring, lalu saya kena men Andrea Anthony, saya kena men Alif Haikal, lalu saya kena men WK Bajang ya, saya kena men kelab bakai-bakai kui. Okey, yang paling kusam basa kata halang bakai tam alang tai ngejelah pes radio kayan, ini kusam basa kata alang unaloh alang neman paketam ngejeloh WhatsApp di hati abo lovely. Okey, aku bahasa nama ni tamlim bake awi kelo medam lim piah-piah nunan sayuna kelo tai pelalau ha uma perah tai pelesa pala duktun ja duktun jam nun tawit kelo lim tega medam nunan sukupah balai darah lelan medam paen men kelok nunan. Okey, saya kena menikah abu lovely alang ni metai katah dahok dahok ni ngejelah WhatsApp tam hak konti. Inilah alang ni men bakih tam. Kitan uban bara matena dua uting kui DJ gak dam J kena J-I kena ini men migu aredi dawa medam dipa kitam kena reti J-I anando DJ kena ini J.I. Retina Ja Isake. Okey, saya so kena menika kita nubah alang metai kata dahok dahok ni ya. Yati dahok medam dahin dam ni di dahu alang ketel ketelok alang ni membakai tambah sika duten tusah lan jaka lasu daw ani kahum lan daha medam akninang akninang hak hak oh nan akui uli men oh dahalam anuk pun nesum lahu kok kok kok kena kena krik krik tua kena ini ya. Saya kena menika bosika duten dalam mertai kata dahok dawani alang pah bayana hati alang ni membakai tam bosika duten matena nun hiap kado lebui medamnya bi hagen hagen sayu hiap kak nandi kena ini. Okay, saya kena menika bosika duten dalam mertai kata dahok dawani. Lalu mengkelah bakai-bakai ku alang kelengi radio kayan. Lalu mengkelah alang jam kena roti medam ni. Mengkelah alang semetai katah dah hodoh ni. Dan loko kelo metai nak jasa ku kunci nak jasa ku basak nak mendalo bakai-bakai tam. Alang kelengi radio kayan hak hinok tu adalo te caka ni ya. Okey, kerana aku sengkeri tam. Kalau pejuh alam segmen tam. Hanya aku sengkeri tam pahapan kelengi lagu. Alang kenan Steve Balang. Hati Yesus nak alan menitam lima.

kuih mendim hitam, khususnya mendim kayan, ja hitam bergerak aktif dalam na kajian, khususnya mitam lang tek alam pedalaman lah. Ja kenulang tak belajar ni nak dang laho dah mendalih habeh lang melaka pedalaman dang belajar tiah. Oh jom kenulang tam na. Dan apa pada masa yang sama kenulang kurin dah anan ngatu kita kita laho dang iyo na. Iha na guna na kita ngiyo konferensi ni. Ja itam dang peji tengaran dahin dang share idea lah. Marung kenulang lang itan itam jam. Nih jam ni tam untuk tam seng nana untuk tam seng praktis na halam dalih tam. Jadi aku akhir ja lim tam dah kaya dalam na kajian. Aku yakin dan percaya usia aku dah tolong pernah nak kajian bi lim lim tak lim kah dah kaya lang habis nak kajian bi dah takut seng nujo kena jido hadui dah mendah hawang. Jadi mengkawah marung anan yang penting kenulung tak nana tenang dahin entak share mendahin dahin dah belah hu. Mengkawah sengduan hunan kulunan ngahum bi entam bara kunun idea yang kita tak ti. Idea na nalang mahan lelana. Okay, jadi nunun tu alang tak nal lelana dan memberkati dah awang lah. Dahin memberkati di antara itam lah. Okay, jadi nanti harapanku menitam lim

0: Ayaw! Oh, awi halang anukun tua waya alam amin anidu bang cas lifon kan tong-tong nan mang lalek-lalek hapan ngeliah game una di sekolah kedu awi tebungok bua tua caja tinan musik kejam ke home case tutung jarunan itu
1: apui teguk nak dook nak dang jadi bakeh tam te nak ayak nak dang jadi bunu tam piah-piah tam lawat tek joh tusah tutung. Dahok halaman ni, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Okey, Luna Naman Adi Tampaci, hati kelengi lagu Alang Kenan Ezra Music, Tung Taro Tibo ya. Okey, yang pantai pecah dalam segmen tam. Ngedau ni, ini kusang kunci hati info menitah. Wina mengkeluk alang meloha kucing. Ha. Hati dahasang na Kucing Light and Flora Festival 2026. Hati petgu do Pesta Kucing 2026. Nenai hitam tepala Taman Botanik pejidah nalo panak-panak kelo bake-bake kelo ya. Jaga kelo dang tai inang dau malam alang penuh dahi magic. Hapasan Kucing Light and Flora Festival alang sendahana te 26 dau bulan atang 30 dau bulan saya alang sangnaya ni. Bake dekanin ah hati kahum hadui sendahana hati menhang na dasang na pameran landscape petading landscape dahin mini landscape petading gubahan bunga lalu tena petading atau kesih siapa petading hati pameran bonsai boots pameran dahin hadui pejuan tena dahana pejuan barang kuman lalu te glamping wayang pacak persembahan basker tena hadui kliah dahin rekreasi sang dahana jaka ani dahin hati info han ya. Okey, nanti hati-hati info tetuk petgu dau kucing hati hana Kucing Light and Flora Festival 2026 malang dana ha waterfront ya. Okey, kerana aku senggeri tam kelingi ji lagu hati lagu alang kenan ibau ajang lagu sepuido sepuyake men itam lim.

Awi itam peji dahin daha alang na jaga. Nunak tu itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daha alang sayu, lemak, dahin bang tenuk bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kronan alang na jaga. Awi kronan alang na jaga anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jaga alang anak na anan. Jilahu tegu tekronan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung ka dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang maniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melai yuk lama am dang tek disun jako ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan awin jako ni kahum jiak nak man batung tam jilaan uhtan duan atau nebara dah alang na jako.

0: Ada maok sayo kenap men kelonananan alang tam duan de ihati sayo kenap menikah abi nikah am na jako halam ini ataupun sayo lain kenap kui ka oh melak jako ka kelonananan memang sang melu kenap na awi tam maok sayo kenap meniha men kelo sepun taman hinan harin dehen anak-anak alang na jako dangka pelihai melak na ja maok sayo men ageh batong ka sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Radio Kayan ngepeji itam pake FM G06.G dahin G0G.Tusu. Sayu kenep.

0: Tanpa ji kelengi lagu alang kena ni bawa ajang sepui doh sepui akemen itam lim ya. Okey, kerani hati tepat pukul 25 minit aku senggeri tanpa lepecah alam segmen tam. Segmen adat asan ya tinau aku senggeri tam. Ya ti pahapan kelengi ji tekna laleng payak wan. Okey ni hana ngepnu penghakai bakih tam anum Aisyah alang nai nyemau ngejeloh WhatsApp tam hakonti bara sayu lebih DJ booking tekna laleng paya mekap lasan ngejawin kuna ini nusi tu sabara lundau kurik biahkai itam basa bekerak kaya lasu dau dalam ha bintulu jaka ani. Ok nanti kalau ni tam pejoh peji kelenghi tekna laleng paya wan ya ti tekna tului bilung menitam lim menonin a pala pejoh kelenghi ji sape lenggang kangkong menitam lim
1: pano piwe pedah te alan pelihe sayu asen di mahlale.

0: kan leh ina bin majuni hano jo usu ni ho kalok
1: aneh
0: nenek di nang haran hati menri bulan bulan nak ban
1: nenewe
0: ina bin kalok telembo hapo nakalong tuh
1: kong dante
0: pendong di ngalo anten le tosit bulan bulan ni ban
1: nenewe
0: hinang le sangi ong jih atu kong hulung manjo
1: jodone
0: hinang holan dan jih pagan tukung lona
1: nang nampe
0: yuk jasale ngodok lanjo halam lona
1: nang nampe
0: maran lekahabaan mulma bulan
1: nebe
0: kesangkok nahodok kayo tilan yuk lem

0: Hak beposong tu pak lematan
1: dopo deh
0: lalo sayuk nero kekalong tok
1: pung dan peh
0: nyain dah edang kelat tahak.

0: Kobalan bat tok
1: lan
0: inde panjaun kan wan senggot sang narani ramak menjem jia keholong lenjo
1: ne
0: gende da yang toloi bilong tu man bat tok
1: le
0: ngin ya panjen kan wan

0: anu tina tangaraan nu lihidoan tinan
1: jodone
0: kendang inapa ku dinangaran tilape lusan
1: tame
0: di akasan ude ditangaran pe nyambah
1: akan

men amai Tuhan bakat itam nai, men ihak tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ini mengtam belati. Kevin kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ini pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku deng bara aku ini, oh aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan.

0: tamah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Okey, dunia nama Adi Tanpa J. Hati kelengi lagu alang kenan Black Dog Bone, lagu geram. Okey, nan hanangap nu penghakai baketam Anum Aisyah, ya. Sampai kita pecah dalam segmen tam, lebih anih ini kusambasa. Ya, ti komen alang ni men baketam. Biar pa anan kusambasa kenap man kalau alang nai peji dahik lah. Alang nai meju usu, alang maok husu halam ngejala Pesh Radio Kayan, ya. Unalah kusambara so kenap hati man baketam alang nai nyam.

Bakitam Simon Iman lahu saya kenap man Dolly Tawan, saya kenap man Cuk Imang, saya kenap man Catherine Ubung, lahu saya kenap man Bosi Kadu Ten, saya kenap man Michael Almi, saya kenap man Annie Bungan AP ya. Alang ni meju usu dahin ma okusu halam. Okey, ini aku sambasa hati ji komen alang ni man Bakitam Afian Mahius, alang ni man membawah Kalimantan Barat. DJ Rin kena ini. Sayu bula dau DJ kata tabi dau bula dau man bake-bake alang teha radio kayan Miri FM hahino tua dote nginah melu peget dau ani. Saya kenap man ika DJ sayu manau hadui bula dau ani ya. Saya kenap man ika Afan Mahyu salang nainya mau ngejela pes radio kayan ya. Okey, kali ni aku sepala segeri tam pecah alam segmen tam hati segmen Long Alang Jadi Tedawani. Okey, Dawani hati gak te pulu do bulan saya duman pulu duman 2000 pitan Amin Maring Institute Jantung Negara IJN an plaung alang naiman yang amat bahagia Dato Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak hati Perdana Menteri Hak Kuala Lumpur. Amin alang maringan ni an lengkap dahin hybrid kata recession operation theater yang apa aran bekok na hybrid cat OT alang unak loh an hana alam Asia Tenggara. Ani hana ji tilung ngapan hana hadui pembedahan dua alam G tino gabung magma cardiovascular dahin tilung na pembedahan pusu alam G tilung alang pia. Kena alam daho perasmian ni pada Menteri Sukung penu tetuk Institut Jantung Negara jadi G pusat na hadui sekolah tapa hadui penyelidikan beh mana nahu hati aminanan dah jadi IJN di menhang keluarga Kementerian Kesihatan Putung Jaka ya. Tino kinah amin alang maringan ni Institut Jantung Negara andeng alang tehipun uvung-uvung alang maring uvung-uvung alang modern ani deng maok sayu mengkuna bangu huina alang tengayat maok pupat alang maring atau palang sayu men daha alang teh perah pusu alam daleh. Okey, nantana hati long alang jadi te dau ani. Itau dan pejil alam segmen ani te jaka alang pialan te dau jima.

0: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenona nandu.
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak hanya hukui, masparan kui. Koreumun kui lah hundak tayo lubun akan.
0: Nah, mau ini masam-masam. Skamer si Anandu, kami nongkrong landangnya skamer kere ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nongkrong. Inang lubun akan ku ni. Yang berarti sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk kan ni.
0: Kurido. Anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nonton kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku yati. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhan nandi padek nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan, nano pekan pesan dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repot tike. Mina tek si, ada lo polis tidang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunan aku rindah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu sika. Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Scammer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Ngelarah, ngelaluan, ngelapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
8: Ngelarah, ngelaluan, ngelapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.
7: Ngelarah, ngelaluan, ngelapan, peji dahin.

0: Kerini hati tepat pukul 2.40 minit ya aku pada sengkeri tam pecah alam segmen tam segmen dengah alang nemen hawang dale. Dengah alang sengkeri mitam ji dengah alang jadi hatai pe tino Taufan Dolphin alang kerini hati alam ano ngejeloh perairan alang teha utara Taiwan do migul di alang na matu eksiden melawin di henandi alang na te 6 laung alang ga. Okey atang 2 pukul 2 lebih do migu ya ti te 632 eksiden an halepu jadi alam lim daleh Taiwan ya. Okey do barani hana alang nei men pusat tindak balas bencana tempatan. Tino eksiden ni alang na te kahum kayo alang nei puva tentah sa ha ujung alan alun dahin hati te na kontena kapan alang nei kahum lahu hati te kuri-kuri tanah tenyu alang jadi. Okey, nana ji dengah alang unaloh dengah alang naiman Taipei. Dengah alang kedua, dengah alang naiman Sydney. Tina te ji laung alang nyadui kru. Alang ga alam ji eksiden uklaan hati sangtai netung. Melawin bilun Jetstar Airway dahin Karta Airway. Ha ngavan, ha ujung ngavan bilun tai madang, ha padang bilun Sydney Jimado Migudi. Okey, bilun Jetstar JQ402 sangtai pala Gold Coast. Alam anau na hati ha ujung ngavan bilun sangtai matang sangtai madang. Empayan hati dahalang kem bilun ni tenup tuatai break bilun ni di. Tavit. Jam te petung dahin ji bilun Boeing tusu kata ewe alam anda ha udan ya. Ati jil on kru kabin Jetstar alam ga alam tuk ani anda ha pubat mendalok paramedic ambulance. Lahu si kata dah leput alam tek tuk te dah ha alam ga alam jadi. Okey, kerani alam dah hana hadui sesatan nak nuntuk ani dang jadi ya. Okey, nantona hati dengar halang neman hawang dalai halang kukunsi men itam lim itam dan pejalam segmen ini te jaka alang pian ante dau jima.
1: Ani Radio Malaysia, Wani Radio Malaysia,
2: Kayan.

Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Japaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Menkelunan Habe Awi ikat ngenep jam tekka dengan hati lan dorepah kop deng pala portal sebenarnya.my. Awi ikat umbang lan dengan hati kop deng naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.

Hai, terpeji kelengi ji lagu alang kenan agi lagu alang halam Yesus kalalau maang yang ti lagu nan ugritam kereni hati melek pitan menit alam petam sang mekap segmen ngarah ngeluan dahin hapan tepat pukun telor lebih ya. Meju makanan Tuhan lebih program tamani upah nau dahin sayu darah telur jam mata men pukul 22 atang kereni. Okey, menghadai tang sang pejo peji dahin DJ E alang kerita malam segmen alang kedua ngejeloh program peji dahin kelo. Aku DJ Rin maisa kena menitam alang tangan peji kelengi Radio Kayan Hamiri FM. Lagu lama kap lasan tam doni hati. Lagu lagu kenan Daniel Bampa lagu mengejawin ani hana ngepnu penghakai pakai tam anum Aisyah ya. Saya ngarah persekolahan. Bye-bye.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Selawi saya pahabong manita matalam maklarah tam malda bani empati mai saya kena man dijerin alangga geritam mana pukul 22 belak do atang pukul 3 lebih ani de talam segmen ning larah ngeluan hin hapan wana nakui sunukong pejidhe nai kalau man pukul 3 lebih atang pukul 6 lebih

nampak kedua anu program tamal lebani pukul telok junang dalam madahun surat dengah wanan tan peji dalam madu ani halam sejarah pukul 4 lebih pihak peji yang riangan dan hak langaya empai tan peji dalam program adu lumak tamal nguak dalam pukul 4 lebih dengah haman radio kanan pemuda pukul lepat telok puluh minit lebih empai tamal peji tak alam dengah usuna tanah pukul 5 lebih tam ngelarah jaki darah 10 minit depan telok pihak Mekah Awang aban pahamu dengah menepun dengah radio mana Kuala Lumpur darah 10 minit ampai yang tam menjauh ngak program telok kaya natang pukul 6 lebih. Yang minta melim, nunai tamah peji tak lama kesut anu program tam. Tak lama mendapat kedua telok kaya na pahamu dahuk men RTM Miri. Tak lama mengkelarah tam lebih dok ji ni puluh dua bulan na saya. Teman hangat telok langat tu sah semu tamah dok ji. Bayar pelaman nak permisi tak lama ujung minggu. Dua dua lang uang ni deh. Kena temuh semangat tak lama dok ji. Tak lama tubak do mariang tak lama minggu mariang.

0: tong ga taro ga tibo halaku lengkan ni sra music lang ga kita ma temo tanam karah tam la ni kita menyenang ga tejo ke layan do tanam tale tam kerani mabun apa kena na lisun dak lang kuasa tanam dale pa na peto kita mala tam apa lah wate jo age dan pelahu hadui lang tam nah awang tanah dehna lahu tugu do lasun ni mana telok lang hipun kerulan dalam amin telok lang amno nak paparung age dak patrung ade dehna do lasu biang ngena tama paan hitok den lawa da te jo age da win lahu da anak-anak ok tam mijat na hadi hawang tanah tek kedalang mele mengata tek beh kuasa numatam kena tam lah pada jawapui dan kena tam jana perkataan apui tegu do lasu nune dahi nak tangga pukau lapu luji ma ni dia te kuri-kuri dalam taman Sarawak na barah hipun asap talam di ngiyoh hukah halang anabara hasriana jatuh tusu puluh tusu hena anabara jan sayu menage kucing jatuh 60 semarahan jatuh 50 pitan sibu jatuh 50 tusu sri aman jatuh 56 sri ke jatuh 55 mukah jatuh 52 anan hena awan ala ananda bela tino asap talam di ala anabara hajak jan sayu te ageh batong tama kelunan asap talam di ini hendak hukah lisun alang tek talam di alang haja jana sayu mana kita maklunan hamawi tamak nyerut nak tugu ngantam anan hendak bahagian alang ngabelat alang madat tamak Sarawak kerani tek tusu dah hendak bintulu kerani umutama talam takak kuning hendak jatuh pada 22 mina pernah abad pasal ke talam mageh bi pan labat miri pita 66 limbang saya puji dah hendak kapit tusu puluh telok anan hendak menbe sukat IPU talam di putong ngebahagian talam daleta Sarawak piangin nak labat ageh labat keselamatan san hado tangan dui atak tua handangkanya dui atak atak mi
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Ita.
0: Ya, man telah lima telah mengklarah pejirin kami asan hadu bulan ini nah bulan langgapan telah kumak bulan ke hati bulan kebangsaan asan hadu untuk ke belerak jero gemilang nunam pelahu asan hadu untuk na belerak pasah belerak jalur gemilang hati na belerak dalam tambah Sarawak.
2: Perlembagaan Malaysia adalah dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun negara adalah ung te teropuji 12 saya duman rupitan tusu puluh. Jata negara Malaysia ihana tanda rasmi perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te teropulu 25 duman rupitan 52. Petading na belira kebangsaan entah na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya empelau ngejadi bunga kebangsaan tek 20 saya 12 tusu.

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: sekarang apa bina apa anak biji pihak dalam mengelarah apa jadi naik kami Miri FM mampir telok kaya anak apa mau dah oleh bina. Jadi bina kena nak doa apa kena listen tadi tips mana telok lima langkah panau hereti dalam ada le. Kena hatrok dang pekure perita kereta telok alat tak jam nyenang pedong hati kru nak ni mohon dan jam hitam. Men telok nak amno nak sayu hinang anak nak ji tips keselamatan tam ni tama pano te usun nala ne ahui nak tegu malam undang pelahu tegu ngak do mawi tam peta bahagia lang hipun lisu dalam kapal dalam adale anak nak ji tips selang sayu tegu tama pano te usun nala ya apa ke kereta
1: tips paan mageh jaka daw taga tangan dui atau tua, menglalai dui atau kefen atau bisa nurepah atau alang mi. Pakai basung nyipih dahin seluah, mengtusah na senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngapan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Baik, kat mana penyut? Hinak kata Inan?
3: Aku ikan hebat, Nen. Itu dia muka pahabong tadi, Nen. Nak pergi kat tes kah?
2: Bah, urok nun ini melek, Nen.
3: Jangankah urok nun tak ke ok macam tok nak abek, situn, dahin, kulat ok nunan?
2: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini yang baik kena mengmelak baik kena dalam baku, Nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nama nikah, ya?
3: Sayukah, jinu nak tawah puya aku lebak kelunan tini.
2: Nih, mang ingku manunan kerang nusika jam kelunan kahu mayak dini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
3: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai tukai ini sayu berapa harga? Lihat tu ini.
2: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tae, awin hadui jiak dan tubuh usi mili jaka dahin ngawan.
0: Iya jitu kalangai pihitu kita mah tegu tam tihreti tak lama dah leh. Lawat jauh keselamatan hadetam.

Iya, nuna nan cerita dalam lagu anak kanan Francis Jalong man itam lebani bunusu alang nak lok man itam lem. Dahin nama itam dalam kerah penjirina kami lebani. Ya do ji ana ji do lang tak sok lana bantam petrung adin hadu itam dahin kelangat alang mariang dahin kenap alang melu te pantun ala akna tegu hanya di belado saya ada bulan de te te ada gambar kredikator kui peji dahin kelok lebani alang kuma isnin berseri bangkit semangat capai matlamat ana ni ana dah apa nak telok petuat api kenap telok ne tu sayu ngawak muta mak do jian eh. Tengah aman telok lima tak lama karah peji di hina kami hari do kayaan Maria FM. Ya program Nenemuai Berami NNB 2026 sang pahabung dihin keludan lebah asap tenok lasan awan na program ini ihak na Dewan Amin ada terbangan Kimat Umar bahas Sungai Asap Belaga. Hari mana 20 G tanggal 20 telok 2 bulan saya 2026. Leban an keliah ada hina program alang sangana man kelunan bangu teguanan masuk na dana konsert na namuai birami NNB 2000.

0: sen hadu pabong ade artis artis selang ana kalau minat tegu na program nai namo ai birami mana 23 atang 2 mana 20 ji atang 23 de bulan saya ha asam. Hello. Tak lima pertama pergi dalam dahun surat tengah alang anak lagu amhayu ukun anandahana Rosiana Orai. Alang pertama kerani telah puluh ji minit lalu pukul telah lebih dalam dahun surat tengah. Ya tidak langa kuasa. Alangga puboh hai tejo dah keluna alang anak kebun oka pulut Nurepa Harisda. Hepun kena pesang pengkore penguat telok puluh saya ribu hektar kebun pulut alang ayak urip alang uan rana alang melak nunan tua tak alam madalai Sarawak. Di malam Menteri Kemajuan Desa Adhin Wilayah Datu Rubiah Wang Tebara Rizda Rizda sangan rana kelunan alang hipun kuasaan alang hipun kebun pulut alang uaya anan alak dengan tengaran dahina daha. Atau kanah nak alak dang mihat lahu hina puboh ngeruak kebun pulut alang anda hipun. Semua telah mendengar program Sarawakku Sayang SKS Bahagia Nesri K utik dang ngalong hukah kelunan alang napa hadianan atau ujung minggu ani deh ada jatuh 5,000 jatuh 50 orang kelunan jarun telok do dah na programanan. Ahli Dewan Undangan Negeri Pakan Hatan Sri Uria Bawan Ikom Bara Hukahanan lalu menorekod SKS bahagian sibu hati hui jatuh 2,000 orang kelunan tegu dah na dalam bahagian anan. Dahin ana bara program ini hadang negeri to kalang sayu men uliti hadui ekonomi dah kelunan tak lama daleh awan dan program ini win alahu dah alang na hadui dagang tak lama daleh hane alang te bara lim huka blin dagang haneng yoh man be rekod alang dah hipun hinahui tolak tu tolak 44,000 ringgit. Ya, jarun telok do dah na program nanti jatuh 50 saya kanta ana sedia alang melawin 47 agensi perintah dan swasta peci dihin lebanaan hadui alang ana peci dihin dak masyarakat nunan pelahu melawin tejo hadui adat asal dihin budaya kelunan dalehane. Ani tak lama mendengar halang mariang ruak di Johor Tusah. Maaf kenali sun tak lama dalai tam Sarawak. Pitana kawasan tak lama dalai Sarawak ni ana barahi pun indeks pencemaran udara. Nerepa asap tak lama di alang jan sayu man agih batong. Pada kawasan bayar da pasak atang pukul puluh jihma ani de. Ngiyoh man beh tira alang mariang ni man sistem pengurusan indeks pencemaran udara jabatan lam sekitar. Pitan stesen nani alang na hadui nyenang dehena persa tejo di alang jan sayu menagihani hana alang teh IPD Serian jatuh 10 Semarahan jatuh 60 telok Kuching jatuh 62 din Sibu jatuh 50 saya Mukeh man Mukah jatuh 56 Surike jatuh 54 Sri Aman jatuh 50 telok Bintulu jatuh 40 tusu dahin Semalaju jatuh 42 Pat Station alang bara di na anabara pasak hati asap dalam di na anabara pasak hati miri pitan 25 ALP miri pitan 22 limbang saya peluji di kapit tusu puluh telok. Sarawak kerana dalam tangan hari pebeh demi hari peji strategik dahin adalah Singapura dalam tangan alat dan mejan dagang karbon dahin teknologi nyelong atak banget alat dan anggap alat dan anak pakai alat dan anggap awang dagang nadi peji mariang tak hang dua dalehanan Premier Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Jari Tono Pengabara hari peji dagang karbon tehang jak hena melawin hadui melok dahin na dagang karbon ngio dahin tengayat alang na teda perjanjian Paris. Ia bara Singapura limkah kerani tak lem peju tak lem hadui alang anak na ada hen tino ana bara patronga ada hen tusah karbon alang ana usang talama dalhanan dehen perlu awan dah sang ilo alan awan dapat mai dehen dagang tejo na nuna na palahu tejo na dagang karbon. Dalam mendengar halangan tawin, Sarawak dan Singapura limka hati pakai teknologi mariang dan untuk gaya sangat nyeru atak banget ala nak deng enam pakai dalam hari urip kelunan putung do. Mina panuti premia duan trit hati tenggara na tek jo dua na antokanan bayat tak alam puun ariang dah loka adih nak je napayan na netak tek jo na. Ya, donunan mana pendengar teguh ya pejadi pepeng telok dumana jihangun seberkas lebu duman ke pulu saya hak sibu. Ya, minta mulim donai tama peji talam dahun surat dengah. Lebih aneh dahun surat dengah. Anpa mongruak tek jaka alang apiah nguak jema. Saya lebih mana kalau lima dahin sayu kenap. Hello.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Eh, Eswan, kita dah ki baja lo gemilang.
3: I belum gi. Kena oh.
2: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibahkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
3: Oh, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibah nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
2: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
3: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibahkan.
2: Ya, kata kami. Dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta. Mun mampu, kibarkanlah.
3: Benar ya. Sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
2: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
3: Betul?
2: Jom, kibarkan.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itap.

0: pengalaman dalam ke hada tegur ke namo nak deh.
1: Saya kata dia sikit lawan dia. Alah. Papa mawon kalau aku doktor jaga aku nyam dek ta aku te nakkan get kalau hau dan amin. Tapi aku nakkan kita nabin kat tak kena ni atas hujung hari kita. Tapi aku nakkan sih aku itu tak kena nanti kurem bapak aku te lega kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti sayu bakal enggak aku dah kau hau sikit. Ayo kita sang ke petang hinaan tak kum. Ika kebab mana nonton ika ke? Jangan nyamun nanti ke. Hayu ika dia ataupun.
0: Okay, aku nak dia kunyam lah dia. Sebab aku nak kenrin. Walau hamil itu tu kunyam
1: lah dia. Itu sayu lah ke?
0: Sayu aku nak dia. Sebab aku nak ke debi. Aman aku boleh mahu aku nak membuah ke. Aku boleh hal lantai. Tapi buah mahu aku. Okay, separik kayu. Ataupun aku dia batuk kan hadik kan separik lah. Oh, nak kenyam utak kepada aku bisa dia kelap.
1: Buah hiel aku nak kena nanda.
0: Dah lalu berjabin.
2: Iya nyenangkan sayu awan telok nak hadui ya dua jika tahalan kena nak dua bakeh telok lebih ya. Okey dua ni halaman sejarah agak 22 bulan saya telah maduman 2000 pitan Uma Mariang Institut Jantung Negara IJN o ana pejadi etino olong pelong hadui ni nak yang berhormat yang amat berhormat Dato Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak ya alang kepada nama menteri ha, Kuala Lumpur ada anak hadi ane ngesukup dengan ubung-ubung hadi pubat. Ada hentek na Uma Mariang awan puboh ada alang gak prapusu. Kepada Uma Mariang Institut Jantung Negara ni alang ngesukup dengan ubung-ubung hadi pubat alang Mariang. Kena anak deng mihat lahu. Oa tak lama tengayat hadui pubat kelunan alang prapusu tak lama dalehani. Ya nunai tama peci tak lama doa ni halaman sejarah. Agak te puluh dua bulan saya tak lama duman 2000 pita nunak deh. Hati Hiti Uma Institut Jantung Negara enah penjadi. Tempat penjadi nak kamek Ridho Kayaan Miria FM. Dan mana hangat terlalu langit usul nanaya. Saya kena mana kalau langit pakatan barah dengar pedas sayur.

cerita nore pa long dalam melagu alang petera te joha tenan alang hanong ya saya nak mentrok lim lang lupa pejini nai kame nuna pala hujan hado manda hari na telo alang ute ake lagu ngap de saya nak manda hari telo mengguang Mac Joy salam kelarah tam lebeni men Kuala Terengganu hak semenanjung Malaysia ya saya kena dan dah ini selalu bi mentrok alang te dalam dalam semenanjung Malaysia we nak manda hari na telo alang te Kuala Terengganu hati hari telo mengguang Mac Joy DJ anu dengar hak konti kena ya saya ka dengar. Tino ya barang lepak bo banget ha ini tangga do lahu kena anan hek na te jo judo mandahari na telo alang te ha Kuala Terengganu hati hafil Kuala Terengganu. Ya ke lagu si he babui alang. Ake lagu lah kena ada lian nak ngau ni. Katok tabi mana bake radio kayan hello tua dah tek kerani Tuhan memberkati itam lim adon deh kena ya saya kena BJ senyadi menikah hakonti mana ke mague Mac Joy kena rinna telok alang teh hak Kuala Terengganu tengah mana telok alang teh hak beluar dalam Sarawak mana telok alang teh hak umaru hak kampung mana telok alang teh hak belaga hak tubuh dihen telangusan jan hado menita malang buri pa talam daleh-daleh leng talam mengarah tam lebih ane saya minit jam nak sampai datang pukul 4 lebih pinjau pinjau di kami hari do kayan Miri FM.

0: Ya, lima ngati kakak. Itu ngapa nak pengakai dah rina telok alang teh hak Kuala Terengganu hak semenanjung Malaysia sekena payak mana kelok. Alang kata ngapa jadi nak kami jangan hadul man kau lang maju su pejadi nak kami hari Radio Kamer FM Facebook Radio Kamer FM. Selebih mana Priscilla, nunan pelahu man Jasman Shem. Nunan pelahu jauh anye mengkui Mac Joyce, Japet, Emlian. Mami Aaron na payak ding John Ngo kita nuban Rosli Rosli Aaron Paulus Jo ke Selvi so kena man na kelak lem Duan Pam tegu itam ngeriang lagu alang ni mana pengakir dah rinda telok anan ngap deh hati alang ngapetirat jo lagu libang hati kakak jihadui alang jandang tam hado ha, mawi itam o male na hadianan ya padong tak jijaka alang dang tam pake apa na peji dia nak pake-pake tam kelunan-kelunan tam na hadui dari hati tak lama dalih kena tok kati deng mabada kenapa lebang tam u dara jana pahabung dena senado program pahlong kuman malam bekas nyam sekolah SMK Belaga alang sekolah talama duman puluh pitan saya puluh telok atang duman puluh pitan saya sangana di ujung bulan ini 20 pitan ada bulan saya hak bintulu na pelahu mana kalau alang lekat di sekolah SMK Song menyam sekolah alang lekat mana belagah di nyebung sekolah SMK Song dan lo kangge programanan. Ya 2 minit sampai tanggal pukul 8 lebih dalam segmen PDK PGD kalau tanggal pukul 6 lebih.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
2: Sayuateng ha Sarawak.
3: Sayuateng ha Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
5: Selamat datang ke Sarawak.
6: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
7: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
8: Panjing Kuahling Sinyal Jisiang.
9: Ame Tunge Sarawak.
10: Selamat nikot ke Sarawak.
4: Welcome to Sarawak.
11: Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun Negara adalah ung te teropuji de bulan saya duman rupitan tusu pulu. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi perintah Malaysia alang an Raja-Raja Melayu Nakun te telok pulu de bulan 5 duman rupitan 52. Bertanding nabelira kebangsaan enak natek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya empelah ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 12 tusu.

0: Tuhan Mai Api Tamlin.
1: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Ya, nunai tama pia paje ngeriang daun dak langa ya talem daletam hati ngeriang daun temagung Elizabeth ding petangan ne beto kita ala tam lawat de joh apui.

Kan citizen we mana telah lima dalam nana tuan anto ke ya alang we ayak alang dan awana telah engat talo ya ni dah barat de jo concert malam mana nemu ai berami NNB 2026 ya nah sangana te 20 malam 22 ado bulan saya anan malam 26 dari pukul 6 lebih te manhang tok langi suak ngeriang de bulan nang hab de dehin ana dah lo nutung roa hena malam 22 ado bulan saya malam 26 hari pukul 6 lebih mentrok nang dia datang asap kalau dang nyenang live Facebook YFM Iban dah ini bidayo jadi anan hendak dah bara mentrok lima dalam program nine the my pirami NNB 2026 ya ti mana kalau alangi kami nang konsert naik namuai berami 2026 tengok program mana anak mana 20 jia tang 20 telok ada bulan saya abe menbeh penyanyi lah anak we sangat pahani kuna bang kuna lebak Uma Aru Haidewan Lamin ada terbangan nak kemato mabahas Sungai Asap dehina sangat pahamoh Facebook live Facebook YFM Iban dehina bidayuh malam 22 do bulan saya anan. Saya kena aman kalau lima kena ada orang ini terang anan telok kering.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.
1: Eh dah hin jan hadum ai saya kena aman kalau le malang teng riang dah na kaya na pakai channel Astro hati saya tu suji un hari dang ana pakai dalam bulan saya ani dengwa man apa kala telok lebih atau apa ke 6 lebih putung do nunan pelahu pakai my review tu suji kosong man apa kala telok atau apa ke 5 lebih putung putung do man telok lang online radio man apa kala pelahu pelahu atau apa ke 6 lebih lahu dang ana pakai dehin frekuensi FM dalam pasar Kuching nuna pelahu mantelok langtiak dalam dalam miri pakai frekuensi langtiak loka hetihak miri pita 65.7 dihin pita 60.0 dihin mantelok langtiak Kuching atang pukul 6 lebih pakai FM G06.G FM G07.7 matoh man pukul 22 beluado
2: nunok tu kita mulai ga amoh idageng lubun ji kunan danginang iklan bejuan hak media sosial. Lu bendua lega hui melai men u lega hak pasen. Lu bentelok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bentpat itam nu sidang terima barang ala u enbayan legah na dahin kunananang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya dahin hipun ciri keselamatan dah apa hitukan ni Naiman Redo Kayan Miri FM.
1: Nun katalang jantang anakku ado tunggu taga.
3: Ayun na, kuha mulu din. Taka-taka nun eh. Taka daw tate, mupu alam ungay ke. Kan haunan amin kalau tinapas ko yung mga kita. Karangan ba? Wah, piknik ka daw pala hinan.
1: Kajaw, tagu ha taga.
3: Anan to alang, ayun na pala binusipo niya manyatong. Eh kan ha, nilisan ba ke? Wala lo, wala ungay ba? Halong na. Paling kat na lah, paling ko hitong taka blok malam. Pwede ko kumdok malam, hagri ko te dung eh.
1: So,
3: asul aku nong eh, siapa nyinggung?
4: Saya uka dah lah, abang nyadi untuk anaknya. Bila ni nunik, nunik dia.
3: Sudah, paling ku hitung lah. Dengan hati ilau
4: siaru ni
3: deh. Siaru nanti. Pakai dia pesat, menyuluh waktu malam ke?
4: Ayo, malam bulat teh.
3: Malam.
4: Siha lebih.
3: Kan si, bertanding nak kalau teh pilih macam ngepnu gutun nanti ke? Kacau ni tuh, best tu. Was.
4: Kuri darah kalau teh, ayo sin.
3: Tapi, ngeluan tu ke, si tak jam-jam. Teh tak utap aku malam pada ni tak main tanah aku tus kun tusun atau teh bah. Teh nuli malam teh saya pikir nuli pun saya aku pitan teh ya tangkul dua buat pedung ke kajono nala mata nan.
4: Besar kita am tu yang kita mukul darah dorin.
3: Saya kan saya kita ngelubai ni.

0: Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahong, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahwa halaman ih, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Sayuateng ha Sarawak.
1: Sayuateng ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panjing Kuahling Sinyal Jisiang.
7: Ametungek Sarawak.
8: Selamat ikut ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

Yang saya nak tahu apa jadi naik kami dalam kelaratam lebih ni 20 minit empat yang datang pukul 5 lebih berjauh dalam kelaratam lebih ni selama saya datang mana kalau langgan meja su dalam karah pejadi naik kami Facebook Radio Kaya Mirai FM dan nak pelahu mana telok lang tak lam hadui lang anak telok na lebih lebih ni ya mana telok lang hati-hati tak lam hadui telok hui nak teguh do tulak lan lasu megang anu ni apa mengguna agih nuna pelahu keselamatan hadui nuna pelahu batong tam.

0: Yang pertama dalam dengar dalam Clara Hatam Leviani. Nyenang ngaman be hadui ala ngana tak lama dalam tam jarunani tak lama tengah hadui berita miat hukah usang ekonomi tak lama dalam. Jadi alasan awan hari pelu nabu pare. Alang ana tak lama ada leta mas rawak ni hati ha kuala bara mak miri tidak melawin dan telok puluh naan pare. Hari peji dah mana dalam hari peji dahin J University mana dalam Yunan. Hari pare lang dang muripa darah. Jadi buh kita masang norana deh nubungwa tugu tamau ngelono buana. Jin ana pare alang dang tubuh men puun nak mariang nak ngerwa. Deh nak dang ngabua mariang. Ya atang pat hangun nak dang ngelono men puun alang enta tubuh ate. Pare saka drepah pare perennial. Ya tak lama dari tamu Sarawak Ananena Haji Hadui Langana ala labat nguyok penguman menita mata tak lama dari Sarawak. Ya abi nana nate kuri-kuri awan tak lama dari tamu Sarawak ala ngau anrana awan nah Hadui dapat naluma pare tak lama dari tamu Sarawak. Udah na kalau barem itu enggak lasan awan na hari pelo tejo nebu pare te usun na tanama tu pa tak lama dari tamak Sarawak. Ya tuan pijirin na kami radio kaya nak Miri FM labat lagi labat keselamatan ya asen na nutung petap awan alang nebengah. Hui nak tugu dalam tama patronga dahin do alang lasu kerani. Ya, saya kena mana kalau alang Japan kalau pergi dahin radio kayaan Miri FM.
1: Tips paan mage jaka daw taga. Tangan dui atau tua, menglalai dui atau kefen, atau bisa nurepah atau alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtusahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Selain kena tak dan langgar tama telah dengah suntana lebih ini dengah mana Nagano alangate bara ya tidak polis madalahanan eti halam wilayah Nagano ha beluar dalam Jepun nak domigo detek bara ji jematan ajaki una dah tagrang alak dang na kira telah tu pitan perlu long dah alang kalen ji awan dah ting liah daripa pusat perakinan abin nak kenan tubuh tusah tanah tenyu malam duk nam ala dah kuna nanan dang melaka apa nanan pukul dah te negerang ji jematan najaki ala dang api dah kuna nanan musang lap men awan alang petunga di na tusah tanah tujuan ne. Saya nak jinun yang tak kelunan alanggak dalam tusah hatana tenyua ni dalam mendengar alang anabara jadi tak ujung minggu ni dem dahin te apa nanan suma te ji tua alan ada hati pala pusat peranginan ni pusat peranginan ni nak apa nak te atak itung lasu atak itung lasu musang hati atak itung nakabusa onsen ha azu mino dahin na ata itong lasu ani na halang ikamlan an kuna leba pala ya abin na kana na tubu tusah tanah tenyu alang melawi na pananan alang pedel dah ate negrang jematan alap dang api telo tu pitan puluh ong klunan musang lap manawananan abin na alang ga tusah tanah tenyu ani ha na pedgunuti ga petap alan tek ji jina alan alang teh awananan. Dengah haman India alang te bara pati ji kelunan alang nakal ngalang ha dalam India alang ana bara kalen ta alam hengkong-hengkong ais ha ngalang Everest jarun telok puluh duman ala ulalu petap awan na amayan sang ana dah geri uli dahin sengendahai menahawana. Ya, abin anak naji pasukan alang nahadu nyelamat dah alang pakar tika dah alang jam menahindia kerani na temenyaup alak dah ngapi tulang-tulang laki aneh nengileh ala batun tulang nanan dengan i menahawana daripak menadah panak na. Ya anan ya nah batun tulang pati cilake elang ana nyelama aran nah te durje marupat pulu saya duman kalen ha ngalang Ibresna nak jarun telok pulu duman lang ulalo abin nak kena na tubu bahwi salji teguanan tak lama no nak sangile tegu ha te ha ujat ngalang alang pah bo ha usun tananan tak lama bulan 5 dalam duman 60 pitan 66 unak de. Dahin na pati laki ini hepun aran nak dap kenan dah kelunan alang nakal ngalang Everest ni hati anku mak Green Boots. Tak apa buku dah mai aran laki ini dah na Green Boots ni hati na abin na kenan abin kenan na kasut alang nak pakai apa nakal ngalanganan hati na an-an coflash alang warna hijau terang alang anak pakai dahin kasut anan bayat long sayu lekat te tudak nak atang doa ni dahin anan buku nak dah na gelaran laki ane hati Green Boots pati laki anan kalen te atah bona hati saya 1500 meter jarun nak telok dekat lang ulalo ti nak telok peruduman ulalo dan kerana dah sangat geri tulang daripa batun-batun tulang laki ini neuli pala hawana dengar halang baik Allah telah mendengar suntana lebih adih nak dengar man kahera ji kelunan mati di lima ngua anabara awak telah matusah batok ni batok ti kaham daripa tenyu alang anbara jadi haji lombong awan dah ngalik ma alang ayak dalam madalah Mesir.
Dahina dah alang apa anagri hak hospital hak Marsa alam kira su 30 km hak barat daya dalih Mesir. Ya abin nak kena na tubuh halanan dak langa kuasa dalam dalam Mesir nyuh musang dah nyuh na hadi pilo depan na hadi siasat dak nono puun na tu sanan tubuh. Dalam dah na hadi pilo ana dah ana petok ala mengguna tejo keselamatan agih din keselamatan na dah tegu dah na hadi pebehanan ala tusah alang ngapiah jana tubuh ngeruak. Ya, minta melim dunai tama peji tak lama dengah usun tanah, tak lama kelarah tam. Lebih ni saya kena menekelok lim, dahin saya ngelarah lebih. Pukul 5 lebih, hopi tama pihak peji ngeriang dengah. Alang anda pahamu menepun dengah radio menekuala lumpur.

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telefon dah ho.
0: Oh ok, sayu kanan.
1: Eh, ini telefon ni? Lap nomor ni?
0: Eh Betty, lambat-lambat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skamer nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam baju nak.
0: Nomor lalang jan em tarana asum baju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerane. Lebih nak daun ni uli ni tu.
2: Hello. Miri FM.
3: Ini merat tu boleh. Atak kenan silo kawit ni. Nun na jejam na tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak au gula alam mata kupi ni kere, memerana belah ni.
4: Nun dia dah tipong, Nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang na tak. Imbara pa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeren na tak kupi nang kenak de ah. Tek-te na do.
3: Dan, nak pecuk seng na. Jadi tak ni umale dui ya tak gula lebak mi liang nanti bahasa tu teh
4: tipong u nanti tipong deng nanti masam-masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
3: aku hinang tudak ku ni sayu ke jam tudak ku ni kok biasa kan ni gak aku itu meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit ok sayu kena jima duji u sayu nana.
4: Ada-ada tipong dap loh ku hinang tudak kena
5: Jibulan o anan.
3: Silo kawit. Oh silo kawit jenis ni ngetek deh. Oh silo kawit.
4: Nun deh tipong nun deh.
3: Aku baru limu mobat. Itu barah semunang tudak kui. Aduh nunok ni tusak kena ku.
4: Entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat Radio Kayan.

0: Pelaksanaan syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berskala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Saya tengok kalau tengok kepada peningkatan pendapatan pelaburan kan daripada 4.64 bilion patu dividen hibah ataupun hibah lah apa 3.5% ni memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah apa bayaran balik sukuk UJSB ni. Sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari tu tapi sukuk tu apa penerbitan sukuk tersebut dia keluar, maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pemulihan daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap. Ya? Apakah menghantar mereka itu balik? Apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi kepada mereka? Itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Sri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030. Selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN dan kita mempunyai mekanisme-mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas, kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Sri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan Belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada Kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tech Dome Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak 12.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI menerusi Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Zon Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MOSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti sempena MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraf tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baru buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan, termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka, antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidup asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam. Stesen penyiaran CCTV melaporkan taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China NMC mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja, lima lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan, insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubusheva. Menurut beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk business ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Selenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ya, pejauh tak lama kelarah tam, tak lama jam tam, malah ngai baik loh lebih ani. Ya, kunan lebak dalam dalam anak pitok asan api melay te judo alang anda tam terunga dalam dalam hal kerani. Jadi anaknya ada dah terbara alang ne malah li dewan undangan negeri adun Tanjung Datu heti Johnny Pang. Kui nak dalih patrunga dehin do alang apa kena nak lasu dehin lisun tak agak megang ya kerani.

0: Dalam mendengar dalam kelas tam lebih nete jatuh 50 meja latung berapa meja plastik TNI Man SMK Datuk Permaisuri. Ini adalah program mesra rakyat P2G Epitan alat deng tolong ngepnu pengake tejo hubung alat anak pakai hak sekolahanan. Ini adalah halang neman ahli perlimaan miri Chu Chun Man. Ada ini cina haduan anda udang anda peluang dalam bulan tusu alang u anidem. Dengar halang nan pamo mana telok dalam mengkelarah tama lebih ani. Jadi man telok lima tak pukul lima telok puluh minit lebih pita ma peji tak alam dengar keliah.
1: Ngelarah jaki miat pengjam.
2: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kamah ida kudak dahin alam ba. Perah ni melai pegai tehang dah nyamuk. Kota Perahani dan pegawai ngejelok Iva kelesok dahin tak in kelunan. Nunutuk itak serna lana tada-tada awi gak pegawai Perahani, tada-tada na larem, prakahung, em kasih kuman, nyamau pahok ngletik alam ba, alam kamah dahin ida kasar kudek, dahin tek tatah ngaban lapin dahak nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja Perahani em tai pegawai pala dahak beh. Menggeri dahak nyam ala uga Perahani, tai pala ngavan kelunan bangu awiha umaskula taska tadika nurepah ngavan tinak dahak nyam paan hituk jaga gepang batung tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang men umusang menjaban dahin meng mesau lapin dahak nyam tung tung tua dahop hituk ani nai men upis ageh Malaysia.

0: miat pengjam. Microslip. Nunkah microslip? Microslip ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microslip ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microslip tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakat nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Ya, baik teman puji tak lama kelarah puji dina kami Radio Kayan, Miri FM, lebih ini. Ini nak menolak Allah ngejapan, telok ni lebo puji dina kami. Tak lama dengar, hati tak jauh. Dah nyamtam alang perlu tawin tak lama keliah. Ini nak menjamtok nak keliah membol dan tolong pelayang dan berjana lahu haman alang anda hipun. Jadi ini adalah ji adhok pihitok alang neman ahli dewan undangan negeri adun Tanjung Batu heti Joni Pang men taman hinan alang hipun anak alang hipun bakat berapa potensi taklem sukan alang anda hipun.

0: lah dah deng deng pelamana nonok tok gaya balu uma men penganan nonan pelahu tak jo hukah belajak nak dahin hebanganan hebang hadinan au lim nak sang ana bara uwati jadi anan hek nak tak jo evang dah nyaup ala berkasih pun kompleks nak dep. Jadi mentok lim mentok lama kelarah peji dan kami saya nak mana kelok lang lebo peji ha Facebook Radio Kaya Meria FM anunan pelahu mana kelok alang online radio saya kena ayak mana kelok lim.
1: Ngelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah Microsleep. Microsleep ihana jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok bulu saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tik tugung dahin tam, awi ha haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakat nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Ya, kenaan ni ngerang lagu langkanan John Williams mana telok lagu ma sing mi back home kena langgeritam titik telok puluh dua aminet lalu pukul lima lebih. Kita mau pergi dalam dengar kelihaman telok lebih ni kita mau pergi dalam dengar.

Dalam mendengar kelihatan malam ini dengan halangat ni mana Kuala Lumpur langitan para pasukan sepak terkerau dari Malaysia mutam separuh akhir dalam acara bergu laki dalam Piala Raja Thai 2026 udah lupa kalah Vietnam 2G dalam pelawan Alang Anna hak Bangkok. Dalam dengar hang roa Alang Tebara dihentik nak pasukan Malaysia uti menang ni Alang Dang Na dah di mutam pelawan separuh akhir. Dang yang sekuat dalam Malaysia sang pekeleh telok regu taklem acaranan sang patrung dahin dalam Indonesia taklem pelawan separuh akhir alang nak lo nabara jadi dalam pelawan pukul 7 malam dua ni. Dalam pelawan patrung di pasukan Vietnam regu kedua adalah yakni Muhammad Azriq Khairul Nizam Itung Tekong dahin Hafizur Hayat Adnan dahin Zulfendi Sumat alang dang mata alang mejo na dah lok dang menang hati 2-0 25 pitan dahin 27-4. Dahin regu ketelok hakna Zuhri Zain Fetri Azwad dahin Jeffrey Ahmad tindak putulah Malaysia tak lemataka alang tepat sengah petrung dahin pasukan Indonesia. Pasukan Analim kehalang di pekalah regu Vietnam 2-0 hati 55-55 G. Ya, anak sama peji tak jauh dengar apa tadi yang sepak terkrow. Ya, alang ke usang tak lem dengar keliah mana telok lebih aneh.

Serap tu buat yang legagang tengkung patah. Oh, lingkung anak-anak kaya. Asalnya rado tangan nas kulah.

0: Iya, jika tua buah kenap kui kan Adil Amira tak lama lagu nak Alang cerita ma tak lama dengar lebih ni Hena Sarawak di Republik Slovakia Hena teh nang teh potensi Alang deng na dua adalah yang jadi puji tak lama sektor ekonomi alang amariang Yakti hati jauh ubung alang deng anak pakai ngeruak Lunan pelahunan nama buku dagang teknologi ya hadir sekolah adahin hadir iwe anan tokalang an negeri tak lama tengaran tugu kunjungan hormat duta ayah Republik Slovakia neha Malaysia tugu hati lebo yang di pertuan negeri Tun Bihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ha Astana Negeri Sarawak Do Anide Ya teguh dahwa pahabungan ni Tenggaran ni Tun Wan Junaidi Lemkah te kusi Dihina barat te jo Tokalang tubuh tak lam hadi pembangunan Dalih Sarawak Dahin barat te jo Tengayat dalih anih na lebanaan puun ekonomi na ngejeloh sektor-sektor mariang masuk na tiupung alangdang anak pakai ngerwa nuna na pelahu tejo industri inyak din gas alang anak hipun dehina dua loong kuna naya adalah din pelahu te bara te putuyu pelemana din pengjam dawa tejo dagang pukuk dagang sekolah teknologi Adi iwe dihen kebudayaan Itung ji ubung alang dang anna pelayang Dihen dang anjan nguat tehang dale Sarawak dihen Republik Slovakia Ya nunai tama peji talam dengar halang bak loh talam mengklarah tam lebih ni Selepih suka nak mengklok lim perdah menitah malang te usun alanaya asan timah
1: Payang beta o, ku payang behule, gak hurut halong, ku pasti haunan, hidup lahan, wa FM, pergi tenggelok.
0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG,
2: Kosong Jiji Patusu. Radio Kayan Ngebji Itam.

Lagu lain baru tak lama Clara tak lama ini lagu lain kenan Adira Suhaimi sayang orang yang sayang orang sama ngadu pengakai dah rintol lang te WhatsApp ngap dia ke lagu lain kenan Adira Suhaimi ni jadi mantuk alim pukul 6 lebih eh berdaya menjawab program.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lalek.

Kitubu Dua Abar. Projek Orang Bau Nangga Belawai de Nyamung Sekolah Kebangsaan Nangga Terusan nek rumah Jabang de Ulu Belawai. Saka buka akses penyambung 100 de kawasan ino. Projek bitoka 7.5 juta ringgit ino. Dari buah agensi pemasang Ulu Rejang Oda melibat kerja naik orang ayu omu moi kilometer. Moi orang bisokap bayar taruh kematan bau mota sungai Belawai. Dalam Facebook rasmiya Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nanta Lingginang, projek ini saka ngimpiutu ngenudu semengnuam bori botang. Rasan pemuda akses ke SK Nangga Terusa, dogi 55 orang onaskura. Pemasang ini saka area pemuda ratu sodi katikani, bayar buka peruang ekonomi dua sosio ekonomi de Ulu Belawai de kuasan de sindaka. Sementara itu, ahli parlimen Kapit Inu Namanang Tan Pika kata Uda menyukat 2.5 bilion ringgit dan penunai 40 projek pemasang. Sendek yang ini 23 projek mesiap, 4 jurahabah penu, 24 ada tetakah tender. Pikakan Institusi Teknikal Bau dan Nuna Model Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Santex de menghubungi bonar saka buka peruang pendidikan dua latihan kemahiran de bahagian Sarawike. Gabi Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah Dua Abang Torun, Dato' Len Talif Saleh Nang, Institusi Nua Bercadang Nai de Tanjung Manis patopat bonar masih abonimang. Pikakan Institusi Nua saka ngin robih boga peruang latihan teknikal dua kemahiran nudu anak tempatan dudu sahjora odi ke topat deboken. Di Arab, kursus-kursus de bot sidia ria nuna oni de biguna ratus dua industri. Ya sobat niti nudu media de Sarike. 40 moi orang dayung sua dalam program kemahiran craft naik sugu tinggi di rumah Jimmy Ulu Bayur Ulu Rimbas Debak. Program ngatu da pusat khidmat Adun Bukit Saban ini biniat dan buka peruang bara dayung belajar naik craft tradisional rasan ima riti warisan tempatan. Ketua Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Cawangan Bukit Saban, Natasha Nasa Ugah Nang, pimane ini ida sejak lagi nilai bata nasala pada pegejagin otak pidapet nyaa denaya. Dan Facebook rasmi Dun Bukit Saban, ya nang, latihan secara praktikal dapat danya ada sua program belajar gaya-gaya naik dua ngukir sugu tinggi rasa peruah produk derobis kreatif dua bikwa liti. Final Premier of Sarawak Debate Challenge Cup 2022 yang mengatur dan semua mohin beramoi The Dewan Jubli UITM Kota Samarahan. Bitanya ini dapat buka pemikir do gaya jagim pingulu bara belia nyerso bahas isu-isu strategik berkait pemasang Sarawak. Setiausaha Akhbar Premier Sarawak Dato' Ambrose Cheng Loi Hi nang pemasang belia patut bongin perhatian dan peruah generasi dia dapat berfikir secara kritis ngin buat fikir debi guna dua sina de ogi fakta. Ya sobat ini ti takar krakar program Selamat Pagi Sarawak de Sarawak FM RTM Kuching. Ia nang program ini pun kaya ke para peserta dan jagim pinguba dan masa de join. Sumai pasukan Ria Braga dan bitaning final inutia. Dan ke rumah sabar ke bahasa bau pun-pun, Sarawak 2 Slovakia ningat peruang kerjasama dan sektor ekonomi bau. Robi 100,000 pinomi menek berubat de Sarawak dan soat ropas nogap negeri itu jagin destinasi penyihat serantau. Kura Sarawak Pemitia dah perhati IPU nangu aktiviti dera kelas kira IPU Robi soat 100. Temuti sejak Bar YFM BD dan menyusun da Monica Gary do penukar kang Sinabau da Josh Martin sen section berita awas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat gumi, salam sejahtera.

sekian lagi penghibur lagu Dapat Tawabat dan The Seal bersama Dorhayu Kurnia Dorhayu dan Jobong yang dimu'u lagi dan yang ada Jobong dosiaran kuih dan wifan dia dan Ngumi di kedai ti lagi Ngumi dia ingat bersama doaku DJ Filon dan kerap guru pri ngarum selama taruh jam dan segmen ngancam betul Ngumi ti enu Ngumi anu nis meng anu beran moi dan sewa 2026 dan pukul 9 setengah di tiap itu lagi ya teriak sama ngejit abar ini pakai sinabiata sama-sama sama hati ya ngejit dan pukul jut ke sama gitu ya abar dan sinab kartanu dapat-dapat ngejit sama-sama ya lagi ini dia suatu pinggan dan ngumiti laki-laki siang ngonoki dia menekerominaren selamat kot nangkir yang beristirahat. Selamat hari tahun kau nikah. Dua nudu ingat dah masih lagi dan orang ada yang di kaki-kaki ke selamat nekang topat dan niji ingat dan jam tu kedai dia. Dan ini pun terus dia bersama di kuih dan WFM dia ngirusu FM ni 0.6 ni di bandaraya Kuching dan Ngumi di dua tinaga ngirusu RTM Click dapat install dalam phone ingat download dan ngirusu Google Play Store pun cari-cari bukan. Ataupun ngirusu website rtmclick.rtm

Pengki Danang, ati kiren Sarawak jadi penerik pesakit so separis yang sian rawatan adi bian kualiti. Hospital swasta lebih kena so para teknologi pikakas perubatan moden saman penyiguna kecerdasan buatan ka robotik. Ayah kena sakati ripas rami nukas tanah Hospital Paka Regency di Kuching. Hospital adi bian kapasiti taruh ratus kater adi dognai beda HMI Medical ana jaka kemas ngasawa 2023. Hospital ana menegah nyedia berang masam rawatan saman rawatan kanser. Perag Skura di Sarawak dogmite beda prati indeks penyikai sebak IPU di kawasan masing-masing bitunda ngajerebu adi jadi diri sati. Opis Pendidikan Sarawak JPNS Kidanang perag aktiviti di sepak birit kelas berguna dog nangguh kambai gaya andu raru peras. Yen kawasan adi rekod IPU lebih so 100, perag aktiviti sepak adi bikait dengan anak skura berguna dog pre. JPNS menagah bitayan anak skura beda pakai tutu andung ka bebak ka bege nok piin yang jaga taka peras perengganan. Sekura menagah berguna netup in besik ina sukup ca ngatat anak skura beda teban piin adep ngera. Kedak suana pihak skura menagah dog mite beda menyiasamah ngak klinik ka hospital adi bisindek kamai agi jadi tedak susah penyihat setegar gaya andu adi peras ka jerebu. Kualiti sebak diperi kawasan diri sati gibaba ditakah adi desehat seteket pukul taruh sungomi andu teja. Besengan dikemaskini sistem pengurusan indeks penyikai sebak Opis Abang Terun, stesen pemerhati kualiti sebak IPD Serian gibaba rekod IPU adi begatung anina 100 mai perupat. Yen kawasan beken nimun samarahan rekod IPU 166, Kuching 160 taruh, Muka 157, Sibu 156, Samalaju Bintulu ka Sarike, masing-masing rekod 152, ka Sri Aman rekod IPU 150. Perungun 200 pripumai kes pejerak rawang dog report so bulan Januari neg Jun so ati. Kes ati dedek teban gapang banding nga perungun 552 kes adi dog rekod seteden suap pelajar. Menteri Penyikembang Kaum Dayung Rawang ke Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri Kidanang, pejerak Rawang dan dapat dok anggap ke susah Rawang, pak ati ini isu sosial adi berguna dok nura. Statistik anak kirenang penyereda rakyat berguna dok katu, saman bikait hak mangsa, pinurung saman penura komuniti drem kerendung ngera. Mio di Kuching ayah Kidanang rakah nura isu anak berguna di kerjasama perintah, NGO, agensi adik berkait ke komuniti kawasan.

Iju dinge ngagah. Projek Aran Bauh Nangga Belawai adinya jawit Sekolah Kebangsaan Nangga Terusa Neg Rumah Jabang di Ulu Belawai rek nambah kena penyejawit yang dek ratus di kawasan ana. Projek adi berga 5.5 juta ringgit dari bo agensi penyekembang Ulu Rajang Urda ana bikait nga kerja naik aran adi ambu mai kilometer ke taruh buah jimatan Bauh adi mutas Sungai Belawai. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi dalam Facebook idanang projek ana Jakarta Ban Senang ke Simeng 6 buah remin betang kedak sonyi diaran ke SK Nangga Terusa adi bian rima perimenan anak sekura. Penyekembang anak menegah Jakarta Ban Senang di Pimendu di Ratus sama kuka peluang ekonomi ke sosioekonomi di Ulu Belawai ke Mening E. Sedan anak ahli Parlimen Kapitana nambah nang Urda sedan penubui menik nitah 2.5 bilion ringgit yang mansang 40 di projek penyekembang. Sok yang ana 20 taruh projek mekemas, semengpat aun do mansang ke 4 projek dinge di takah tender. Pinetap institusi teknikal Adi Bauh Nimun Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentek Adi Medok Jebenar rekuka peluang pendidikan ke latihan kemahiran di Pitak Res Sarike. Gapit Menteri Pengatur Bandar Tanak ke Abang Tarun, Dato' Len Talif Saleh Kidanang, Tanjung Manis Dok Cadang jadi terun yang dai institusi anak pak kawasan yang i Gibaba Dok Nimbang. Ati rekuka rebis bege peluang yang anak sekura di kawasan anak yang belajar latihan teknikal kapi mahir ngade perlu ke kawasan adi beken. Mio di Sarike ayah Kidanang nga agi pusat kecemerlangan anak di Sunis Andu, ayah harap khusus adi bituku dapat dong nyedia yang nam pimite industri. Perungun pat permainan dayung suap program pimahir craft adi tumpu di seni pembuatan ke ukiran sugu tinggi di rumah Jimmy Ulu Bayor Uru Rimbas Debak. Program adi dong ngatur bedak pusat adun Bukit Saban anak ineh yang kuka peluang ke kaum dayung nambah pimahir craft tengan kedak sonetu seni warisan asar Piju Dok Jaga. Ketua Wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Anjak Bukit Saban, Natasha Nasa Ugah Kidanang, pimahir anak, dek es biar nilai budaya, pak dapat jadi sumber penyedapat yang para peserta. Dalam Facebook Dun Bukit Saban, ayah Kidanang latihan praktikal anak, bedak peserta dapat belajar teknik naik ukiran sugu tinggi, kedak sopruah produk adik kreatif ke biar kualiti. Bertanding final Premier of Sarawak Debate Challenge Cup 2026 redok ngatur ngas mengmai anu bulan Ogos ati di Dewan Jubli UiTM Kota Semarahan. Bertanding ane nega pikir-kira ke kepimpinan pemiang sojure isu-isu strategik adi bikait nga penyekembang Sarawak. Setiausaha akbar Premier Sarawak Dato' Ambrose Cheng Loi Hee Kidanang penyekembang pemiang guna Dr. Midbat yang peruah tubah Bauh adi dapat berpikir dengan kritis biar pikir-kira adi bijak sama dapat miu bersengan di pikara adi betul. Ayah kita sakati tipu kerakar dalam program Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM RTM Kuching. Perungun semangmai pasukan rebit tanding dalam final ana. Ngaku kemasagah kuri bahasa pun-pun ni. Sarawak ke Slovakia kuas kerjasama pitak ekonomi Bauh. Rebis 100 ribuan pinemi perubatan dok terima suap perjah negara perisati jadi turun nemi perubatan Ratawati. Sekura di Sarawak dok mitik dak prati IPU pre aktiviti sepak kambai IPU rebis 100. Ngana ati aragah dok nyusun bedak Monica Gary so section berita hewan semasa RTM Kuching. Selamat sekumi andu ka Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sobat Kemiandu, bila berlagi kita ada Abih Bis on air. Jadi dah kami notik kita bersamah dengan Puan Jocelyn Jagoi masu Kampung Picin. De ada ngundah dengan nyual barangan kraft tangan uwi dengan keyuh secara online. Jadi Puan Jocelyn, jadi de anuti aku ranyi ken akam makudu sowak nak akam ngundah bisnes kraft tangan ti.
1: Ada di masa wa aku start bermula berbisnes 2018 dengan under UMK Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Serian. So in ku start mengembangkan bala produk ku meski 2022 aku join balanya masuk Jabatan Hutan ti. So in lah aku lebih terkenal lah semua inya mau order barang suaku setakat itik lah.
0: Jadi panjang Puan Jocelyn ngunah bisnes di anikah cabaran de Puan Jocelyn hadapi sepanjang ngunah bisnes kraft tangan?
1: Cabaran ihong macam cabaran sebab produk aku di berasaskan buloh dan rotan ce. Jadi cabaran mengbahan mentah na susah ngagau na sebabnya he ada bulan yang tertentu lah wang de prangomit na kalau bulan yang salah na akan jadi buruk. Itu cabaran pertama. Cabaran kedua na bersaing dengan barang-barang lain macam jual orang-orang lain lah. Dejaku di majority produkku berasaskan buloh dan rotan. Semua produkku di bisi janinya ngami-ngami ni ce. Orang dulu-dulu aku rak perkenalkan nenek balanya de tak bau ngancak nepuan tiani menghela.
0: Jadi bolehkah Puan Jocelyn kuanya nak explain andika ada jual Puan Jocelyn setakat ini jenis kraft tangan dia jual Puan Jocelyn?
1: Jenis dia jual aku itu macam bermacam-macam jenis je. Semua ne berasaskan bulu pak semua ne jenisnya ngamin-ngamin. Contoh ne mung itu tinan yang ngamin-ngamin kodok tetanang inya tarak nanya kodok bala barang-barang macam surat beranak ka surat ka apa ka ada de kedek he tinannya kodok garam bicin zaman dahulu antapa pensel mung tambo ada tabung ada he ami manang ne serobok tinannya ngamin ne hisap rokok. Itulah produk-produk semua ne produk-produk orang dulu-dulu.
0: Jadi mau hasil kraft tangan ti dok tundah bedak Puan Jocelyn ka ataupun mengenai
1: produk di Dr. Nah adepku dengan kira manang ami business family semua ne ada na abang umurku bala umurku bala beradikku bala saudara mara ku tulung ku ngunah ne family punya business.
0: Jadi soalan ku da terakhir lah anik mengenai cara Puan Jocelyn mempromosi barang-barang dia jual Puan Jocelyn mungkin melalui Facebook ka ataupun media sosial apa-apa media sosial ataupun Puan Jocelyn ada kedai ada
1: kedai ku setakat itu hanya aku beroperasi dari rumah. Aku akan ngamar bala produkku dengan post nende FB dengan TikTok. Ain ku post bala barang ku atau dengan melalui bala cousin ku nyahe tolong aku promote lah barang ku. Munghe ku promote barang ku neg bala customer.
0: Jadi Puan Jocelyn boleh ngangen neg semua yang menang customer lah. Ini Facebook ataupun TikTok Puan Jocelyn.
1: Jadi ku Facebook ku ada Jocelyn Craft. Dengan TikTok ku pun Jocelyn Craft gi. Siapa-siapa yang berminat boleh mani gain lah.
0: Si Ya, macam mana Martina kita bersama dengan Puan Jocelyn Jagoy masuk kampung Picin. Dia ada ngundah dengan nyual barangan kraft tangan, uwi dengan kayu secara online.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ingan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hatu pakat industri music oto.
2: Pukul ijo lemah tenu. Sibungas nanti pun punaga. Sarawak dengan Slovakia megau kerjasama sektor ekonomi bau. Lebih 100,000 pinami penyihat dok terima sewataya negap negeriti jaji tempat penyihat serantau. Sekolah Sarawak dok sungkap prati IPU koon aktiviti disepakkan bacaan lebih 100. Selamat lemah tenu bersama dengan aku Angeline Impor agah lemah tenu musu YFM Bidia. Dengan ti tengen agah. Sarawak dengan Republik Slovakia megau kerjasama dua sektor ekonomi bau. Encana bidang denyugon tumpu khas, tinaga bule binau, pelaburan, teknologi, pendidikan dengan pinami. Pikara Tido Gruneng, Abi Pingisuk Hormat, Duta Besar Republik Slovakia neg Malaysia, Peter Spisiak, neg Yang Dipertua Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, The Astana Negeri Sarawak. Dua pinaputi, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi, pembikongsi pimancang Sarawak serta langkah pikahi asas ekonomi negeri minan sektor bau. Kedua pihak bertukar pikir pasal dagang, pelabur, pendidikan, teknologi, pinami dengan adat didapat negap dari bidingan encah Sarawak dengan Slovakia. Aspek sejarah Borneo pendok runding dengan perhati neg sumber dengan perspektif tempatan. Sarawak menerima lebih 100,000 pinami diberian sewataya sekaligus negap tempat jaji destinasi penyihat penyaga penyihat serantau. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang perkembangan ti petengah Sarawak dapat nerik pesakit mesu sepak negeri tina neput tempat berian derby quality. Hospital swasta ada ping lebih mesu segi teknologi dengan pikakas berian the modern kiberet piminan kecerdasan buatan serta robotik. Pidanti rimpas ngirasmi Majlis Nibak Tanah Hospital Pakar Regency The Kuching. Hospital ti ada taruh ratus katel, tetuna bedah HMI Medical, jangka siap wang sewa 2023. Hospital ti penyedia ahi banca rawatan, kiberet berian kanser. Semua sekolah di Sarawak dok sungkap perhati bacaan indeks pencemaran udara IPU di kawasan masing-masing setegal jerebu metas baat di negeri ti. Opis Pendidikan Negeri Sarawak, JPNS Minan Media Pidaan, semua aktiviti sepak perlu dok tangguh ken gaya nandu menek paras. Di kawasan dengan rekod bacaan IPU lebih masuk 100, semua aktiviti sepak dengan libat pelajar perlu doku on. JPNS Pitayen pelajar mehen minan pinutu undung dengan babak dengan nyep umon de ahi tinan ngawal suhu tibu. Sikulah pen perlu pasti umon dedok sehep berasi dengan sedek serta nyungkap pelajar ngeban umon sekadep masuk remin. Selain sen, pihak sekolah dok sungkap bekerjasama dengan klinik dengan hospital sekiranya berlaku komplikasi penyihat setegal andu de paras atau jerebu. Kualiti udara diperi kawasan dan negeri masih deparas kait sihat takat pukul tarun lemah tanu ijena. Sistem pengurusan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar Pidaan, Stesen Pemantauan Kualiti Udara IPD Serian, masih ngerikot IPU paling datu, Senince 100.4. Samarahan 166, Kuching 160 taruh, Mukah 157 dengan Sibu 156. Sementara Zen bacaan kualiti udara bersama laju Bintulu dengan Sarike masing-masing 152 dengan Sri Aman 150 ini. Kehidupan ratus perumahi kes keganasan rumah tangga dok report masa bulan ni tok bulan 6 sawati. Kes ti semakin nyumak dibanding dengan 552 semua kes wang sawat taya. Menteri Pemancang Dayung membak dengan nyaratus, Dato' Sri Nancy Shukri menang, keganasan rumah tangga kai boleh dok nanggap masalah pribadi memak, pak isu sosial dok perlu tindakan bersepadu. Statistik ti pitenggah keseder nyaratus perlu dok tinagap, kiburut puan hak-hak mangsa, saluran bantuan serta peranan komuniti, dua ngumit tempat berlindung. Langkah menyelesai isu ti kuana perlu kerjasama perintah, NGO, agensi dibikait dengan komuniti setempat. Lebih dan iti, The Kuching. Pisilung Agah. Projek Jiran Bau Nangga Belawai dengubung Sekolah Kebangsaan Nangga Terusa Tok Remin Jabang de Ulu Belawai rapidatu akses jaran dadak inya kampung de kawasan ti. Projek biraga 57.5 juta ringgit turungan agensi pimancang Ulu Rajang Urda tinglibat nguna jaran bahas kembu mahi kilometer mahi jaran icek serta taruh jimatan bau metas Sungai Belawai. Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Nantalinggi dabi Facebook pidaan dijangka nyugon penguntung neg semengenem remintangan selain nyenang pimpenu neg SK nangga terusak dada rima prima orang pelajar. Pimancang ti jangka pidatu mobiliti inyaratus serta muka peluang ekonomi dengan sosioekonomi de Ulu Belawai dengan kawasan sekitar. Sementara Sen Ahli Parlimen KPT menang Urda menyugon ini 0.5 bilion ringgit dengan ngundah petruni projek pimancang. Masuk kahiti 20 taruh projek mesiap semengpat bidang tunah dengan 4 de peringkat tenor. Pingka de institusi teknikal bau deminan asas Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex demodok lulus irapi bahas peluang pendidikan dengan latihan kemahiran de bahagian Sarike. Gapit Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dengan Hong Terun, Dato' Len Talif Saleh menang Tanjung Manis dok cadang jaji institusi ti. Menipan tapak semena masih dok runeng. Pingka de institusi jangka nyugon lebihahi peluang nek anak tempatan ngajar latihan teknikal dengan kemahiran dengan ke perlu luah nek sepa. Dengan Pusat Kecemerlangan ti, na arab kursus dok sidia ngajar ke perlu inya ratus dengan industri. Bidani ti nek media de Sarike. Kihong pat perumahi orang Dayung ngajar program kemahiran kraft dan nyugon tumpu neg seni ngunah dengan ngukir sugu tinggi deremin Jimmy Ulu Bayor Ulu Rimbas Debak. Program ditunah beda Pusat Hikmat Adun Bukit Saban titinan pibahas peluang Dayung nguasa pimandai dua kraft tradisional selain pasti seni warisan tempatan terus dok jinaga. Ketua Wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Cawangan Bukit Saban, Natasha Nasa Ugah menang, Kimaherti beken semina ada nilai budaya, pak boleh jaji pincuan, dedek bala peserta. Bidanti abi Facebook rasmi Dun Bukit Saban, nemenang latihan secara praktikal, dapat medak peserta belajar teknik, ngundah dengan ngukir sugu tinggi, selain kedua produk terlebih kreatif dengan big quality. Bitaning akhir Premier of Sarawak Debate Challenge Cup 2026 yang ratunah wang semengmahi anuburan mahiti de Dewan Jubli UiTM Kota Samarahan. Bitaning timuka ruang nek pimancang minda dengan kepimpinan belia minan perbahasan isu-isu strategik berkait dengan pimancang Sarawak. Setiausaha akbar Premier Sarawak Dato' Ambrose Cheng Loi Hi menang, pimancang belia perlu dok perhati tinan kede generasi de mampu bipikir secara kritis, kede idea de paguh serta nyena minan fakta. Bidanti abih temu bual program Selamat Pagi Sarawak de Sarawak FM RTM Kuching. Nemenang program tipen ngilateh peserta kede kemahiran kepimpinan tinan nurak timpuh de irak meneg. Semang mahi pasukan yang lebih tanding dua di Betty. Tinan ngemasa gati pun punagah binaca lagi. Sarawak dengan Slovakia megau kerjasama sektor ekonomi bau. Lebih 100,000 pinemi penyihat dok terima sawat taya negap negeri ti jaji tempat penyihat serantau. Sikulah Sarawak dok sungka prati IPU ko on aktiviti de sepak ken bacaan lebih 100. Kesen ketia agah mesu YFM Bidaya susun bedak Monica Gary dengan senalin minan senak Bidaya bedak Mike Hansen mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Kami pun lagu The Sun JB Jackson Bosa tuan lagu dan Indi Keresah Intan dan ngarom itu yang bersama dua aku DJ Filon dan kerap guru pri ngarom ngirusu segmen kancam peta dan ngarom itu jadi itu barangan The Sopan ni ya dan bukur just tengah titi ya tersama-sama ni ngak mungkin mungkin anu somet Malaysia the dakit ni ngak kau nu daun itu so jerebu ya tak ni ngak mungkin mungkin report kau nu lepas dia lepas ngajak lagu Desan Ika lagu dan ingkap ngerindu bibagi dua.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebe neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i doktor up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.
1: Okey, ada ingat dia mungkin mun ripagau nu so met Malaysia dan ngaruom ini lebih kuasa merasa berkepat gumi jai selama 2 jam dan seluruh negeri Sarawak dan onu ini ya. Ya ini semeng onu bulan Ogos sawat 2020. Okey, jadi dan suap bigian ngarom ini nak tiap pagi yang jerebu keadaan raut daki raut de gerumang de raut maka senimita de kerani poin rima mita bigatung sobat sobar bardaya raju semeng nak semeng rima kilometer ni kan jam dua suhu dan ngarom ini yang 24 darjah Celsius nak kerani tarpu rima darjah Celsius dua ijan dan seluruh negeri Sarawak ruban jerebu rebu ya de braku dan Sarawak di amat mata de Bandarai Kuching de Semarahan dua tinuga de bigan serian de suku penang bigatung pibasa IPU dan onu iti jadi anak-anak sekurah bogora da pakai tutu nung do boba takar mun ke sekurah dua baraingan de sopani ha materi sebarang nai opui sopa iti hiria nama da robis teruk lagi keadaan jerebu te dua jaga-jaga depingan kesihatan depingan masih masih lagi. Okay, dudu suap baringan buku mohon ngarum titi atur yang sama ngoji program yang dudu nan dan kita sama ngoji ta dan birang ngarum onu ni pas bayi no atas sama dia kita buat ragu-ragu pibur dan wifi ambil dia.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian alam berpaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Itulah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodak, nuk sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ne. Liu, nyamun di bemakung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, muti bener le dapat gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang bak ku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering gitu ya.
1: Agong sih ya, muman mogo ne, kuning enggak mau monu mau shoti ya, kon, mau lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di ku monu tu ya, kaki ku guyu ponu loi, tonggon. Bunuku, no gue motote.
1: Bukan ni, aku soto eh, bapak soto eh. Kalau di dengan ku ni, soal apa leh? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh dari no ni nang tonggon panu eh. Paling ngah push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ku sebenarnya leh. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak ngah pernah terima aku Kristen kau gipak leh. Dah kebelani leh. Kamu mama, ngah terbohos lagi ya. Iti tidak lihat aku leh. Coti apa sih nasa diku? Itu aku nang memang mau tuh mabuk. Nengak mau tua tanamu kau nada aduh. Ini tua terlagi no aduh. Oh, mending gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mau tole mabuk. Bahas.

Okay, lagu penghibur Tony Peace Band Semaragi dan Napa-napa. Bagaimana dia makam dia atas sama dengan cita program Yenu Donan dan Ngaromidi dua antara pikara dalam kubik sin itu ingat Yenu keadaan jerebu ada semakin nangah berangkonu hati ni berdua taruh honu itu hati ingat jerebu semakin doras dan unas sistem pengurusan indeks pencemaran udara suar upis abang turun Kota Semerahan rekod pibasa de 167 itih ngumi jaya. Sementara Kuching 165, Muka 157, Sibu 156, Sarike 155, Sri Aman 144, Samalaju Bintulu 150, Taruh Bintulu 152 ya. Jadi itu silik pukul 5 ngumi jaya. Dua serian sekepata rekod pibasa de Kasen Bigatung yaitu 100.5 pibasa IPU ataupun indeks pikoi soba ataupun indeks pencemaran udara. Okey, dah masa dah sama upi Sabah turun mitiak ratus boga dah sentiasa ningat keadaan kualiti nangnya udara dengan abang muta jerebu ini. Donuna ada sem promosi kesihatan upis negeri Sarawak. Upis kesihatan negeri Sarawak nya ada berisiko bigatung yenu warga emas onak koput nya ada keroja de sopa dua tinuga pesakit-pesakit kronik de biguna dan raka-raka pencegahan. Jadi antarakah de obuh gorak da penyihat ataupun upis menteri penyihat nyanai yenu ngurang aktiviti de sopa bori sentiasa pakai tutu nung do boba semua ruah ke ruar boringan dua tinuga nuapin sentiasa notunang pin nusukup dua ma teriak nai opui tibuka ya jadi semua ingat de ogi kira nang ogi tanah jadi sehat kau ni ke hari-hari kasa di tepingan ke hospital ataupun fasiliti kesihatan di sini ke tempat ingat ya. Okey, jadi itu antara pikiran di bikai di jerbu jadi kurang renai aktiviti di sopak ataupun kurang ruah ke sopak semua terdoi ataupun terdoi keroja tekau ni ke rea dan bori ataupun rea dan kawasan ada tertutup yang ada ogi aircon ke ni ke ya ngantar dia nak doktor obo sungguh ke monam gonan ataupun aun jadi keadaan jerebu itu ya tak ada puan senior dia mokok ngantar sama-sama dah ya kurang material naik apa itu buka ataupun de har-har de boken ataupun ura-ura de boken de dapat nama dah teruk lagi keadaan jerebu itu ya. Okey ya sama dia ngaji lagu sendi jangan band susah gerang ya susah lagi jerebu ini jadi maksud saya fikirnya terus sama dengan kita dengan FM di dan segmen dengan Syamputa dan Ngaromi di lagu Pimber Hasnudu susah dan bersama dan segmen dengan Syamputa dan

Dah kut kesok, angkah dah gelayat busi, mesti lagi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dah kut kesok, angkah dah gelayat busing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

0: Hai, selamat nganom. Berapa lagi atau dalam program Donat Ngarumiti? Donat Kariti atau Ria bersama dua Encik Leong, anak singi, sok kupuak atas singai bau. Ngarumiti, yo Ria nyerita wat ki wat James Brook no kedang kawasan singai. Ya, atau sama-sama ngojit.
1: Okey, baik. Sebenarnya, James Brook negang tanah kusing. Pingoma te mesua turung ti ya. Jaman James Book meria nyorang ani ti ti ya. Bukit Sado. Dia nyorang lentap dang sebab lentap iti me dege suka perintah Sultan Brunei da ogi dang tanah Kusing. Hinuh ti ya wat ki wat Sultan Brunei jemput James Book da neg. Pembarahan dang tanah Kusing me di iponai poten tekawar. Jadi jaman ini Sultan Brunei lagi ngajit nang James Brooke lagi negang Singapura. Ia modi mitiak turung dang James Brooke dang Singapura dah ada kang Sarawak dah turung dah subah Indonesia pembarahan dang tanah Kusing. Pak kuncu ane lentap etiti ya, ya degil gara ya lawan James Brooke eti ya takar negati ya pakai kapal dan loyalis. Ia lagi sedadu, lagi meriam dan ia lagi senapang dan senapang sipir. Ia main ngajukkan peluru ni. Jadi desua turung berawan dan tanah Kusing nanti ya, pengomar tu bidaya. Jadi ti ya, desponar ni, kamat ti ya, takkan seburum ya kobeh ni, ia lagi ya, turung in babai kenang. Kamat ni ti ya, ia lagi pengaruh denangnya supernatural lah. Ia pandai berkabur. Jaman ni no, lagi pot lentap pot ni James Brooke dang denang te pot negerita de oboh kerudung da da ni sedadu sekorang da kuncu-kuncu rentap pengoma te terakhir no ye gi bekabul takap James Brooke tahun bu inuh ruban pengoma te ni dapat jaga rakyat te sebab ye kuat ye gi pengaruh de dua kidau te te ya kopial te mode ye sua danu no ye mo kobis dani dang butan. Apabila ia mad nyorang rentap dang Bukit Sado, pingoma bidaya. Di kunang bisingai saja, pak pingoma bidaya sen uru pedawan muti sua turung. Ia bidaya. Ia sua turung gereng meriam. Aku teninga dang history do'u. Na. Memang ia nang lagi sabut nang daya. Na. Takal James Brooke mendapat ngarah rentap, ia mogi naik ani perjanjian damai. Ra. Rentap bahasa Iban ia lagi bertukar buku ia ingin dang bidaya buku ilang bidaya daya bisingai lagi ingin pari ingin buku bayi in kenang lagi kaya birih ni dang buku bayi pakai kaya begawia ni ia lagi bertukar bahawa itu ia lagi Iban mad muah daku dati ia sikian osi dah jikan buku anu bertukar zaman James Brooke naik perjanjian pendamaian. Jadi sekian pak aku dai ko nang inu sebab ken muti pengoma tu mutui sen sawa 1834-35 James Brooke mogi dati mo kudu ra mari ogi neg 200 sawa sai ku adin na sen 18 neg 20 adin na zaman ni ku ngajit babai ken ye nang da daya jaga de dang tanah Kusing pak pabira daya ye di menoti de berdagang. Ata daya apabila tenai omoh terpuruh jagung si puruh dengan timun puruh dengan kroni di mana di meroti di ya, berdagang inuh ruban James Brooke mesingah dan China ya ma da bisinah negati wat tena ya nang bisinah pun ay berdagang sebab ya singah danih ya meningah danih dia maju perjanjian bisina duh na sebab aku ogi ku bedapud duh nyoba bisina ye ini nu ini cerita no. In bisina sin China kani asai nganda ke hati kang kanu ini ngan mesti yang ingin turun tanah de ko hina muat ini ora yogi perjanjian na. Jadi seun in James Brooke taka ye menegati boge boge de James Brooke meda na murid tang sia kati kane sia suku sungi ya murid ya dengan adin teninga dang negeri Sarawak na bisina cen miri kane sia ni su agi ne grunu kane sebab ya murid kati daki sia sungi ya murid Zaman uhwa ini ruban pengoma tu supiah tiak turun ada pura musi, pura busua, pura ini tunong nemuti no pura ngan batu kawahan muni bisina etih no uhwa pabira ye mo hingga pengoma ni biomu danu ye mo nakin buku pakai burang biria pakai buku mo mo ke hingga kain biria ye mo guyang ten koyu de in sitangan sine kenang. Wabila pengoma tu meninggal aduh penyamun sejak tebu kan. Ya dengan robiak bu bu bu bu di bu, di mun mun sendarat. Jadi bisina ada muti memarit tiap pura busua pura musi nah. Pak zaman British idah tiap di James Book zaman British. Pengoma tu meninggal bisina mari media ari media. Pengoma kan besar aduh ha. Ya dengan pengoma ken dapat dia danu bisina danu daya danu sina itih derawan tanah aku itih bisina ya menai kobun hari mana pak takal perintah ni British ya menai perjanjian naik surat tanah ya dia disin sebarang wat ki wat pengoma te menai terima Kristian dengan sina kuno cerita nang wat itih takal zaman jere dan pantai na. Apabila aku nateng adin na, memang teg pengoma atau gi de pantai. Asal tenang pasir pandak ya gi pantai. Asal tenang santubong ya pantai. Zaman de kuncu Raja Brunei asal bira me odi kang kupu pengoma tu munu. Ye merek kapah adat ani adat Islam. Pak pengoma tadi terima kena ni. Asal bira ye guru man ye nobad. Saya moki nubad nubad semayang jadi pengoma teninga jorak wate jaman pengoma tere dede singai tong watinuh ga ye en dari kapah adat ye pengoma te kuat dari terima takal James Book meneg ye mogi ye taban Kristian Kristian masubar mad kang dede singai de pertama ya dan pada Pirik Westerwood mat ke dari singai ya mat ke dari singai boga bisingai de dari terima sebab ya nang biputis biputis tem taban anak buah tebu jagin betak urun kang negeri kanih na sinki din pengawa tepuan ke denino cara ya maad ida di mat tanen adat si ya ya maad ya ngajar kebersihan. Sebab pengoma terdang dari singai nak uah cukup adkutuara danu gaya moki danu gaya man danu gaya oyu supaya korak korok dari buah no danu gaya mamuh kau danu ya ma de seluruh kupua moih kupua suah tinuh ga jadinya de muti mad toban kapah adat na ya serta dengan toban kebersihan dang ku ngojit cerita na bisingai na uho ni do rawang ke dia ran no na Pirik Westerwood moko ene ye moi rawang ye mandai agi chapel seat dang dari singai ye da adin na de tuju nyana CMPC gereja ayuh dang CMPC ye mo moko bu sekano na ja tebu kang dau ene ye mo bu kesaga jadi nyan muti me sukup oni pentaberan ya mogi naik kobun lagi ngan cara ya karek duit moko ene ya merabiak narik rakyat da nuna de pagi ke rakyat do de dia ne nuna moko yang posan bukoduh bu mari ke darin bau ogi ke dewat ino yudang sawa 1960 Kristian dang singai mari popah di popah. Ia mogi naik gereja dang St. John. Dia mau mokok eno gereja dang Sudoh. Gereja dang Betikia. Gereja dang Apal, dang Segong, dang Seripau. Pak bisamu gidai gereja dang jaman eno. Sebab pengoma bisamu baya-baya tat dang adat gawia. Jadi boga ke bisingai dok uwa. Betat dan gawir ruban ini zaman dari ubat dari ini nak uha pengomata gi dukun dukun namun ni pandai ngubatnya dak baik Ini ruban dia Bisaya. Ya, takkan dia pegawai ogi kada Merkel. Apabila dia pegawai yang mit yang podi, yang podi punya timul, ini memang teg berlaku jadi. Jo kada dang gawai nanti ogi bawal. Dang bawal ini ogi juah jumuk semongi. Ti ini doi kena dang. Apa takal yang membuka bawal ini dang wah jumuk ini ogi dengan batu, ogi dengan buah. Ha, jadi kena munuh berlaku jadi watki pak panendeg inuh ruban pengoma atau baya Bisaya dan adat gawia dan buat sabut de dan buat boris ya de munuh ya ngayun ke de munuh ya dengan panai berlaku jadi moko ino dan sawa 1970 wat munuh lah boga tia bisingai de sin darud kani obiak mun mendari hati yang terima gawia ia memubus ramin bu kedau pak bara kada dengan sama ku nang in dari waktu sekian yang puasan adat gawia ia memponuh bruniang du setiap ketua adat dan kupuk singai jat tepi mun gawia di kedau ina. Jadi bisamu boga degil dari aku tenawa ngidap ina. Jadi dengan sama aku mabu tetiap mun jema ogi dengan ada dia kasin dia mun inu denangnya suat tanjung poting mun tiap yang menai romin nadang dau ya mau begawi terakhir dari nyabak ke bawah dah dari denang nawang ngidap maka dengan bidaun dengan tanjung bawang suat mun nai romin maka ya bu sini inu dengan bipot lagi mon dari romin nadang bariang takal meniam bisamu meningak kena muti medai nawang ngidap maka yang memuun yang medai letiak nyara darud nah pak takal nyara darud cukup kuat susah tadah apabilanya bergawia yang berkabin dengan siru dengan podi dengan boras dah maat kang darud zaman pembangunan kemudahan ogi pengoma tema sedar tiak dang 1970 komu-omu ne sebab kemudahan mogi suwa pengoma tema mu'un naik gawia tanu pak ada adin ne ruban gawia medai betang amin medai ne yang naik gawia tidak disonang terkajin nyoma de baik-baik nunguti buat sobu de yang belajar buat boris de yang belajar maka kena munuk dia berlaku jadi timuri jadi akhirnya koduk sijana dehar inu kada lakonan atau pikiran budaya jadi adin na gawia na tia dan budaya pada uhun gawia na pengoma tenang anggap nang adat gawia na sebab semua kalmuti ye beradat dang yang nang adat ina pak zaman de bahadin atau nang budaya mak kayap budaya pak bonal ke aku tersikia kayap memoyap langsung moyap cerita ataupun doi ke inuh wat cara James Brook neg tiye wat Christian neg kang kupua wat ki ye ponai gawi ataupun ponai mutub yu pengomah tebu sendarid yu masupiah letiak tongan jojak nang darid ne tongan dian tongan rasyid tongan noni bais tongan ne cuti ne wat ki wat ku ya saka nang pengomah teru dang darid ne dang 15th, 16th, 17th century ne gadin sebab aku kaji dang keturunan kuti ya mesmong generasi teningat tangan jojak demo puruh pengoma tedang dari ti ya mebasan oni jadi wat inu wat oni ya perkara desen te kaji jadi sen cerita ti aku harap nang anak koput dadin anak muda dadin ngojit cerita wat ki itih cerita titi ya cerita bisingai cerita berjaga cerita beratak aku deku ya oni ya apabila aku ngojit cerita-cerita ti ya desen buk desen oni aku jeku puan cerita bisingai juti ya ni ada ogi ku buk basa dang Facebook nyoma sen pedawan ya nang pengoma nang asal sen kanu mun kang mekabuh pak mekabuh itu sebenar ne orang manusia itu di topat pak mungkin ke orang manusia nu yere danu nyoma anak buah ada berken inang tapat ini, tapat mekabu. Sebab mekabu itu pernah ia mada kang dari singai, ia lagi bertabang tangan deh tetek ayuh. Kau ini ada gadin nyanang deh mekabu. Jadi mekabu itu memang manusia. Okey, dan cerita aku de ti ya, aku je ke ponu tanah cerita lah. Tanah cerita itu, Pak Airo dikundang cerita pasal watki pingoma bisingai pak bisa do pidia uho pidia do bisingai zaman do uho zaman pembarahan dang tanah Kusing intera bisingai ogi bisa do pidia si bonar nanti ya aku ku sobut nanti ya nang bisingai bogo sian neng sian besikung sian pidia sian uru pedawan iwat itu iwat ceritan pidia atih ti ya yo ogi madis redang singai. Jadi ni orang dari pedia titik ya dan tubung. Ya mari nomi pengoma madis redang singai. Pabila ya meredang singai, ya berkenan de sumuk inuti ya. De dayung bisingai dan sumuk romus. Ya ma betunang redu ha. Kurang lebih ni sawa ya redu hati. Iruat dia ge onak. Ya menang de ya pari. Nuduk ngan sama akang kupu pedia kan ni. Ya nang ina aku ya pari dia ina nomi ngan sama aku kani ina jadi ia mau pari lah ia mau pari kang kupu kani mogi taruh sawa saiku ia dai pari roti ina sawun adati dengan romu si titi ya menganggap nang ia mau biposan lah je mogi dari bisingai dati dan sigal ia mau ningat ia mau dai nya ada dua metui ia nang anggap ia nang mau biposan sigar itu memit ati romus itu nah ia memirak beranak dua anak meni anak ati kurang lebih umur dua sawa lebih memokat sinang doyan membus mentubung itu pari bisingai menangin nah oh medoy tatu sawun menangin memitnya nah yo meprasang reti wah reti ya di tateng arah watu singarom ia di sana ngotin nah buis dua madis ya sepagi takar sigar itu tiap bonen romu itu mata kamu, ya mohon tu sudah zaman ane enti ya tubung na, mohon tiap aja masihkan dah nak, kisine mungkin nang anak ada gini doyan, anak nang sini ke bori asar na, sinang doyan jek ina, ya mohon nanti tu sudah zaman nanti gini doyan podi itu ya apa dang bori basar, tanya puan ya ane kuat dengan zaman nanti mau kuat jema kopek bak zaman na. Kopek bak sawun nanti ya tadang nyema gan sini ke isuang nyema kuap mentapan ya memit bak ini teman bu takal sigar itu meneg singumi ya mesikian sini dan anak aki benda sini mana ini sini kubuh dan beri asal bak ayah iya ini magus nyamdang otin sigar nanti sigar mun ingat tek sawun mekobes ayo menang enam perempuan nang tubung tidak memit bak sawun enam tawan bu nah inuh tenangnya bidanam tia bidanam pabira sigar itu nama baru roti nama anak gisa ia merere do tua nah yang sama nayomu ni do tua yang takar ia nayomu yang ogi tenang polis nubuh yang tak omuh nah pori nubuh nanti asa omuh inuh ma podi matumu no ya ma riau-riau podi inuh na pingoma temnang oh omuh itu penyakit na ya menai pori nubuh ya ma sigar titi ya gi sudi dan sipin akal ya ma pori nubuh sipin ma pono mang botang te pak pak andang kuik kit ena pak sikia di sana ngajit sikia dan sigar titi ya sikia pengiban na akan mu gogah na padi mau adi kemari bak sikia mui na yo mau nai slice lah kit ina dia ya, mau takal mau mori singumi tiak otin mau di sonang dia ya, mau tanun na tiak dang baranya do bais aku ri adi sejak kani ya karik kemari bak sikia aku ina pengom nya do bais dang kupuak na mau ina tek muka ina tek ina ya meda nya do bais dang kupuak sedia nya de main juan singai dua uru pedawan akhirnya ponu sin adin ne ponu pen sin kati ini kan hiyo dua taruh onu wat inu wat pengoma atau ponu ngoyo Ya, menai onyat detik ya. Onyat ini nak tubi riang kenakang. Ini tenang nak pegang pegang buang. Dah tuh, nak turun nak ya basi. Dah put dah onyat. Pabila ya, mpono nanti ya, Pak. Pimonu orang, pingoma bisingai ini. Pabila mun sendiri singai, odi kang obut bekatang, bukang opal wata, bukang opal kani. Sen opal ya bukang odi kang osah torun skibang dua ngan stais ya modi kang kang gumang kanih wat ah moko sen gumang ya mo muruh hadi kupo bong moko ya mo dapo dadi kang oni kang pidia wat inu wat pingomat pon ya mo guot guot ponu ya masingah dang oni bong ya dapo dengan bejara tu dengan dang bong ya mo ina ran modi toban aku kanu ina dengan ni muran kira pabira ye meneg pedia nyoma dang kupo pedia anu ngan tua kampung be ngodah ide di ani nya nang pinomi pinomi teh nya neg moa pa atubung ne mogi danu ye ma sama beruman ne ni dang romin batang romin pedia dan ni jadi gaya dan naisipin titik ya ogi gaya dia di paguh wata. Pabila takar rumah ni nuna, tua kampung sian kupu romin pedia nanti ya. Pabila ye betading tambah deh, ya lagi terobat dengan nading ye nading sian saumu sipin nading sian tahu. Tua kampung ni nuna sikit ani benar roti kedat ini nuna, lagi in roti di saubut sipin nanti ya. Jadi nyamuti magan tapi kira. Tubung pun mogi eun puan nang ye di baras danam re nyama nyamun sikian ba sini angnya pari ena ye nang iro dia ena kai dua tarhonu muka ke pari ena kai yang bako dia ena danang bako no oni din pa singaro men takal yang bois no sipin do dengan aso oni itih medio dia bu singaro meno ye medio dang baru ye menai botang medio nobung tangan tenang tentang tunong, ya mau kuyat kupak kulit tunong ini, ya mau takup bau, ya naik botang danu, ya mau suam pagi, ya mau tuman lah, tuman dang bingen seborang tadi, takal mokat sepagi ngan tubung meninga, ya mendai danu, ngan tubung mau berajah dua, nyaya ninga bokai hegi giogi bokai bokai ya ponu, ya mau berajah dua tiak watki dengan tubung mau kodoh tun batang anu kurit tunong mate kupak taban ye mapan de baru ngan siping sipin do dengan adesion ani itih ti ye bong itih ti ye mo betopang do ye mokobis ye mokobis ye mo pengba ton pari apabila ye meneg bong sebab petakan yang abuhnya ne mesti yang ab nang quick de kicuhnya pa nya sin bong hinu ti amade isu ngab. Ya muka pegajit ni ingin dang duman roti na ayo mo mori ti asen kanih na pabira meneg kupo nya no ti no kupo nya de rawan eno ya ma kapeg kamuk kamuk ti ya kada tekun ya tan ya ko pegadin na ti ya mo junuk-junuk makan onya apabila nya de kupo no mo braja dua ti kamuk dan nyapa anu ti mo mokat banyak mekeud nya mesikian dang ai mo jua ko ni kate nya mo nombuh mo jua kamuk anu ti mo mok ke doni mokat ena nya mo no mo di ngajah re takal ye mo mori neg singai tan ye mo neg kutan ti ya ye mo ngab re ngab bak ti kuruk mogi ti bak ti kuruk tubung anu ye mo ngab api ngoma te bisingai mo ngoni atia buyo rami. Ya dengan nanang in pengoma bisingai ani matun ana. Nyapa pisa piraya raya nyapa buan tun de konuk ina. Ani tepak mit ba pedia ngan tenaket bran sumuk ina. Ha wat inu wat sebab ti sumuk romoi ti ya. Nya tih nya Boris ogi rukit de nunggu anu inu den brawan. Pa takat tubung mo peg ba ti neg brawan inu mit tawan bu. Pa takat sudi den sipin mo di mit pari barah ba ani tubung ati tawan padi ti ya pingoma tadi singai menang inuh ti ya denangku serono nyapa pisah peraya-raya nyapa buan kunuk ani tepak mitbak pedia ngaten akan beran semuk kena zaman ni no James Book mogi dana meneg nya suo pudawan uhogi ngadu nang besingai pak mit gasak mit baknya tarah ini pun James Book ogi tewas di gedang besingai nang dia pani da pak boga nya nang besingai gawok-gawok ana apa bila aku pikir adin na ani ruban ya gawok no uhura pak adin ni de bait besingai nang gawok no uhura bisingai tetek boga oboh nyorang bisa katik kanih jadi ogi tenang sanau-sanau di munuti ya nya ada kuat-kuat saja ogi pengaruh ha. Ya dengan ketengajit no uhu asyat tadi kebawa no boga nya gana bisingai gawok jadi dang dari singai pun de bisingai tu pun bisingai ya ogi ke ya begini ya inuh ni pemainan anak buda anak bujang ke nyatua ke apabila ia mau ngeronau nanti ya ngeronau itu ia dapatnya nyinir seronau dah paguh lagi seronau dengannya nyinir lagi apabila tengajit nyinih ya seborang ni ya ngeronau ya lagi sinir nyati ngeronau baras pakai sinir ya lagi insijan jadi tarah inuh lagi ni dang daredani topat ni baru ni kampung segong bipot itih tebi sombu pabira yang tatang nanu yang mun ke baro nu begini ya jadi cerita ngan pengawak ogi nya masuk segong se pot ke so bisombu ke buta boten nya pabira pengawak di kaum yang mesti bayar amit ui ogi bana.

0: Pernah aku ngajit dah. Bisamu begiri atau bibobak, bibobak begiri atau begiang. Sebab ti ya sama nang pengunang anu. Sarah ngan sinil dengan anu. Ah, berlaku reti ya. Aku pun juga ayo terima kasih nedu ingan desa YFM Bedaya dengan mana ngajit cerita the nuitis jo watiti de cerita kamu tadi cerita suni onu cerita temoya anak anak koput dadin mede etia puan oni wat cerita cerita asal usul terbisingai wat dadin ne aku te ningatnya begawi ya na oni rupanya pak gegawi ya oni pak tinu oni winu pak tinu pak suwa kamu nu oge roti ya. Terima kasih nudu ingan.
1: Ino teh tomo sama-sama ngocit donat di obat-obat noda Encik Liong ngane singi suku po atas singai bau. Selamat ngarong.

Okay, masih lagi bersama kami dari Tidang My Family. Ada lagi dengar lagu Fibur de Beethoven Tamaraga dan Nok Buah Asogu. Ya, lagu Fibur dan segmen Ngancang Putih dan Aromiti Daki Onuiti Onunisme Anubrat Nemoy dan Soa 2020. Jadi dan Aromiti peringan ada pengaji siaran koi ngirso Facebook Watinaga ngirso aplikasi RTM klik daki-daki sejak dengan Ogi dan Romy dia.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai spiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kak deh reder motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Yang lagu ada bertemu Nico Tomargo dan Cinta Aditya. Yang lagu penyibur dan ngaromiti. Selamat bersama Nika Seragi Nudingan The Jor bersama ataupun The Mejai Gak bersama The Kuih dan WFM. Terima kasih Ayu Nudu Suat dan Pian ya. Dua jaya temu sama-sama dengan program Donan Yenu Donan The Sen Pak Nyoma The Naidunan Sejinga ya. Jadi lagi ngasih tawar sukan The Rangkubiku Tu Nudingan dan ngaromiti Yenu Bikai Dua Sukma Dua Para Sukma Selangor 2026. Jadi perintah Sarawak ingin jamin nariak sidia insentif nuduk atlet negeri The Mujur Monang Pingat dan Temasya Sukan Malaysia ataupun Sukma Dua Para Sukma Selangor 2026. Ini apa sebut dah The Premier Sarawak dah tepati kita Sri Abang Johari Tu Nopeng. Ya nang perkara itu mahu dunia bersama dua Menteri Belia Sukan Dua Pemasang Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah bersama dua Menteri Pemasang Dayung Anak Koput Dua Kesejahteraan Community ini Dato' Sri Fatimah Abdullah ya. Pas munuk ya media para atlet dusah jora denangnya boga fikir pasal insentif ini sebagai fokus utama dengan join dua para atlet boga dan Sukma Selangor 2026 oni the paling penting ya no ngana bitan juara ataupun bitan kedudukan sebagai juara dan Sukma ya. Jadi itu antara denangnya de perlunya ingin fokus dan Sukma Dua Para Sukma Selangor 2026 ya. Itu perkara dia bagi bersabut dan berita sukan tentang ngarum ini. Okay, seterusnya, you know, bikai dua sukma ke, laki Sarawak rambitan dua kedudukan sebagai juara keseluruhan sukma dan edisi ke-22 de Selangor dan Sarawak itu, ya. Jadi, pimujur Sarawak, de meh jagin juara keseluruhan dan sukma 2024 patut jagin ni suto de pagu dua semangat nudu para atlet ngan da parit lagi jagin juara dan sawa 2026 apabila bitani ya na apabila bitani ngiti ya mesti ogi gemonang wati nuga ogi de arah pa Sarawak mesti monang ina dua bukan saja pimonang iti dia kakat negeri atau tiba wati nuga kakat lagi standard de ogi de Sarawak ya sobat ini ti takar berusap takar majlis sorak Binira Kontinjen Sarawak ke Sukma Dua Para Sukma Selangor 2026 okay, jadi itu ira, antara perkara The Ogi Oba Sobut The Premier Sarawak takar ia seorang binira nudu para atlet Sen Sukma 2026 ya. Jadi ada sama dia ni ngam antara perkara de ogi ke dan abar sukan dan ruam iti atau ni ga yenu de bobo iti daki ngarom ogi beraru main bor daki juara dunia klub FIFA Chelsea do Johor Darul Ta'zim JDT me terikat ataupun seri taruh-taruh dan aksi persahabatan antarabangsa The Stadium Sultan Ibrahim SSI dan ngarum onu minggu you know dan ngarum ya dengan deninga daki atau gini ada TV perlawanan ataupun beraruh main bori ti ogi kira robis 20,000 penonton dan sama-sama ninga beraruh main bor sentuan rumah ada murah denangnya kibarat agor kang minit ke semengepat ya di ti hira nanya lepas no Chelsea ya kibar gol dan minit ke 40 taruh ngirusu sepakan penalti itira antara nanya gol de ogi buah kibarat da Chelsea dua tinu ke Johor Darul Ta'zim jadi berar main bor dan aksi persahabatan antara bangsa itu yang taruh-taruh dah ngaruh mayang. Jadi antara pikiran dapat kubikusi nudu suara dengan The Ogi Bisama The Koi dan WFM Bidi antara barsukan dan onuni onuiti semua dengan beramoi dan sawat 2026 atau lagi semua miragi supaya Bisama dan segmen dengan capa kita putar gupi for tadi ya Eliza Suzina terima kasih.

Okay, lagu Jobeng ya, Eliza Sezina pada giginya Desai Jobeng. Jobeng Desa Pania, Jobeng Raan dari Otikatika ni, Jobeng dua nya ada boken ketika okay. Jadi berapa sudah perasaan ataupun nanya oni de sai ngani ti eno Jobeng ini eno ngirusuk lagu-lagu pibur dan ngarum biti berkasih dalam segmen ngancam pedi apa tinu ke ngirusuk segmen ngarum power dan ngarum biti berapa si dia ingat apa bersama dua juhir bata boken pun DJ de boken tugas dan segmen ngarum power buku peri nak kerap buku semua dua turap ngaruh am yang ngerusu frekuensi dia sama aga ni kosong nuan poin ni de bandaraya kucing dan ngerusu faham ni kosong ni poin ju de serian dan pengoji pakai aplikasi RTM Click ataupun ngerusu website rtmclick.rtm.gov.my dan di nega media sosial kai yana de page Facebook rasmi kai yana YF BD ya. Terima kasih ni dengan ikan seragi. Aduh, maka pun pasti ingat apa ngoji berita desa National FM. Dan lepas nu yang pagi lagi ngoji kai yang nu siaran kai dan segmen dengan Pauwen dan WiFi BD. Seriti siap tapi sama dengan Ngarum Miti. Aku juga selamat Ngarum nu dusa dan pingan. Dan pernah yang mutibur dan ragu-ragu pingur dogi ku mama. Dan selamat taruh jam dan segmen ini ya. Nak kita dapat bersama lagi dan berbakan tarah ke video bitugas lagi ya. Aku juga selamat Ngarum. Bye-bye.

0: Jalanin bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sebukur peringarum, next mendua turun ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM.

Ragu Praman adi hedog tabar daripada Melton Joneng. Ragu di dah ruru hati ku. Selamat ngaram. Selamat dapat tak dalam segmen ngaram pun tak iya tak ngaram. Hati ngaram pada Senin ya. Semangat bulan Ogos 2026. Dapat ingat bersama ngaku cuba berdegar sejun. Nalau beri pun ke DJ Lala. Dia bersama ngasuh pergi betul itu jam ke si di wifi media. Hedog perlu apakah gerombang sebagai FM di 0.6 MHz di Kuching. Gerombang sebagai FM di 0.7 MHz di Serian. Jadi berangkaian dengan servis dengan adi kedai adi di sepak pasar dia tengah ketinggalan nyusul frekuensi radio banyak gapang main berangkaian bisa ke ketinggalan nyusul aplikasi RTM Click. Nak banyak kamu download aplikasi RTM Click ya. Ia dengan nak di bian handphone, nak di gip mudah internet. Nga nak berangan nak bisa kita dengar ke dikit-dikit ada. Selamat malam, selamat malam. Rabi-rabi sih. Itu so, perangan nak di mian station my family. So pun ngomi dia jadam segmen ngancang peta. Mani tugas aku dengar bisa mga so, peraga di dalam segmen ngarum pewanta. Supaya tidak dapat sama-sama kita dengar atau masih my family. Dia pukul 9.2. Neka pukul 6. Ia sedesan sepahagi. Lepas hati terap cuba mana dapat tangan ragu Ragu Praman supaya tidak dapat sama-sama kita dengan kas ngarem progresi mengsing ngarem kali pasana program rock ngermati bersama dengan penerbit Marceline Gansi dapat tidak sama-sama kita dengan hanuman biasa progresi mengsing suku ngarem di YFM Bidia repas program rock terlip juga dengan Praman di YFM Bidia nak progresi mengsing 2 setelah ngarem malin 20 ni min repas pukul pre-ising sama-sama Praman bisa mengsing di YFM Bidia RTM Kucing.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Radio Brahma sa Valerie Tiam Dawo i etar prima mena paspor pre i singaram. Eh, kemudian kita berikan ya, Nabi Iman Sobra lagi ya. Kasih menglokasi di Sarawak di catat IPO di Dasihat setekat pukul 5 hasil ngomi Andu Anuwati ya. Kena indeks penyakit sebab pun ke IPU di tahap adida sehat 100 di indeks ke 200 setelah terpukul rima asing ngumi anu anwati tuna so laporan cuaca peras jatung kuasa ngurus susaong dari Sarawak JPBN Sarawak nang mai dengan lokasi adi rekod bacaan IPU tahap sederhana 50 indeks ke 100 apa yang penting kawasan adi catat pun ke rekod bacaan adi sehat pun ke berbahaya. IPD Seriana rekod bacaan IPU discussion bergantung Madinati ina 105 habis tu nak ngah terbeda 170 Samarahan 166 Kuching 164 Muka 157 Sibu 156 Sarike 152 Bintulu 152 Sama Laju 152 ngah Seri Aman 104 Perumai. Ingat ada ratus ya RBC itibaran adi berisiko risiko bergantung lebih biar nak madip kait ngah jantung ngah paru-paru dok tak yana beda ngurang aktiviti di sepa ngah sentiasa pantau bacaan IPU ngah ngurang risiko kesat ngah tuduh penyihat perenggenan artinya ngah adi biar risiko ya. Eh, kan kemana ke? Tu nak ke? Kait ke? Ngah jerebu hati ia nak pergi masuk berapa 100 hektar terun ya di Saudi bikin Sri Aman mai puru hektar adi bayu adi bayu dog murah sepenuhi. Pihak bomba menerima pemegangan bikau terkait dengan harati yang dijadi dengan pukul ini semua ngeperi minit dia lalu dengan operasi murah apui dog bagi duduk dua sektor dipakai sumber PN Tikuka dengan pemberat tiga PN Soparit selain bantuan tangki so Jabatan Bekalan PN Sepak Pasar JBAP dengan tangki PN So BBB Betong dengan so program tak ada bertayan ke ya manyahnya dengan terun secara terbuka mayat ini ada pada indeks mikir sebab di kawasan-kawasan tak bertambah kan tak ada sehat ya ia perenggenan tak ada nanggut teja kami dah apa nanti sama-sama tak ngurang naik aktiviti-aktiviti di sepa tak ada permainan minat lepas pekul praise dengan sama ada macam terima kasih di barangan di Westi Amian Station WiFi MPD ya kena ke yang dengan sama kena mati nanti kena yang kerja seraman dera kerja pengenai ya dengan adik Andri Bamuto nak naik di Bamuto ngamanya raju-raju naik kita nak terus ramah tadi iki dok kereta pun kat muka dok kereta apa semata-mata bercuti dengan permainan adapta ngaragu permainan Seliza Suzina ngaragu di dan coba

0: sama ada pengarap pewen sepukar pis ngarap dan pukar semang dua strip ngarap masuk ujut kamu ya panunganmu as di pramen bersama that's right on top
1: dan segmen ngarap pewen.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, nuak sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino nga, mo tanah bisa tau ada no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinai ne. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar le dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, muma mogo ne, kau enggak mau mondo mau shoti aku nak kod, mau lihat lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di aku penuh tu ya, kaki aku guyu guyu penuh loh, tonggon penuh aku, no aku gak mau tati.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gigi shoto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ha. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh di anoni nang tonggon panu. Paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat tanah do dapat. Aku bukan ni. Aku ti dog aku naik terba aku kelihatan kau gigi pakai dog berani ni. Kamu mama ngah terbohos lagi ya. Iti di dolia aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nggak mau tua dan muka ada aduh ini tua lagi no aduh oh, mending gaya ti asa bubutih mau bawa dan kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik
2: mak tebang motor lemah bu bahaya.

Regu Brahman Satibar Miki Steady Emang Kaluh Teman Atak Madinah Berdian Patru Mai Minar Pas Pukul Pri Singar Pukul Christmas Singar Mati Dapat Sama-sama Kini Agah Singar Adi Dua Puluh Adi Wifi MBD Terima Kasih Adi Bisingan Nanti Bapak Setia Bian Station Wifi MBD Jangan Kita Bicu Brahman Adap Tak Regu Brahman Nanti Dua Tepat Anda Berda Tiba Nanti MBD Dua Jurang Darum Plus Adi Pasal Ragu So Binyong Taruh Dari Bidia

Pukul 5 singarem. Seramangarem bersama ngaku Junaila Mari Dermaga Dog Pruaso YFM Bidia. Paip baga nga saiz 100mm bisindak Aiman Mall Kota Semarahan disiret membeda susah PNC jadi di kudu-kudu kawasan. So pinerang i Sarawak Water Kidanang har ana jadi setegar kerja projek sistem pingkat Bandar Kuching KUTS di kawasan ana. Har ana muteban susah ke pengguna di student Jalan Datuk Muhammad Musa Taman Desa Ilmu samun kawasan adi bisindak. Paip siretana menegah teban susah tunduh saluran paip adi dog napis ke kawasan ofis penyeruapiin sepah pasar Jebab Samarahan di teban gehar susah ke penyeruapiin di Tambirat Asa Jaya, Sadong Jaya, Sebangan, Sebuyau, Ngasimunjan. Pasukan teknikal Sarawak Water berdog gerak yang mansang kerja nama kena ke luri tangki menegah dog nidia yang kawasan adi nurak susah ana. Penyeruapiin menegah dog nijaka kena tuna takah ripas kerja nama kena kemas kat sistem agihan pari pageng. Sarawak Kamat Raka HMI Medical yang Trik Rakyat Malaysia Rbisi So Sarawak ay nyereja di Reis Sepak kena pindura derem pitak penyihat derem Reis. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang Raka Anabiguna Dok Nyukong nga peluang kerja dikena isa tenaga profesional skasen kena mien ia napiguru pindura di Reis Sati. HMI menegah turun kakat Terung kakat penyekembang tenaga kerja penyihat sok biasiswa, tajaan pendidikan penyekembang profesional samun penempatan klinik di Sapa Reis. Ainang kerjasama HMI dengan institusi pendidikan samun University Malaysia Sarawak UNIMAS, University dengan College Segi, College University. University dengan College Segi, University Cyberjaya, samun College High System menegah nyedia takah pendidikan kat Timuran Merak yang lebih guru penura derem pitak penyihat. Ignan Sakati dirami nukas tanah hospital pakar jensi di Kuching. Timuran Pemiang di kawasan Pantai Damai Domite kakak potensi ada samun pemahir yang jadi tenaga pakar derem pitak masing-masing. Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Kidanang, Penura Timuran Merak, sukup daub guna derem nyukong penyekembang Sarawak. Gabit Menteri di Ofis Premier Sarawak Ana, Raan Rebi sebegap pemiang benar jadi individu di mujur, samun bian kepakaran bergantung ke demi peluang yang penura ada Rebi kena tipu je. Egan sakati tipu program secangkir kopi bersama YB Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Junaidi didok ngatur pergerakan belia PBB ajak opis NPAT Pantai Damai di Kuching. Program anak nguruk sindek 60 pemiang Zon Santubong yang kagah berfikir samun aspirasi penyekembang pemiang samun komuniti di Gina. Kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Sarawak MSSS sebab ada 50 taruh dok nanggo bituna ngabacaan indeks penyakit sebab IPU ditakah di sehat di gedung Samarahan. Tunah penderak media Ofis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS nyebetnang kejohanan anak dok nijaka dok ngatur di Stadium University Malaysia Sarawak ini mas pikru anwati indeks mengpat anuburan Ogos. Tipu anuburan kejohanan anak redok kagah semisendu. Gaya anupras menegah jadi faktor adi dok temikira yet netu kebajikan penyihat ngatur seramat nakskura samun pegawai adi sua jung dok jaga. Engak anak ati ada gar di Medok Newsun pada Syarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching kadok nukar ke penyua biata pada Marceline Gansi. Selamat ngarem ke salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Ragu Praman dan Dr. Mahal pada Casey Pingoma Pinotus Bena Tamar Praman dengan Ragu So Jackson Boso dan Tengguru pada Magnificent 5 Band Ragu dan Bintang Lepas hati peringan tadi dapat sama-sama kita dengan program Rock Ngaramati program di Berang Resnen Dok Perua 2 FM PDS Bena Cak di atas cu Praman ada petang Ragu So Valentine LS dengan Ragu dan Cinta Kacon Kacon

Selamat ngarum ka, selamat berdapat bau drum program rock minggu ati program adi nguruk para peminat siar rock. Terima kasih amai tu ngang peramun ngaku di ngarum mati harap so perengan re peramun ngaraku raku adi egi kunyi diaga di ngarum mati. Okey, jadi minta kaisangan apa peramun ngaku nekak neben program tak.

Ia kembali tengah ke di Ngaramati Kesabanan Bergadiraan Brahman Ngaragu di setengah-setengah podcast Lora Komai Kerang kedek berkawa kerja dapat ngadaya podcast klien masing-masing kedek lagi di bergedek menyusuk jujah lebih si para adi dapat ngak pelanggan masing-masing jadi negada ke Arminarun sama Raan kedengah terun adi pejab nisi terun adi dah bergeduduk sentanang okey. Jadi degapang kedengi artis adi Rek Pramulata Ripasati.

Mas, mungkin memang ragu tak ngara mati, aki adi biasa tak keringah, aki adi kedek metu ke kedak tak ben keringah. Ragu-ragu adi pedak tak ingat pari memori adi cah. Kedek memori jaman tak gi babu diskura, rajin berubi, rajin jamming repas abok kelas. Kedek ke agi peradingan tak ngara mati, bian ke memori adi pedak tak de visak kembut kemai. Kedengah ragu-ragu ambah, tinggi, ni monati.

Okey, dekat kemut para adik Nyerja di Ngeramati. Selamat kena kerja penerangan. Terima kasih main siaran di Ngeramati. Yen permenangan habis I Madin atau Gawabu Dinge. Sama dalam program rock. Jadi ngades anjab ngan dinge at Inaragu So Madison. Tika dan saat ini.

Aris ariwatan ngeragu ih lamunan terhenti kan tingat jamadin atak merenda ke ka benar-benar program jadi dengan adik murad mak radio ngermati dega pang ngebau agi dengan program tak hati okey pak supaya ngemas program tak atak pramundi ngati barat masa hati inah patahnya sayap malam.

tahu mendekar penerbang program. Berterima kasih ke Sobreg Adi lagi peramun dengan aku dalam program Rock Minggu Hati dah kembali berapa dingi dengan Andu sama Jap Mali sama minggu bau berapa dengan derem buat senang ke di berangkait dengan lagi Madin. Okay, selamat ngaruh berapa dingi, bye-bye.

Alu Teja tambah sama-sama kita dengan program Rock Ngaramati bersama dengan penerbit Marceline Gansi. Program mana dapat terus sama-sama kita dengan Minggu Bau Adu Ngacap Adi Sama. Semangat dalam terus sama pelagak perangan Rebis si perangan Adi Bestia Mian Station WFM BDA RTM Kucing Madinati jam dari studio terpunik minar pasal pukul semangat di Singar.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dah har butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Regum Rahman dari Dr. Bala Rosie Mila Rindu Aseng Hapat Perumah Iman Erapas Pukur Sembang Ngendi Singar. Terima kasih dengan di setiap sama ke di wifi yang bidang dekat jam di nanti ya Pukur Sembang Ngendi Wastrap Ngarin yang biasa atau yang dapat sama-sama ke dengan automasi YFM Bidia dekat Pukur 6 i senisan sebaik tarik dapat sama-sama bersama dengan pengurut melibatkan dalam segmen Mekat Kerimuhas dengan Usbaiki. Terima kasih ya dengan di bersama ke dengan di bekerja selamat norak kerja mengenai dengan ilmu dengan sama kunang mari nanti kedai nabi pia di mana dia muka jajab kerja selama berseru isai seorang pemah dia kena ia nak nyara mati dengan aku diskusi dengan masa peraga raga di Dr. Bahana pada hati barang DBL project ngar raga di nyinta rahsia sebenarnya jadi tak cukup ramai ada tak ngar raga ramai nak di Dr. Bahana pada Midnight Strangers Cinta Dua Sipang dengan aku cuba bertukar di jalan langit selamat ngaram ke sopraga dapat ingat tak nak berikan anda ke bertukar semangat bye bye.

Asok rami terkuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suai ingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Paya puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingi buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian enam berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedak ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beked, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.RTM.

taon wadkah korela ina enam adi dapat teban kapini kebes kebai ideh begaut donguri taon seraru ijakit sopiin puan kapinguman adi bien bakteria vibrio cholerae adi bedak merubus ngan dehidrasi kat tana-tana enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas tok jakit bakteria ana taon dapat donguri sok gaya ngut tangan ngapiin ngan sabut rebisi sebayu man puan kah ripas sok bandung beken sok ana man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis mien kedeman adi bisik seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri i

0: Tapi aku update baru kerat pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cumpagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, der betak kudu.
5: Berserian si tinggah dah kakai.
6: Anak popom di sida jempian menak bidat ni perem.
7: Dukadutun pada ngerasyuk tumbang di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
8: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia betong.
9: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasom onak kobok mokat hujang.
10: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otopi Pantun dapat tengoji setiap anu dua so pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02 25 04 ataupun 25 05 05.

Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

taon wadkah korela ina enam adi dapat teban kapini kebes kebai ide begaut donguri taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria vibrio cholerae adi bedak merubus ngad dehidrasi ka tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas tok jakit bakteria ana taon dapat donguri so gaya ngu tengan ngapiin ngas sabut rebis i sebayung man puan ka ripas so bandung beken so ana man pinguman adi masak do tene kat deh mok piin adi deh dok tene puankah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pi bisik bedag remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri i.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: FM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM, YFM, YFM Gerak Bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya Gerak Bersama.

Duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tengah nakam Tuhan dengunlah sorga dengan tanah. O tanpa amang ami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa das nama kami. Puun aseng pemudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam O tanpa nginakam dapat lapaku. Medak beramai kedekam mengintu dengan nyaga pimeus ami dengar ne. Amin juga terima kasih lagi nakam O tanpa ngin masih juga andu debauh dengan pemudip debauh dekami dan uiti. Ami da anak buakam da tunah akam dua ulah gaya nakam nyungkap himasi dengan gracia musakam O tanpa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan olah bahasa ami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh pimancang penyuka dengan damai dekira akam demamba de tempat ami kerja de tayak de kebon de opis de segantung de laut de kilang de sekolah de hospital klinik dengan asiasi inya de dapur ami dan witi. O Tuhan Yesus Tuhan dengan pinibos pinyaga doma de paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam mohon pejawab pikir asa ngami mohon ami dapat jadi saksi jauh akam di tempat ami kerja. Dua senang susah jarak pinglah mah ami tolong mah ami dengan binungkus mah ami minan daya kudus akam mohon ami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung nisi mah ami minan buat Roh Kudus akam mohon ami adah bingirindu, binyuka, penyabar, panti alus awang, taat setia lemah lembut, dengan adah pimintar dua ami jalan kerja tugas ami. Nisi ma ami minan rohkam, mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken, dengan inya ada bisalah dengan ami. Mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami. O tanpa dapat lapukasa, pisuhun de berbeda malaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami mohon nguntur nyaga dengan bersama. Ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancu dengan anani kayu DBX. Amin. Amang ami dua sorga gananakam ngan kudus perintahkan menegati dengan pingkirakan ira dutunah de tanah mang de dua sorga. Pimaan melanganu juga de kami anoyeti. Nampun penyalah kami mengemingampunya ada bersalah dari kami. Nibana kami masuk pengancuh dengan perimpas memasuk ananih DBX. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidang anakam. Biberkat rekam masuk bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria ada kudus anda tanpa. Semian juga kami dengan nyada bidusa. Itiseh dengan lembami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masuk tegena iti seh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tanpa da pelabi kuasa berkat dengan nyaga kita semua duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Bunga Si Perempuan Negara. Jerebu Sarawak rakyat dong mitik PJU berjaga-jaga katuna penyitaian pihak berkuasa. RTM PRN Sarawak perintah rais sedia pakai mai perdua kerusi kemai cadangan penambah peri-peri kerusi gibayu dong masau. 445 juta ringgit donitah yang bedak kena padang Beron Miri. Selamat istisahan kasalam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dan Megado Proaso YFM Bidia. Madin tengah negah. Bitunak ngajerbu adijadi madin nanti rakyat Sarawak dong mite bedak PJU berjaga-jaga katunda pintayan sok pihak berkuasa. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedatnang jerbu adijadi madin nanti inestegar fenomena El Nino pak pikarati jaka kaus jadi sementara. Setelah tanah Gapit Premier adijadi ke Menteri Pihak Ratus Hapramin Kaprita Kawasan Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Geratnang dia ratus berguna seen pinarang adibetur sama tunda garis panduan adidog netap beda jatan kuasa Nurak Susah Abang Tarun Sarawak JPBNS. Ayah Geratnang seperat penyihat pendidikan kapikara adibikait berguna dog Nurak bersama ngak agensi adibikait. Ayah Geratsakati ripas rami Nukas Tana ialah projek Hospital Pakar Regency di Kuching. Setelah tanda Premier Kedatnang Sarawak dah bian tadi susah kami Brunei Reis PRN Sarawak adirik gibaba pakai mai perdua kerusi Dewan Undangan Negeri dun adisedia agi. Perintah Reis sedia pakai kiang kerusi adisedia agi kami cadangan pinambahkan peri-peri kerusi gibayu dapat domasang bitunak ngatipu adimuak puruk yang masang pinambahana. Cadangan penambah kerusiannya sebayu hati dognya benar pada Dun Sarawak pak gibaba berguna seenpi benar di takah persekutuan. Setelah tanda Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil sebayu hati kedatang perintah persekutuan admitted report so Seranjaya Brunei SPR berkait dengan cadangan nana. Berita Sarawak dengan insentif yang atlet adi mujur tipu sukma kapara sukma Selangor. Premier Kedatnang peraga berkait insentif anak kau sedirong nai ripasukan anak kemas kemisi kontingen madinati ini yang kakak dan Sarawak kejadi juara Nimusawa 2024. Ayah Kedatnang pemujur bitan jadi juara rekrut atlet Sarawak dapat piju umujur dekat us tipu jadi tuan rumah bak menegak bertanding deris adi beken. Premier kena sakati tipu rami serah binira kontingen Sarawak ke Sukma Saman para Sukma Selangor di Kuching. Kontingen Sukma neten seenjuk pru rima pingat emas ke kontingen para Sukma neten seenjuk pru pingat emas. Dalam perkara yang berkait pinetan kontingen Sarawak dekat us yang seen utuh ngede, Sarawak meting netap basa sukan adirek menang begep pingat emas tipu Sukma Selangor. Menteri Pemiang Sukan Kapi Kembang Tukia Dagang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Kedatnang, rakahana iat natu atlet adi bertanding dekat us raan insentif ada, pakai raat ngera bertanding ke penuh atin, iat mujur kakakat dan Sarawak. Ainang tradisi ngen insentif menegah piberet atlet adi menang pingat perak ke gangsa kedak so pingat emas. Ainang perintah menegah kedek rek nimbang

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu Perang Tak Bersama dengan Beethoven Nog Buak Asong Kuat di Peramata Yu Sesan Nuh Atikas Nuh Sama Sesan Kasuh Pelengkap Dapat Lingkai Tak Dermat Segmen Makat Kali Muha Saya Nah Anu 2 Sebenarnya Ada Berapa Mai 2026 Maknanya Kasuh Pelengkap Harap Berata Dermat Buat Senang Kas Nega Yang Berangan Di Tika Hati Bisa Maki Adi YFM Dia Harap Pengandar Api Ju Bisa Maki Nega Penerbang Siaran Kas Nega Ya Dah Berangan Di Tika Hati Aku Sabar Nanggi Berata Di Angin Genama Motor Raki-raki Tak Nama Motor Saat Saat Seramat Nega Tarun Adi Tak Tuju Mereka Mat Nimun Adi Biasa saya ngepukul ju isa santik atau dapat saya sama kelingah agak dalam pimiu bukan sadung ke agak dalam pimiu bawa jaga yang dapat kelingah ngepukul ju setengah isa santik nak kasih dengan ya nak karya tiang angan bersama aku DJ Hazel adi kaus i DJ adi petugas andu hati ya nak segmen mekat kelimuas harap angan dapat ju bersama ke ya nak berangan adi di Facebook yang kamu tangan dapat aku ke Facebook YFM bdi kasih dengan ya nak berangan adi di aplikasi RTM klik angan dapat game bersama ke adi YFM bdi di berang kaya jadi mereka berapa satu titik sebagai tak akan dengar agak dan pimpin buka sadung tak pecuk dengan ragu peraman tak di mesin dia akan bisa mengas speed fire mama blues

sebungas nepuun nepunaka. Jerebu Sarawak, yang ratus dah sungkak berjaga-jaga dengan ngajah atur masuk pihak berkuasa. PRN Sarawak, Perintah Negeri sedia minan mahipul dua kerusi kan cadang peri-peri kerusi bayuh dapat udah tinan. 445 juta ringgit tinan pidato taraf Padang Bilon Miri, Kihong Pinumpang Irabitama. Selamat berpagi, bersama aku Lina Chakim, agah dah berpagi ti dengan ti agah dah puno. Setegal keadaan Jerebu wang masa ti, yang ratus di Sarawak kuda sungkak berjaga-jaga dengan ngajak atur masuk pihak berkuasa. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang keadaan Jerebu wang masa ti urut taban pada fenomena El Nino dengan jangka kaituhai. Sementara Sen Gapit Premier depan Menteri Pihak Ratus Ramin dengan Perintah Tempatan, Dato' Amar Dr. Sim Hui Hian menang, nyeratus dok sungka ngumit maklumat da betul, serta ngajah atur jatuan kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS ngajah tahap kualiti udara semasa. Aspek pinyihat pendidikan dengan perkara da berkait perlu udah selesai secara bersama dengan agensi da berkait. Lepih da anti, nek media rimpas ngerasmi Majlis Pecah Tanah, Hospital Pakal, Regensi da Kuching. Dabi masa dah sama, Premier menang Sarawak anyap masalah sekirana pilihan raya negeri PRN da era mandek masa minan mahipul dua kerusi Dewan dengan negeri dun da ada. Perintah negeri bersedia minan kerusi da ada kan cadang namah peri-peri kerusi bayuh dapat udok tuna. Namanang timpuh da ada menepi gaut tinan ngunah proses namah kerusi SN. Cadang namah kerusi ti meh udah lulus pada Dun Sarawak pak perlu melalui proses de peringkat persekutuan. Sementara SN Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadel sebagai ti pidaan perintah persekutuan bidek ngampan report masuk Seranjaya Pilihan Raya SPR berkait cadang siti. Padang Bilon Miri radok pidato taraf minan projek berungkos 445 juta ringgit terungan rancangan Malaysia ke sementara RMK sementara dengan kerja jangka tuna. Bitagih wang buran 4 sobau. Gapit Premier Gapit Menteri Pinemi seni dengan batan asal depan ahli parlimen Miri, Chiu Cheng Man menang projek dibiguna tinan pibahas Padang Bilon serta dapat nyalan lebih ahli pimpanu Bilon antarabangsa. Kihong Pinumpang Pan Irabitama masuk 2 juta nek 4 juta orang ini sewa dengan stesen pelepas Pinumpang Pan Irabitama masuk taruh nek pre-station. Projek IPAN melibat guna sistem pengatur Padang Bilon pintar automasi dengan pendigitalan proses daftar meret serta pimandek penumpang. Namanang projek IPAN ira muka piluang nek Miri guna pimpanu terus nek destinasi ASEAN kiberet Jakarta, Hong Chi Minh City dengan Bangkok. Belajar lebih lagi de sepa pasal Sarawak perlu cukup akses nek maklumat terbau pasal peluang pendidikan bayar belajar dengan kerja. Gapit Menteri Perancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Uang Tarun, Datuk Len Talib Saleh menang tipi guna tinan masti pelajar kai mantek masuk peluang de ada rimpas ubo sekolah. Jelajah pendidikan Pro DR ke sebegini nyini institusi dengan agensi da ini tampat sekaligus nyenang pelajar dengan anak emang ngerancang pendidikan serta kerja. Program sewati ngelibat 26 pempamer masuk agensi perintah, institusi pengajian tinggi awam dengan swasta serta penyedia perkhidmatan belanja. Lebih nanti rimpas ngerasmi jelajah Pro DR di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Belawai Tanjung Manis. Jelajah ti de tempat kemahi dengan ira pisilung nek kudu-kudu tempat tebeken sepayu mangan dalundo.

Silong dengan Aga. Tren nyahu secara terbuka di Sarawak makin nyusah nyeratus. Bikahi 60 taruh kes dok rekod wang timpu suku sebungas seburanti. Gapit pengarah Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Tiong Ling Hee menang masa ini anuburan mahi tok nyanuna Kuching rekod kes paling datuh dengan semeng pre-kes. Nepidaan kan aktiviti ti udok tunah dengan anyap kawalan keadaan ti boleh ngancak keadaan berjerebu lebih biak de masa ti mangka Sarawak. JBPM Sarawak ira pikahi aktiviti rondaan tinan masti anyap aktiviti secara terbuka nyahu secara terbuka urut tunah nyeratus. Lemenang pihak depan selalu pitayen inyeratus supaya ngunah pinyahu supaya ke ngunah pinyahu terbuka dengan ira ngereport kes nek pihak bikuasa Nepidan Siti nek pengerak agah edak Kuching. Perintah Sarawak nyugan jamin insentif nek atlet tercemerlang de temasya sukma dengan para sukma Selangor. Premier menang insentif ti menganipan cuma ira udok pidaan rimpas temasya City Ball. Misi utama kontijen wang tim putih senceng ngarun genan Sarawak dengan ngulang kejuaraan wang sewa 2024. Nepidaan kejayaan jadi juara ira petengah kemampuan atlet Sarawak tinan terus cemerlang beken cuma wang jadi tuan rumah pakuan bertanding da negeri da beken. Premier nyadati wang rasmi majlis penyerahan bendera kontijen Sarawak nek temasya sukma dengan para sukma Selangor da Kuching. Kontijen sukma target icu prima medal emas dengan kontijen para sukma target icu puru medal emas. Jabi pikir berkait pinumpu kontijen Sarawak bukan cuma nek ganjaran. Sarawak kena tap sukan khas da bugon medal emas wang temasya sukma Selangor. Menteri Belia Sukan dengan Pemancang Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang langkah tepi guna tinan masti bala atlet nabi taning beken cuma ira ngumit insentif. Pakna ira tiap atlet nyugon da paling paguh dabi acara masing-masing tinan nengkada rekod singkedep dengan ngarun genan Sarawak. Namanang tradisi nyugon insentif panglibat atlet da ada medal perak dengan gangsa selain emas. Nemenang perintah Pan Kainulak ira nyugon kemungkinan mempertimbangkan kadar insentif dan lebih datuh nadepi menang medal emas kali ini. Wang temasya derimpas atlet Sarawak dah ada medal emas terima insentif RM5,000. Nepidan Siti rimpas majlis penyerahan bendera kontijen Sarawak nek temasya sukma dengan para sukma Selangor dah Kuching. Anak emang dengan pihak sekolah dok sungkang mit langkah jaga tidak nyaga dengan perhati aktiviti bala anak ingin gaya anu dan para suang masa ti. Yang dipertua Majlis Permuafakatan Ibu Bapa Malaysia Mapin Sarawak, Dato' Rosalix Adi Wahab menang, langkah pijuho patut dok tunda dengan kai perlu ngampan bacaan indeks pencemaran udara IPU nek tahap 200. Menang aktiviti sepa pelajar perlu dikinurang dengan pihak sekolah boleh ngunah aktiviti ngajah keran semasa. Lepas pitayan namang dengan bala guru supaya masti bala pelajar nyep umok dan sedek dengan minat pikayan dan sesuai wang timpu peras. Namang de panudah sungkak kengaban bala anak di kawasan lebih badak dan kurang risiko bincangkit mengmudar dengan mesek. Nepidaan Siti nek RTM tak Kuching. Tinan ku mengeraga ku maca puun-puun na sikit lagi. Jerebu Sarawak nyeratus dok sungka bijaga dengan ngajak atur masuk pihak bikuasa. PRN Sarawak, Perintah Negeri sedia minan mai perdua kerusi kan cadang peri-peri kerusi bayu dapat udok tinan. 445 juta ringgit tinan pidato taraf Padang Bilon Miri kiong pinumpang irabitama. Ada SNKT agah de pagi tidur susun pada Syarifah Aljayah Wan Abdul Rahman dengan senalin minan selab daya pada Mac Hansen masuk section irabitama semasa RTM Kuching. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Anuting Aswas mempunyai 27 persidangan durbar dok ngatur di Astana Negara Kuala Kangsar, Perak. Durbar karyati teban semengenaan pengarut dan ina duli yang maha mulia Sultan Iskandar Shah Paduka Seri Sultan Perak, duli yang maha mulia Sultan Alaidin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa Sultan Selangor, duli yang maha mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yam Tuan Antah Yang Dituan Besar Negeri Sembilan, ke bawah duli yang maha mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford Pesuruhjaya Tinggi Yen Negeri-Negeri Melayu, W. Peel Pengubah Setiausaha Perintah, H. W. Thompson Resident British di Perak, J. Lorney Resident British di Selangor, B.W. Ellis, pemangku resident British di Negeri Sembilan, K.A.F. Worthington, resident British di Pahang. Kedap pikara adi Dok Curi Ina pipau tinggal pendidikan. Duli yang maha mulia Sultan Alaidin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor Mite Isa Skura Dok Pijog, di tiap reis jadi rakah pipaya akses ke pendidikan samanya kembang masyarakat. So, pinjepuan ngah pimandai. Anu tidak secara harus unsur seksyen dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

pagi sibuk asal demuti pun pun abar. Onu berasu de Sarawak. Ratu sebuah mitia kita buk bijaga-jaga. Dua nuna sinas bayar pihak bikosa. PRN Sarawak, Perintah Negeri bisedia pakai moi perudua kerusi. Sekira cadangan peri-peri kerusi. Arok sana tak pet apa pakai. 445 juta ringgit nganya kakak takah padang birun miwi kiang pinupang saka bitama. Pagi bersama dua ku filem Nabuang dan Abar Pagi YFM Bidia. Demuti tongan Abar. Bitu nak dua gaya onu berasuh adin, rakyat Sarawak bermitia kita buk bijaga-jaga dua nuna sibaya pihak bikuasa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang, gaya onu de koda iti, bisanya nang obonyobab fenomena El Nino pak saka ditui. Sementara itu gapit premier de jagin ke Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Perintah Tempatan Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian nang ratus mesti dia tapet pinorang de botur dua nuna atur pikaya notap da jawatan kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS nuna takah kualiti sobak tipoh ino. Harpi nyihat pendidikan dua pikara-pikara bikait mesti oboh nura sama-sama da agensi bikait. Ya sebenarnya niti nuduh media selepas tajah Majlis Motah Tanah Hospital Pakar Regency The Kuching. Sementara itu Premier Nang Sarawak Doi Pinura sekira berundi negeri PRN Deria Nek masih pakai moi perudua kerusi Dewan Undangan Negeri DUN The Ogi Adin. Iti amat metah sekira cadangan pinamah jagin perii-perii kerusi aro didapat apa pakai. Yenang tipu sekia sutok ngan yanai proses pinamah ino. Cadangan nama kerusi ino mabok nyibonar de DUN Sarawak pamasih biguna dan proses de takah persekutuan. Sementara ino Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil dia itinang perintah persekutuan jurah mitia report Suruhanjaya Berundi SPR pasar cadangan ino. Padang Birun Miri dia obok kakak takah pakai beranya 445 juta ringgit dari bot rancangan Malaysia ke Sementaru, RMK Sementaru. Dua keraja saka dia tajah dan berempat soa bau. Gapi Menteri Pelancongan Seni Dua Batan Asal dia jangin gah Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man. Nam projek ino nganyak nama Pikungang Padang Birun dia dapat ngatur robis boga pimonu birun antarabangsa. Kapasiti pinupang ria bitamah soa 2 juta jagin 4 juta orang dang ni soa. Sementara Sky Bridge pinupang abonamah soa taruh jagin pri. Projek ini pun moraga sistem pengatur padang birun pinta, otomasi, dua proses check-in digital bayar pingunek bara pinupang. Yenang pinamah pagu ini dia buka peruang senmiri ngatur habis boga pimonu terus ke destinasi ASEAN di kota Jakarta, Ho Chi Minh City, dua Bangkok. Pelajar amat de kawasan luar pasar Sarawak patut obongin akses nuduk pinorang de kasen bau bikait peruang sekurah pinangung beranya sekurah dua keroja. Gapi Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dua Abang Torun, Dato' Len Talif Saleh, nangiti nganyat notap Bardemunu doi obos supia, so peruang debos sidia selepas obos skura. Jelajah pendidikan Pro-DR kesebengni menguruk boga institusi dua agensi deni topat, dua pimudah pelajar dua sinet sama naik plan pendidikan dua keraja. Program SOIT melibat tarupunum pempame dekoda agensi perita, institusi pibraja takah bigatung awam, dua swasta bayar pihak

Pengamat Malaysia JBPM Sarawak Tiong Ling Hee nang tajah ni on beramoi nek sumia Kuching rekod semengprii kes yenu de kasen boga. Ia awan sekira aktiviti de koda IT doi obong awal pinusah onu berasuh de Sarawak adinti ria jagin robis teruk. JBPM Sarawak ria namah aktiviti rondaan ngan notap doi inya anai opui tibuka. Ia nang pihak pun ngin ga sinasbaya nudunya ada naik opui, doria report kesnya ada ngerangar undang-undang nudu pihak berkuasa. Ia sebeda niti nudu media, The Kuching. Perintah Sarawak BCD ngin insentif nudu atlet de mujur dan sukma dua para sukma Selangor. Premier nang pimagah pasal insentif inu jek riabon naik seropas sukan inu obok. Pun piniat kontinjen adinti, ierah bijuang ngana pakat aden Sarawak dua suba jagin juara kodak dang sowa 2024. Ya nang, pimujo inu pikirian, pikungang atlet Sarawak kitubu mujur ida sijak takar jagin tuan rumah paga takar bitaning di negeri Deboken. Premier Sabadaniti takar majlis sorah binira kontinjen Sarawak ke temasya sukma dua para sukma Selangor The Kuching. Kontinjen sukma niat riak ngarang 25 pingat emas, sementara kontinjen para sukma niat 70 pingat emas. Dang harde bikai kontinjen Sarawak ida sijak ngimpi numpu nudu upah deri obos seena sebab Sarawak doi notap basa sukan detoban robis boga pingat emas. Menteri Belia, Sukan Dua Pimasang Urang Dagang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nang, rakai ti nganyak notap atlet bonar-bonar bitaning, idah jaka ngan terima upah. Yeraan setiap atlet ngin sepunuh otin dang acara odepa ngan naik pimujur dua kakat aden Sarawak. Ia nang, pah pun riobo ngin ke nudu atlet demonang pingat perak dua gangsa. Ia nang perintah punraan genimang ngin insentif derobis bigatung nudu pimonang pingat emas. Dia iti atlet Sarawak de monang emas terima pas mengerima ribu ringgit. Ia sebenarnya iti seropas majlis sorah binira, kontinjen Sarawak ke sukma dua para sukma Selangor, The Kuching. Sina sama dua pihak sekurah bermitia mit rakah awar ngindung bayar prati aktiviti onal bituna dua gaya onu bonga adinti. Yang dipetua Majlis Permuafakatan Ibu Bapa Malaysia, MAPIM Sarawak, Dato Rosalix Edi Wahab. Nang rakah iti patut obopono dua dusah jorak kajen indeks pikoi soba nek 200. Ya nang, aktiviti derua kelas patut obongurang, dua pihak sekurah dapat notap. Tipuh bayar basa aktiviti dia dapat oboh naik. Dia sebaigas dengan sama dua guru dah notap onak-onak nuak suku piin dua pakai pimakai de botur takar onu bonga. Sina sama pun bergorak ke dah mak sekia toban onak ke topat-topat de ogi boganya a dan yang orang risiko onam de kodak moket dua sungguh. Ya sobatan niti nudu RTM The Kuching. Nangku ngomas abar ku bahasa bau pun pun. Anu berasuh de Sarawak, ratus sebuah mitia kitubu bijaga-jaga dua nuna sina sibaya pihak bikuasa. PRN Sarawak, Perintah Negeri BCD pakai moi perdua kerusi, sekira cadangan pre-pre-pre kerusi, aru diknya dapat apa pakai. 445 juta ringgit nganya kakak takah padang biron biri, kiang pinupang, saka bitamah. Demutis Jabar FM di dan menyusun da Syarifah Hajau Yahwan Abdul Rahman dan menukar Kang Sinabau dan George Martin sen seksyen berita awas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Rangku bersama dengan di Jika Nak Cinta Namun di bersama dengan Tahir Sesan Wata Rabi Sik Berangan dari bersama ke di YFM di Serama Isesan Kas Liga yang berangan di bersama ke Isesan Wati Mekama topik kita Isesan Anu Wati ini berkait dengan ragu kisah dengan pemudip tak kisah pemudip tak dengan ragu. Jadi kami yang ada di bersama di Facebook YFM di aku type topik Tahir Sesan Wati kaya dah berangan di gig dengan radio di tikati yang topik Tahir Sesan Wati ina kisah dan lagu. Jadi kami kisah pemudip ngan dapat jadi ni buah ragu anikah den ragu adi nang tak sama nimun gaya pemudip ngan mari nanti jadi mereka boleh komen di Facebook YFM di kas liga line 34 kuka ke di nombor 02-25-640 kas liga sebagai tap cu ngan ragu pramenta atina report gendu so Office Meteorology Malaysia yang tipu semang 2 jam adiki peguru so pukul cu isesan tejah adiki yang sesan anduati jaka jerebu ia sesan nanti jerebu di Soprek bahagian di Sarawak. Ia singgung menu negeri jerebu di Soprek bahagian Sarawak. Kaya kas negeri ia na rawut gerumbang asah ni negeri perima meter sebab puasa barat laut. Ngerajui asah 20 negeri taruh peruk kilometer ni jam. Katakan peras anda hati ina asah 24 negeri taruh peruk rima darjah Celsius. Jadi hati na report gendu so Office Meteorology Malaysia. Yang tipu semang 2 jam dikip pegeru so pukul ju isasan Anuwati. Jadi sedekah ia berangan di anak-anak pasar semuki kahmun gaya andu semuki kahmun nataka jerbu ia sesat nanti lepas titik kukutung pasar semuki kah mentakah IPU pankah takah pik isabak tak ia na Anuwati. Jadi sebayu tap ju nga topik tak tap ju dingin nga ragu perantai di sedekah sopan bisa mangat Tony Pisben napa-napa.

Ayu Kurnia tetap bersama di Pementaya Sesat Anuati. Kasihnya semua sesat gaya berangan di bau buka radio di tiga hati. Lebih-lebih segera berangan di bau gemar drop moto. Amai bergebata di kini radio drop moto. Sebenarnya ia nak berangan di kenu kajap pengendai. Selama kenu kajap pengendai ia nak berangan di bau gemar.